0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya, dan di pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan di hari ini dalam sejarah Abang Kakak ya, yang diperingati di tanggal 31 Juli. Pastinya setiap tanggal memiliki momen-momen penting, momen-momen tertentu yang diperingati secara nasional maupun internasional. Sama halnya dengan kita yang mungkin di tanggal 31 ini tuh hari jadi orang tersayang, atau mungkin yang lainnya ya pastinya. Nah, ini tuh ada yang pertama adalah hari apresiasi penjaga pantai ya. Jadi ini tuh diperingati setiap tahunnya secara global nih ya Bang Kakak. Dan ini tuh bertujuan untuk menghormati dan juga mengapresiasi para profesional yang bertanggung jawab memastikan fasilitas kolam renang dan juga pantai aman bagi pengunjung, serta memastikan keselamatan mereka saat berenang. Dan hari apresiasi penjaga pantai pertama kali diperingati pada tahun 2020. Perayaan ini dicetuskan oleh sebuah organisasi yang berfokus pada keselamatan akuatik dan juga manajemen risiko, Ellis dan Associates. Mereka mencetuskan hari peringatan ini untuk meningkatkan apresiasi dan juga kesadaran akan upaya tanpa henti para penjaga pantai dalam memastikan fasilitas kolam renang aman bagi penggunanya. Pasalnya, kehadiran profesi penjaga pantai ini menjadi penting untuk menekan jumlah kematian dan cedera di kolam renang dan juga pantai. Pastikan juga maka untuk terus bersama Najwa di Medan pagi hari ini ya, hanya di Propat FM, suara budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya, dan kita di hari ini dalam sejarah ya. Kalau misalnya tadi itu kita udah bahas tentang penjaga pantai, peringatan untuk yang menjaga pantai atau kolam renang. Selanjutnya adalah hari penjaga hutan sedunia. Jadi hari peringatan ini tuh bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada penjaga hutan yang merupakan pahlawan dalam melindungi, melestarikan, dan mempertahankan sumber daya lahan liar yang semakin menipis. Dan hari penjaga hutan ini lahir lantaran kurangnya rasa hormat dan juga kesadaran akan bahaya yang dihadapi penjaga hutan di seluruh dunia. Prihatin dengan kondisi tersebut, seorang pembuat film dokumenter dan juga konservasionis bernama Sean Wilmore bertekad untuk mengangkat kisah nyata tentang penderitaan penjaga hutan ke publik melalui lensa kameranya pada tahun 2004. Wilmore juga menghabiskan hampir 1 tahun penuh mewawancarai para penjaga hutan di 23 negara. Ia pun mengungkap dan juga merekam kisah-kisah inspiratif tentang pengabdian dan juga pengorbanan para penjaga hutan untuk film dokumenter yang berjudul The Thin Green Line. Dan pastikan juga Bang Kakak terus bersama Najwa di hari ini dalam sejarah sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Produksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat FM Romantara Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa di hari ini dalam sejarah ya. Satu informasi lagi ya Bang Kakak, yang diperingati di tanggal 31 Juli ini, yaitu adalah hari ulang tahunnya Harry Potter ya. Ini tuh dirayakan oleh fans tokoh fiktif ini pastinya. Harry James Potter adalah protagonis dari seri buku fiksi fenomenal karya J.K. Rowling. Alur buku ini menceritakan tokoh Harry Potter yang mengetahui bahwa ia adalah seorang penyihir pada ulang tahunnya yang ke-11. Ia kemudian bersekolah di sekolah sihir Hogwarts yang bergengsi ya, yang dikelola oleh kepala sekolah Albus Dumbledore. Ia juga mempelajari sihir di bawah bimbingan para profesor yang dihormati. Perjalanan hidupnya di sekolah sihir ini penuh lika-liku dan juga misteri. Ia juga harus menerima takdir dan nasibnya yang terikat pada penyihir gelap Lord Voldemort. Harry Potter adalah ikon dalam budaya pop dan juga telah digolongkan oleh banyak pembaca, kritikus, dan juga penonton sebagai salah satu karakter fiksi terhebat sepanjang masa. Aktor Daniel Radcliffe memerankan Harry Potter dalam adaptasi film live action dari Harry Potter and the Philosopher's Stone di tahun 2001 hingga Harry Potter and the Deathly Hallows di part 2-nya tahun 2011 ya. Dan sosok Harry Potter sendiri tercipta dari tangan J.K. Rowling saat sedang menunggu kereta dari Manchester ke London, Inggris pada tahun 1990. Selama perjalanan kereta, J.K. Rowling memunculkan cerita dan juga karakter-karakter utamanya. Selama 5 tahun berikutnya, Rowling mengerjakan naskah ceritanya, menulis banyak draft pertama di kafe-kafe di Edinburgh. Lalu awalnya kisah Harry Potter ini ditolak berkali-kali hingga akhirnya cerita fiksi ini diterima oleh Bloomsbury ya. Dan juga salah satu Potterhead, itu tuh sebutan untuk fansnya Harry Potter ya. Najwa suka rewatch ya, dari dulu, dari zaman SMP tuh Najwa udah nonton. Tapi satu tahun ini kayaknya Najwa belum ada rewatch, apa harus baca ya? Karena udah baca informasi ini. Oke lah, Bang Kakak pastikan untuk terus bersama Najwa di Promat FM, suara budaya Nusantara.
1: Okay, let's do it.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, 88,4 FM Prompata dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan pagi hari ini di Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Dan kebetulan topik kita di pagi ini ya adalah makanan tradisional yang mulai jarang ditemui. Mungkin kita punya makanan favorit masing-masing ya. Tapi kalau udah makanan tradisional ini beda cerita, karena apalagi susah mungkin sekarang untuk ditemui ya. Ini ada penelpon, kita langsung angkat saja. Halo Marco Bar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Selamat pagi Cynthia.
1: Pagi.
0: Sehat Cynthia?
1: Sehat. Gimana kabar Najwa?
0: Sehat. Iya.
1: Najwa, namanya Najwa Aulia ya?
0: Alia.
1: Oh, Najwa Alia.
0: Iya.
1: Nanti namanya seperti orangnya.
0: Makasih ya.
1: Iya.
0: Cynthia, pagi hari ini tuh topik kita adalah makanan tradisional yang mulai jarang ditemui. Kira-kira Cynthia punya makanan tradisional favorit nggak?
1: Ada di sini, tapi jarang jual dia.
0: Apa tuh?
1: Getuk sama tiwul.
0: Oh, getuk pakai kelapa ya?
1: Iya.
0: Kalau tiwul gimana itu, Cynthia?
1: Tiwul sama seperti apa? Pasangnya lu terlalu pes, pasang lu pes ya.
0: Oh, yang gitu.
1: Yang warna merah itu, kenyal itu, kenyal.
0: Kayak cenil ya, cenil.
1: Gitu,
0: udah jarang ya, berarti itu makanan kesukaan Cynthia tapi udah mulai jarang ditemui ya.
1: Ya dulu ada di sini, juga sekarang udah nggak dibuat lagi orang-orangnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Lagi.
0: Oke, kalau Cynthia sendiri pernah buat nggak itu?
1: Yang buat apa malah Cynthia gitu.
0: Oh, oke.
1: Kalau itu kalau apa acara hari yang besar baru buat itu.
0: Iya benar-benar. Biasanya yang tiwul tuh ini ya, yang sering ada dilupis gitu ya.
1: Iya, itu pesan lupisnya.
0: Oke lah.
1: Okay, Najwa berat. Suka yang mana?
0: Kalau Najwa suka semua, Najwa makan Cynthia.
1: Semua.
0: Iya, tapi kalau tiwul Najwa kurang suka sih. Najwa lebih suka lupis.
1: Oh.
0: Iya. Oke deh Cynthia. Makasih join Marco Bar pagi hari ini ya Cynthia ya.
1: Itu Najwa enggak ada kawannya, serami.
0: Sendiri, soalnya kan hari Jumat nih WFH, jadi orang kantor pada kerja dari rumah.
1: Oh gitu ya, ya.
0: Iya. Oke, Cynthia, makasih udah join ya.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi di mabar ya Bang Kakak. Kalau Cynthia tuh makanan tradisional kesukaannya adalah getuk dan juga tiwul ya. Kalau getuk sih Najwa pernah makan dan enak memang. Cuman kalau gak ada Najwa gak nyari. Tapi kalau ada ya Najwa makan gitu. Oke, Bang Kakak yang masih mau bergabung di Marco Bar pagi hari ini ya. Karena nanti Najwa menemani Marco Bar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan topik kita pagi hari ini, makanan tradisional yang sudah mulai jarang ditemui. Ini udah ada penelpon selanjutnya, kita angkat dulu nih. Halo Marco Bar.
2: Halo Marco Bar, mari memberi kabar dan bercerita.
0: Iya, Bu Ratni selamat pagi.
2: Selamat pagi juga non Santi, apa kabar saya?
0: Sehat, alhamdulillah. Bu Ratni gimana?
2: Ratni selalu bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus ya. Oke lah, Bu Ratni, topik Marco Bar pagi hari ini adalah makanan tradisional yang sudah mulai jarang ditemui. Kira-kira Bu Ratni punya makanan tradisional favorit nggak yang sekarang tuh udah jarang kali Bu Ratni temui?
2: Oh, Bu Ratni dulu jajan. Ada tiwul, ada gatot.
0: Apa tuh gatot?
2: Ubi itu dikupas, lalu dibersihin, dicuci, lalu dijemur, dicolok, dijemur.
0: Masih
2: dipotong-potong.
0: Oh, jadi kering gitu ya?
2: Dikeringkan, digantung, dikawat gitu ya, dijemur sampai dia hitam gitu.
0: Oh, terus rasanya jadi, gimana tuh, Bu?
2: Jadi sesudah dia hitam, sudah dimasak, kita potong-potong, rendam dia dulu kan dalam air. Kita potong-potong, dan itu kita rendam sebentar, baru kita kukus. Jadi ditaruhkan kelapa, taruh gula pasir di atasnya.
0: Oh, mantap. Iya.

0: agak sebesar inilah telunjuk jari kita ini, non.
1: Iya.
0: Nah, dipotongnya tipis-tipis sedikit. Dan itulah, non. Dikukus, makan sama kelapa. Kalau gula pasir boleh. Gula merah pun kalau kita suka-suka mau boleh juga.
1: Gitu.
0: Itulah
1: makanan.
0: Itu udah lama enggak dampak lagi tuh. Sekarang.
1: Buat sendiri.
0: Iyalah, kepingin buat sendiri tapi iya. Lama apanya non jemur dulu dia.
1: Iya ya, prosesnya ya kan.
0: Nah, kalau tutiwol juga gitu. Ubi dikupas, bersih-bersih, diracik-racik gitu kan, tipis-tipis dijemur. Sudah dijemur, baru ditumbuk baru ditampi pakai tampah gitu.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Jadi yang kasarnya kan berpisah dia gitu lah. Orang kita jawaban dia lah itu. Gitu ditampah gitu kan. Nanti gitu. Ditampungnya yang kasar. Diambil yang halus. Yang halusnya itu nanti dia taruh di beskom. Ini gak pernah lihat itu orang dia buat di belakang tinggalnya. Di belakang. Itu ada rumah kan. Masuk kebunan itu kan ada apanya kamarnya di belakang. Untuk pembantu, jadi itulah. Jadi cipogi ini bikinnya di ianya, katanya. Oh, aku baru tahu nih lah, katanya. Apa di kota nggak ada? Ada dijual, tapi aku nggak secara buatnya.
1: Oh, gitu.
0: Apa bolanya bilang gitu? Iya. Itulah dibuatnya, nanti. Payah kalau buat tiwol payah, dijemur dulu. Sama lah dua-dua itu.
1: Iya, agak prosesnya agak ini ya.
0: Nah, prosesnya lama, tapi kalau buat gitu namanya kuitalam, ubi, gampang diparut, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, pepon ubi pun bisa juga, kemplang bisa juga, bisa diparut langsung gitu. Belajar sama orang kita Jawa. Enak, mantap.
1: Banyak makanannya kan?
0: Nah, iya, oke. Itu kepingin kan gantet kok gak ada. Karena lewat tuh gak ada bawa.
1: Iya, bikin lah nanti ya kan, Bu?
0: Bikinnya mau, tapi prosesnya lama, non.
1: Iya, males prosesnya ini. Lama ya kan. Males nunggunya. Yaudah. Kenapa?
0: Sarapan, Najwa ada sarapan?
1: Belum.
0: Kok belum?
1: Iya, bingung mau makan apa.
0: Masuk angin nanti. Ini tadi ada kawan sebelah tuh antar nasi buram.
1: Oh gitu, Mak sarapan buram, ini ya.
0: Lanjut mungkin dia apa semuanya dikasih leritan ini dikasih. Mungkin dia sedekah Jumat.
1: Oh iya sedekah Jumat betul.
0: Oh, ada juga okay. Kue ini ya.
1: Mantap lah banyak makanannya.
0: Ntar lagi jam 2 pergi wirid.
1: Makan lagi. Oke lah, Wirani makasih udah join Markobar ya.
0: Oke, sama-sama non. Tetap sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Cepat. Dapat jodoh yang setia. And soleh.
1: Amin.
0: Nanti kalau udah ada, jangan lupa mau berat nih ya.
1: Pasti.
0: Beda lah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni tadi ya. Jadi Bu Ratni itu Gatot namanya. Aja juga baru pertama kali denger ini. Kira-kira Bang Kakak ada yang familiar sama namanya ya? Oke, Bang Kakak juga pastikan untuk terus bersama aja di Prom 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, 88,4 FM Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang Kakak Marco berpagi hari ini. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Dan kita masih di topik makanan tradisional yang sudah mulai jarang untuk ditemui ya. Tadi sudah ada yang bergabung pastinya. Nah, kira-kira Bang Kakak sendiri punya makanan tradisional favorit nggak yang sampai saat ini tuh udah jarang ditemui ya? Kalau misalnya dari Najwa sendiri sih, yang Najwa suka kayaknya masih gampang untuk dicari ya. Tapi kalau misalnya makanan-makanan yang tradisional kali, Najwa kurang tahu juga ya. Ini sudah ada yang bergabung, kita coba angkat dulu nih. Halo Marco Bar.
2: Mari kita ngobrol dengan kabar.
1: Iya, ada siapa di mana nih?
2: FF.
1: Bang Frijin ya?
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Bang? Ada Najwa di sini.
2: Enggak, kalau Kakak?
1: Baik.
2: Kakak udah punya pacar?
1: Udah.
2: Oh. Udah punya pacar?
1: Udah.
2: Aduh, Bang. Yang itulah Kak. Kakak jadi pacar aku aja.
1: Udah punya.
2: Ya, aku belum punya.
1: Carilah yang lain yang belum punya pacar.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa lah.
1: Itu Karin-Karin tuh, Karin-Karin.
2: Kan, oh, Karin apa kabar Karin?
1: Siapa abang itu?
2: Itu pacar nomor 18 kakak yang pertama.
1: Nggak apa-apa, nggak jadi pertama juga nggak apa-apa. Oke lah, Bang Frijin, ini topik kita pagi hari ini adalah makanan tradisional yang sudah mulai jarang ditemui. Kira-kira Bang Frijen ini punya makanan tradisional favorit nggak yang sekarang tuh udah susah untuk dijumpa?
2: Ya. Ada tuh di Pulau Jawa sana.
1: Apa tuh?
2: Aku mau bilang, gimana bilangnya? Tempe bokrek.
1: Apa namanya?
2: Tempe bokrek.
1: Tempe bokrek?
2: Nah, kan di Pulau Jawa, Jakarta. Pulau Jawa.
1: Gimana tuh?
2: Gak tau kan. Tempe yang udah busuk.
1: Oh, kayak mendoan ya?
2: Ya, apa kan ada itunya, ada jamurnya kan. Nanti diolah lagi sama orang itu. Jawa tuh orang itu gitu lah, di Jawa.
1: Oh gitu. Oh, enak tuh pernah rasanya.
2: Pernah dengar apa enggak? Pernah enggak?
1: Pernahnya mendoan sih karena
2: itu kayak gitu gitu lah.
1: Iya, temen Najwa juga ada yang orang Jawa, suka makan itu dia.
2: Itulah. Iya, karena di Medaga susah, Medaga susah kan? Kalau di Jakarta masih ada. Itu aku suka tuh makan itu. Pakai kecap, kan, tumis.
1: Mantap ya.
2: Oh, mantap.
1: Iya, terus
2: Jakarta, tempe bokrek.
1: Terus ada lagi enggak?
2: Aku kan ini 18 tahun kan Jakarta dulu.
1: Iya, ada lagi enggak yang makanan tradisional yang Abang suka?
2: Oh, tempe bokrek kayak apa lagi? Aduh, itu berarti agak lupa itu makanan Jawa.
1: Gitu
2: aku,
1: ya.
2: Aku paling suka ini apalah, makan nasi uduk masih banyak di mana, nasi uduk ya.
1: Ya biasa itu. Ini yang sudah jarang.
2: Udah banyak di mana nih ya. Aku sih ingat aku masih itulah. Cuman banyak-banyak tuh makan kecil banyak itu. Makan kecil dulu beli jajanan, beli sarapan-sarapan masih kecil dulu. Ini tahu, pernah dengar enggak? Combro.
1: Apa itu? Terbuat dari apa? Combro.
2: Ini kan combro kan kentang kayak perkedel. Benar nggak apa enggak?
1: Enggak.
2: Enggak. Enggak pergi bentuknya, cuma digepeng-gepengin.
1: Enggak pernah.
2: Rasanya tuh kayak perkedel, cuman gepeng-gepengin.
1: Oh gitu.
2: Digepeng-gepengin. Nah,
1: lebih garing lah mungkin ya.
2: Ah iya, dikasih apa? Ada abon, ada apa tuh? Agak abon, ada yang itu. Terasa di dalam itu dimasukin abon apa-apa gini kan, cabai-cabai. Nah, gak terasa dari sekali kita gigit tuh terasa.
1: Iya. Oh, nah,
2: pernah
1: okay.
2: Pernah dengar?
1: Enggak.
2: Pak Pulau Jawa juga.
1: Hmm.
2: Nah itu makan jajan aku masih kecil gitu dulu di sekolah.
1: Oke, okay. Nah, itu. Okay, itu tadi berarti ya Bang Frigin ya?
2: Ya, itu jajan aku masih kecil. Aku kecil-kecil Jakarta itu jajan aku di sekolah.
1: Hmm, nah, oke.
2: Okay. Cuman iya. di Medan ini aku bukan aneh di Medan ini. Menangnya cuma lontong doang, paling enak. Medan ini memang lontongnya enak memang. Emang lontong Medan ini memang enak.
1: Hmm.
2: Kalau Jakarta, mana murah lontongnya? Aku, Medan ini emang enak lontongnya. Nambu aku makan lontong di Medan ini. Medan memang Medan lontong, oke lah Medan lontong lah. Kalau Jakarta agak manis lontongnya.
1: Iya, manis ya.
2: Medan okay. Lontong menang. Wah oke lah lontong Medan lah.
1: Oke lah, jadi lapar ya. Oke lah Bang Frigin, makasih udah join ya. Markobar ya Bang ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Frigin tadi tempenya ya, Najwa pernah coba tuh tempe mendoan. Karena Najwa dulu punya temen Jawa ya. Jadi dia kalau misalnya bawa bekal siang tuh kayaknya hampir tiap hari itu tempe mendoan ada ya. Ya tergantung sih, bisa kadang suka, kadang enggak gitu-gitu ya. Kalau Najwa enggak terlalu suka sih, karena seperti yang dibilang Bang Frigin tadi ya, kalau itu memang kayak tempe yang udah busuk lah bahasanya, yang berjamur terfermentasi pastinya ya. Oke deh, apa kakak yang masih mau join Markobar, karena nanti Najwa menemani cuma sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat aja di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026. Jadi pastikan tetap di Promat FM Suara Budaya. Oh sudah ada yang nelpon ya, kita angkat aja deh. Halo Markobar.
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk pendengar dan penyiar.
1: Iya, ada siapa di mana ini?
3: Pendatang baru lagi nih, coba berkah.
1: Siapa itu?
3: Om Khairul.
1: Om Khairul, gimana kabarnya Om Khairul?
3: Alah, seperti biasalah, agak kedinginan hari ini.
1: Iya, emang mendung ya cuaca ya?
3: Mendung tak berarti hujan.
1: Om, topik kita di pagi hari ini adalah makanan tradisional yang mulai jarang untuk ditemui. Kira-kira Om Khairul sendiri punya makanan favorit tradisional nggak ya? Udah jarang ditemui.
3: Kalau ini bebas, masing-masing daerah gimana?
1: Iya, bebas. Makanan apa aja yang pernah Om Khairul makan terus udah jarang ditemuin?
3: Apa tiwul
1: tiwul, oh iya kayaknya udah tiga ya. Orang bilang tiwul ya.
3: Ya adat Belangka. Satu lagi getul lindri.
1: Getul
3: lindri yang warna-warni.
1: Iya sama ya kayak Cynthia tadi jawabnya juga tiwul sama getuk nih.
3: Iya karena itu memang cukup menjanjikan padahal itu. Enak lah memang pengganti untuk sarapan bagus paling bagus lah.
1: Iya. Cuman kalau udah jarang ya.
3: Iya, kalau gitu untuk kesehatan bagus dan untuk lambung kita sebelum makan bagus itu. Tapi itulah masyarakat sekarang tak kenapa. Sering banyak-banyak apa udah ada apa milenial nih atau gen nih sekarang udah generasi sekarang kayaknya udah makin melupakan. Kalau enggak orang tua yang mengingatkan seperti nanti generasi kita itu menghilangkan semua itu mungkin.
1: Oke deh, untuk Om Mairul berarti dua itu tadi ya, yang makan favorit udah jarang ditemuin ya.
3: Iya, itu masih populer sekali tuh, apa, Shirley.
1: Najwa ini.
3: Kalian mirip suaranya, makanya gue tuh bilang, aku tuh mungkin ini Shirley apa Najwa, Shirley apa Najwa. Rupanya tak taunya, Najwa juga.
1: Najwa, iya. Oke lah, Om Mairul makasih udah join Markobar pagi hari ini ya.
3: Iya, mbak-mbak, temennya berapa orang tamunya hari ini?
1: Gak ada, cuma Najwa sendiri di sini.
3: Kasih banget dia sendiri nggak apa-apa lah. Semangat ibu tugas ya.
1: Oke.
3: Sampai selesai nanti kalau pulang hati-hati kemana-mana ya.
1: Iya.
3: Terus banyak waktunya yuk.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Khairul ya. Jawabannya mirip nih sama jawaban Cynthia. Getuk dan juga tiwul ya. Oke deh Abang Kakak, pastikan untuk terus bersama Najwa di Markobar pagi hari ini sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, Prompar FM Suara Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Dan nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat kita di obrolan komunitas Nusantara pastinya ya. Dan untuk infonya di pagi hari ini membersamai lagu-lagu Nusantara, Nanjo mungkin mau bahas tentang minuman tradisional ya. Jadi kalau di Marco Bar tadi tentang makanan tradisional, nah kali ini info tentang minuman tradisional nih. Kira-kira di Indonesia tuh kaya akan minuman tradisional apa? Apa ya? Yang pertama adalah wedang jahe. Ini tuh yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, wedang jahe sendiri adalah primadona minuman tradisional ya, Abang dan Kakak. Kandungan utama berupa ginjerol dan juga sogol pada jahe memberikan sensasi hangat yang mampu meredakan mual dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Minuman ini sangat efektif untuk mengatasi gangguan pencernaan ringan dan juga masuk angin pastinya. Nah, selanjutnya adalah bir peletok dari Betawi ya. Meskipun namanya bir, minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol lah Bang Kakak. Terbuat dari campuran jahe, kayu secang, kapulaga, dan juga kayu manis. Kayu secang sendiri memberikan warna merah alami sekaligus berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lalu soalnya adalah kunyit asam yang berasal dari Jawa ya. Ini tuh dikenal luas sebagai minuman untuk wanita karena kemampuannya meredakan nyeri haid. Kurkumin dalam kunyit memiliki sifat analgesik dan juga antiinflamasi. Sementara asam jawa mengandung vitamin C yang membantu penyerapan nutrisi dan juga menyegarkan tubuh. Lalu selanjutnya ada bajigur nih dari Jawa Barat juga ya. Minuman khas Sunda ini menggunakan santan, gula aren dan juga sedikit jahe serta kayu manis. Bajigur cocok dikonsumsi saat udara dingin untuk memberikan energi instan dari gula aren dan juga kehangatan dari jahe. Jadi memang minuman-minuman tradisional Indonesia ini gak jauh-jauh dari jahe ya, karena kayak akan manfaat dan juga menghangatkan pastinya. Masih ada beberapa minuman lagi pastinya, dan Bang Kakak terus bersama Najwa di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Horas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, pastinya abang dan kakak ya. Kita masih di minuman-minuman tradisional Indonesia. Dan kira-kira ada minuman apa lagi nih ya? Selanjutnya ada Saraba, ini tuh dari Makassar. Dan merupakan perpaduan jahe, kuning telur, santan, dan gula aren. Kandungan protein dari kuning telur membuat minuman ini sangat efektif sebagai pemulih stamina setelah beraktivitas seharian. Selanjutnya ada teh talua dari Minangkabau nih. Ini tuh teh telur khas Sumatera Barat yang sangat populer untuk meningkatkan vitalitas pria. Campuran teh pekat, kuning telur, dan juga perasan jeruk nipis menciptakan kombinasi energi dan vitamin yang baik bagi tubuh. Lalu ada wedang ronde dari Jawa Tengah. Ini tuh bola-bola ketan berisi kacang yang disajikan dalam kuah jahe manis. Selain menghangatkan, kacang tanah di dalamnya juga memberikan asupan lemak sehat dan protein. Lalu selanjutnya ada wedang juga nih, tapi namanya wedang uwu dari Yogyakarta ya bang kakak. Uwu tuh berarti sampah yang merujuk pada tampilan rempah-rempah yang bercampur ya, pastinya terdiri tidak lain dan tidak bukan adalah jahe. Jadi emang rata-rata minuman tuh ada jahenya gitu ya bang kakak. Ini tuh terdiri dari jahe, terus ada cengkeh, kayu manis, dan juga daun pala ya. Ini tuh minuman yang kaya akan minyak atsiri yang berfungsi menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah kita. Lalu ada es palu butung dari Makassar. Ini tuh terdiri dari pisang hijau, bubur sumsum, dan sirup perah. Ini tuh pisang merupakan sumber kalium yang baik untuk kesehatan jantung pastinya bang kakak ya, dan juga menjaga tekanan darah tetap stabil. Najwa pernah sih minum ini dan kayaknya gampang juga untuk kita temuin di sini ya, yang pisangnya warna hijau kan. Itu. Terus selanjutnya ada es cendol atau es dawet dari Jawa. Siapa sih yang nggak tahu sama es yang satu ini ya, seger kali, apalagi kalau di cuaca panas minumnya, beuh. Maknyos. Ini tuh terbuat dari tepung beras atau hangkwe dengan pewarna alami daun suji. Daun suji mengandung klorofil yang bersifat detoksifikasi bagi tubuh kita. Pasti ya masih ada 9 menit lagi ya. Itu tadi beberapa minuman tradisional khas dari Indonesia. Pasti kan abang kakak terus bersama Najwa sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: 88,4 Prompar FM, suara budaya Nusantara.

Iya, Abang dan Kakak, sampai di sini dulu pertemuan bersama Najwa untuk hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026. Pastinya terima kasih Najwa ucapkan untuk Abang Kakak yang sudah berantusias mengikuti siaran dari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat ini ya. Sehat-sehat terus dan semangat menjalani aktivitas pagi harinya. Najwa izin pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Selain ini ada rekan Najwa Sherly Vika yang akan menemani ya. Tapi sebelum itu, just music dulu selama 1 jam. Pastikan tetap di Promat FM, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Kabar Berita Perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak PT Pertamina Patra Niaga membawa 11 UMKM mitra binaan dari berbagai daerah di Indonesia untuk tampil dalam gelaran Indonesia Fashion Week 2026 yang berlangsung pada 29 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Jakarta. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andora dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan melalui ajang fashion terbesar di Indonesia ini pihaknya mendorong pelaku UMKM memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, serta memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada pasar yang lebih luas. Sekian kabar berita Pro 4 saat ini, nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

dan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Propat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Bersama Sarlifika di Jumat 31 Juli 2026 menutup bulan Juli bersama Sarli di pagi menjelang siang sampai nanti menjelang sore abang kakak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wow, Jumat berkah ya. Bulan Juli ditutup dengan hari Jumat yang semoga insya Allah berkah untuk kita semua abang kakak. Berkah kesehatan, usia, rezeki, dan hal-hal baik lainnya. Amin. Menemani abang kakak dengan segmen-segmen menarik, lagu-lagu enak khas perempat, dan informasi terupdate akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Kita awali dengan Etalase 88,4 ya, menghadirkan informasi dari dunia UMKM. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita ya di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir,

0: Tahukah Anda, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024? Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam 10 tahun terakhir. Jika dirata-ratakan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Pemerintah melakukan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
1: From 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, PT Pertamina Patraniaga membawa 11 UMKM mitra binaan dari berbagai daerah di Indonesia untuk tampil dalam gelaran Indonesia Fashion Week 2026 yang berlangsung pada 29 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Jakarta. VIP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan melalui ajang fashion terbesar di Indonesia ini, pihaknya mendorong pelaku UMKM memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk serta memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada pasar yang lebih luas. Ia mengatakan partisipasi dalam IFW atau Indonesian Fashion Week 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Keikutsertaan para mitra binaan dalam IFW 2026 juga menjadi bagian dari implementasi program Community Involvement and Development Pertamina Patraniaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berkelanjutan. Program ini dijalankan melalui kolaborasi strategis bersama Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APMI sebagai penyelenggara IFW. Sebanyak 11 UMKM mitra binaan yang berpartisipasi dalam IFW 2026 terdiri atas Dara Baro, Guns Rider, Ramiza Boutique, Fed, Natarita, dan lain sebagainya. Ke-11 UMKM tersebut berasal dari wilayah operasional Pertamina Patraniaga di Jawa bagian Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian Selatan, dan Sumatera bagian Utara. Tidak hanya menampilkan produk unggulan di area pameran, 3 UMKM binaan Pertamina Patraniaga yaitu Meta Fauza di Mas Boutique Batik dan Dara Baru juga mendapatkan kesempatan menampilkan koleksi terbaiknya di atas runway IFW 2026. Pemilik usaha Meta Fauzan, UMKM binaan Pertamina Patraniaga sejak 2020 dan menghadirkan koleksi busana modern dengan sentuhan motif batik dari berbagai daerah Indonesia mengaku bangga tampil di gelaran IFW. Sementara Dimas Batik yang telah menjadi mitra binaan sejak 2019 menghadirkan beragam koleksi batik tulis kari khas Tasikmalaya dan juga mendapat respon positif dari para pengunjung. Itu dia tadi informasinya, masih di Etalase 88,4 pasti karena Bang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang mengendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Abang Kakak, Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan Republik Indonesia Washington DC menyebut produk pangan olahan Indonesia termasuk tempe membukukan potensi transaksi sebesar 8,3 juta US dollar atau sekitar 150,7 miliar rupiah dalam pameran Summer Fancy Food Show di New York, Amerika Serikat. Atase Perdagangan Republik Indonesia Washington DC Ranitia Kusuma Dewi mengatakan pameran tersebut telah membuka peluang bagi tempe menjadi salah satu produk Indonesia yang berpotensi menembus pasar Amerika Serikat. Ranitia menyampaikan bahwa dari serangkaian pertemuan bisnis dengan calon pembeli, tempe dinilai sebagai salah satu produk Indonesia yang memiliki prospek paling besar untuk dikembangkan di pasar Amerika Serikat. Hal ini didorong oleh meningkatnya tren konsumsi pangan nabati, makanan fermentasi, dan gaya hidup sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk berbahan nabati. Kondisi tersebut membuka peluang bagi tempe untuk menjadi salah satu produk unggulan Indonesia di pasar Amerika Serikat. Wow, sangat membanggakan pastinya Abang Kakak ya. Informasi ini menjadi informasi terakhir di Etalase 88,4. Abang Kakak, jadi pastikan masih bersama kita ya, bersama Sherly di 88,4 Perempat Medan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap di sini di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

mengungkapkan festival musik jazz internasional Stahala Ubud Village Jazz Festival yang kembali digelar tahun 2026 menjadi wadah negara-negara dunia mengenalkan musik jazz muda mereka. Co-founder Ubud Village Jazz Festival, Yuri Mahatma, di Denpasar Kamis menyampaikan para musisi jazz tersebut akan tampil pada 7-8 Agustus di Stahla Ubud A Tribute Portfolio Hotel Gianyar, mewakili jazz kontemporer, strike ahead jazz, tradisi big band, pengaruh world music hingga kolaborasi lintas budaya yang inovatif.

tradisi Nusantara.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

84,4 Proper Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Masih menemani Abang Kakak bersama Sarli, Abang Kakak ya. Di Musik Info selama 1 jam ke depan, Sarli akan bagikan informasi-informasi dari seluruh penjuru tanah air ya, mengenai kuliner, wisata, budaya dan lain sebagainya deh Abang Kakak ya, di Musik Info. Dan pastinya memutarkan lagu-lagu enak koleksi Perempat Medan dong ya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an, muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo, main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Abang Kakak, pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Budaya Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 8.4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mulan nolati boleh kita. Adik, kalau adik pelurunya, dia mah. Atau yang tadi mah, adik. Adik, kamu mah. Tidak ada uang, tidak ada.

0: gua sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran

0: Kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
1: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Pancasila ini. Jadi bijak berbahasa Bang di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
0: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
1: Betul banget Bang. Sih, sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
0: Bahasa-bahasa gitu ya, yang kasar gitu ya. Jangan enggak usah gitu Bang, enggak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
1: Wah, benar banget
0: nih. Iya.
1: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya gitu.
0: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
1: Oh iya. Tapi kita enggak bahas itu
0: ya. Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
1: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legend. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
0: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
1: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
0: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
1: Narasumbernya sudah hadir.
0: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa Bang?
1: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM PUM.
0: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat ya Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4, dan juga Bang Wandasono juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasono, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRI. Monggo silakan Bang Wandasono.
1: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat Bang Wanda, selamat siang Bang.
1: Iya, selamat siang Pak. Tadi sempat kita ini Pak, bahas sedikit ya Pak mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga ada Mobile Legend, main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos saja Pak begitu Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus saja begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa Pak sebetulnya? Silakan Pak.
2: Si Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi kita harus menyepakati dulu nih.
1: Betul.
2: Bahwa tadi disampaikan ini ruang digital.
1: Ruang digital.
2: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
1: Betul, ada konteks.
2: Nah, ya. Artinya secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar dan sesuai dengan konteksnya.

0: Ya, saya pikir seperti itu, Bang.
1: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang

0: memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
1: Betul.
0: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
1: lebih umum,
0: kita, kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
1: Oke.
0: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Manuel Kahn itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
1: Oke,
0: okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan, maka tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Oke. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
1: Enggak.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Nih, di medsos seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar gitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
0: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
1: Tabur tuai,
0: Pak. Betul,
1: ya?
0: Betul. Itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
1: Salah,
0: itu salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
1: Betul.
0: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
1: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus tujuan.

0: berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Iya. Yeah. Bagaimana Pak?
1: Iya, yeah, mungkin sederhananya begitu. Silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang.
0: Oh.
1: Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri.
0: Mm.
1: Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Mm. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
0: Termasuk berbahasa ya, itu Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu? Gitu. Seberapa penting sih Pak menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu Pak.
1: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
0: Menguntungkan.
1: Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Oke, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
0: Rambu-rambu ya.
1: Oke, mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Ya, mungkin yang lain juga seperti itu Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
0: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih ya, banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
1: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
0: Saring sebelum sharing.
1: Iya, oke. Artinya saring kita memilah sharing dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu, ini data ini seperti apa. Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Ya. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
0: Iya, efeknya lain.
1: Betul. Gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ, siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Mm-hmm. Nah, apa? Latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi. Ya.
0: Betul.
1: Mm-hmm. Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
0: Iya.
1: Yeah. Mm-hmm. Mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
0: Ya itu tadi Pak ya, kita berkomunikasi sama di warung kopi ya dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya.
1: Iya.
0: Kenapa sih kalau salah-salah nanti ditangkapnya dicerna dengan salah juga begitu Pak ya?
1: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 Pak kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
0: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
1: Itu kan secara tradisional.
0: Tradisional ya.
1: Kita tidak boleh ya. Saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
0: Iya.
1: Nah, itu paradigma salah, ya. Itu justru berbahaya.
0: Berbahaya.
1: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
0: Mitra.
1: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
0: Baik, ya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31 berdasarkan instruksi Bang Jo ini. Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa, kan kita biar alurnya enak gitu Bang. Alurnya, betul, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa Arena, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Manasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat di Suara Budaya Nusantara.

0: orang gua sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Perompak Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri,
2: Pak Afri ya, sorry. Pak apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Perompak, pemirsa RRI bisa menghubungi di sana.
3: Siap ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812 13 14 139. Ya, sekali lagi ya, 0812 13 14 139.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya.
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perempat ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada ya, nih. Oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Taher. Di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Selamat siang.
5: Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya, berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan, gitu ya.
4: Iya. Setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu pasarnya jelek. Tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa. Itu lama berketemunya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek. Biasanya tidak sopan. Tidak sesuai dengan apa tadi. Apa Pancasila tadi ya. Dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan ke dihentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus, apa seperti apa, itu pertanyaan saya seperti apa, agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu, mau dijelaskan.
2: Untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
3: Ya. Ini langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wadasona dan juga Pak Afri.
3: Nih, Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. konteks ya. Jadi, betul, Bang Tahir, itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain, lingkaran pertemanan ya, yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang, kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu, ada seperti itu, menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
5: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Tahir tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan. Tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk
5: tadi. Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu bahkan bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan kecil, itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
5: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang nggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayah juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga. Apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan menjadi kebiasaan itu susah ya untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Oh, benteng tadi itu ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya. Gitu. Saya pikir seperti okay, itu. Gak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke okay deh, kalau gitu siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Sebenarnya belum.
2: Belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
6: Mau nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau disini lihat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
3: Iya, iya. Gimana?
6: Coba sebagian. Kan tadi tuh sudah nyimak juga dia kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh kalau sama Ika tuh di Bone bukan sih di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya tabik gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin dari kecil atau gimana?
6: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol.
3: Iya, sama gitu juga.
6: Dan apa santun.
2: Oke, siap. Oke, jadi nanya apa nih Ica?
6: Pertanyaannya kan kalau bisa tuh kata apa namanya iyo gitu kan Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu Bang Jojo. Kalau sekolahnya tuh iyo gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh.
6: Iya. Kalau di itu kan kayak iya itu. Tapi kalau kalau saya tuh kalau di sini kata iya itu kata kasar
2: gitu. Kebalik ya, kebalikannya ya. Mungkin di Jakarta.
6: Aku santai aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih
6: Bang Wanda sama Bapak. Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya Bang Wanda ya.
3: Bahasa kalau di
2: Sungai Liat gimana di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao.
3: Ao bahasanya. Ya enggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang yo.
2: Ayo gitu. Iya. Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya, ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini. Pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita anggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya, ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak juga. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Okay. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, okay. Mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
5: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu apa ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
3: Iya, iya.
5: Oke, jadi memang harus ada kesadaran itu. Betul. Nah, ini kita, jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
3: Iya.
5: Itu mungkin sederhana ya.
2: Siap.
3: Ya,
2: siap.
3: Iya. Kita udah dibatasi waktu.
2: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angka satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami kalimat tersebut ya, Pak Afria, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian. Harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
5: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah, ini penting untuk disadari. Kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
3: Berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa internet pendengar Perompat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Benar-benar kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Wandasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Jodoh kita pamit terdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.

0: Brite jam 14.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk mengembangkan pusat olah organik dan ketahanan pangan. Lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut bakal dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan daerah yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta maupun Banten. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan akhir Lovina Festival 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaannya pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2026. Festival yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara tersebut menghadirkan berbagai atraksi olahraga, budaya, hingga hiburan yang di

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Sherly di satu jam terakhir kebersamaan kita di Musik Keroncong Indonesia Bang Kakak ya, atau alunan Musik Keroncong sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu buah lagu, Kapan Hari Lasso dengan Hampa ya. Lagu pop yang dikeroncongin enak kali ya Bang Kakak untuk kita dengarkan di siang hari kayak gini. Nanti saya akan bagikan informasi-informasi dari berbagai segmen. Jadi pastikan Bang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan

mudah dipahat bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Apakah Himpunan Penghayat Kepercayaan atau HPK terhadap Tuhan Yang Maha Esa terus mematangkan persiapan untuk penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Nusantara 2026? Forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 akan mempertemukan beragam unsur kebudayaan untuk merumuskan arah pemajuan budaya Indonesia secara berkelanjutan bersama. Panitia menyebut antusias peserta terus meningkat hingga mendekati 2.000 orang dari berbagai latar belakang kebudayaan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Pusat HPK terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Agung Rizky Zaifuddin, ini mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, panitia mengundang berbagai elemen kebudayaan agar forum berlangsung inklusif dan mampu melahirkan gagasan bagi kemajuan bangsa. Ia mengingatkan Kongres Kebudayaan Nusantara memiliki jejak sejarah panjang dalam perjalanan pembangunan identitas bangsa Indonesia sejak dahulu. Menurutnya, Kongres Kebudayaan pertama pada 1918 menjadi ruang dialog yang mempertemukan tokoh kebudayaan untuk merumuskan arah bangsa bersama. Sementara itu, Ketua Umum Pusat HPK terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Hadi Prajoko, ini menilai Kongres menjadi kelanjutan gagasan para pendiri bangsa. Ia mengatakan forum tersebut tidak hanya membahas kebudayaan, tetapi menghidupkan kembali nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Menurutnya, para pendiri bangsa sejak awal telah meletakkan cita-cita kemerdekaan yang melampaui aspek politik maupun pemerintahan semata bersama. Nilai spiritual, budi, dan rasa dinilai menjadi bagian penting untuk perlu terus diperkuat melalui pembangunan kebudayaan nasional berkelanjutan. Ia berharap Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 melahirkan rekomendasi strategis yang memperkuat kebijakan pemajuan kebudayaan Indonesia. Forum tersebut juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas generasi dalam menjaga identitas nasional sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu lainnya, Bang Kakak, masih di alunan musik keroncong, tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Hi for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tahu nggak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 50-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Air melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, besok, dan masa depan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Warung Kakak Glodok merupakan area pecinan yang terletak di Taman Sari, Jakarta Barat dan sudah ada sejak lama. Glodok awalnya terbentuk pada abad ke-17 saat orang Tionghoa tinggal untuk menjadi pekerja dan pedagang di Batavia atau Jakarta. Melansir dari historia.id, ada tragedi yang menimpa mayoritas dari komunitas Tionghoa akibat peraturan yang bias. Pada 1740, daerah sekitar Pancoran hingga Glodok berubah menjadi tempat pengasingan bagi sisa masyarakat Tionghoa yang ada. Setelah puluhan tahun berlalu, Glodok akhirnya beralih fungsi menjadi salah satu pusat perdagangan paling diminati orang Jakarta. Perubahan ini ditandakan oleh berdirinya pusat perbelanjaan terbaru, yaitu Glodok Plaza pada tahun 1977. Sebab sejarahnya berawal dari zaman kolonial Belanda, Glodok memiliki banyak bangunan bersejarah yang masih bertahan hingga kini. Salah satunya adalah Kelenteng Kim Tek Le, kelenteng tertua di Jakarta yang menjadi pusat keagamaan orang beragama Buddha. Wow, itu sekilas sejarah dari Glodok, Abang Kakak ya. Mau lebih tahu nih sejarah panjangnya, boleh ya pastinya. Kunjungi website kita di rri.co.id. Sebagai penutup, Sherly hadirkan pujian hati ya di keroncongin. Dan sekalian saya pamit dari ruang dengar Abang Kakak, nanti bakal ada siapa ya, tungguin aja deh ya Abang Kakak, yang akan melanjutkan melanjutkan siaran sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sherly pamit, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat sore ya Bang Kakak. Ya, di hari yang panas ini. Gila panas sekali wah tadi wah di jalan. Semoga Bang Kakak sehat-sehat aja ya. Dan sekarang Marun akan menemani sampai nanti jam 8 malam. Kita sekarang ada di acara Pro Dangdut Abang Kakak, makin asik makin yahut. Yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut. Selamat sore menjelang malam, Bang Marlon.
0: Selamat sore, Bang Lumi. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Marlon.
0: Iya, di sini juga sehat-sehat lah kita ya.
1: Amin. Cuaca masih aman, Bang Marlon.
0: Apanya aman? Panas sekali.
1: Sama kok itu, panas banget.
0: Tapi kayaknya masih mending daripada hujan ya kan?
1: Iyalah, bayang inilah akhirnya ya kan. Malam satu malam sampai jam apa hujannya kan? Jam panas ini.
0: Iya, kumat-kumat.
1: Tapi sore nggak tahu juga nanti berapa jam berapa nggak tahu juga. Cuacanya bisa diprediksi, Bang Marlon.
0: Asal jangan besok aja lah ya kan malamnya hujan.
1: Malam minggu, Pak. Ya, jangan digawat juga kita.
0: Oke lah. Hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya dari Jirayut, Bang Marlon. Tiada Tara.
0: Jirayut Tiada Tara?
1: Iya.
0: Tiada Tara. Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke, makasih Bang Marlon. Sekian pun Marlon ya.
0: Sama-sama Bang Lumi juga.
1: Yuk, dadah bye-bye Bang Marlon.
0: Dadah bye-bye. Oke Bang Kakak, ada Bang Lumi di Pakam juga request lagu Tiada Tara dari Jirayut. Jirayut ini dari Thailand kalau nggak salah ya. Dan kita angkat telepon selanjutnya. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Apa kabar Cynthia?
2: Kabar baik juga kabar Marlon.
0: Kabar baik juga. Mendai,
2: ya. Hah? Lagi juga kan baik.
0: Iya, mendai ya kalau orang Melayu bilangnya ya.
2: Apa?
0: Mendai, tahu mendai enggak?
2: Mendai hari apa?
0: Mendai itu kan bahasa Melayu kan?
2: Enggak tahu lah.
0: Oh, Melayu. Oh ya udah biar tahu lah sekarang jadinya ya kan?
2: Iya.
0: Oke, di sana cuaca gimana nih?
2: Di sini panas banget.
0: Ya sama lah ya, berarti sama-sama lah kita semua penderitaan ya.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa nih Cynthia?
2: Tidak ada apa, coba dari judulnya Santai Aja Cuy.
0: Hah? Santai Aja Cuy?
2: Iya, Asmara.
0: Santai Aja Cuy. Soalnya udah sore ya kan, santai-santai lah.
2: Santai Aja Cuy, ada masalah ini.
0: Happy Asmara, oke nanti kita putar ya.
2: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga untuk Cynthia. Abang Kakak ada Cynthia di Mabar request lagu Santai Aja Cuy. Ya santai sambil ngopi sore-sore kayaknya enak ya. Eh jangan ngopi lah ya, perutku tak tahan soalnya. Ngeteh lah, ngeteh. Atau minum yogurt. Dan kita cek dari WA dulu ya, ada atau enggak. Tapi kayaknya sih enggak ada nih. Ah ya enggak ada. Oke Abang Kakak, kayaknya kita putar aja dulu lagu yang di request oleh Bang Lumi dan juga Cynthia. Dari Bang Lumi dulu ya, dari Jirayut dengan judul Tiada Tara. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aduh.
1: Apa lagi tuh bang?
0: Enggak bu. Aduh.
1: Main game aja, main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah. Ah udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah-kalah terus. Ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun gak bisa.
0: Nah di sini lah cari kita beras dari uang ini. Ah gimana ya ibu ini?
1: Udahlah jangan lagi main-main kayak gitu. Judi online aja gak bagus loh.

0: Aduh.
1: Apa lagi tuh, Bang?
0: Enggak, Bu. Aduh.
1: Main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah. Udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah terus. Ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun nggak bisa.
0: Nah di sini lah cari kita beras dari uang ini. Gimana ya ibu ini?
1: Udahlah, jangan lagi main-main kayak gitu. Judi online aja nggak bagus loh.

0: Happy asmara dengan santai aja cuy. Dan kita kembali lagi di acara Prodangdut, makin asik makin yahut. Untuk yang mau request lagu silakan telepon di 061 846 3115. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, Bang Marlon.
0: Halo juga, ini siapa di mana?
1: Pendatang baru.
0: Ah, janganlah bilang pendatang baru. Enggak ada orang
1: baru
0: bilang
1: datang, maksudnya baru datang.
0: Baru datang dari mana?
1: Baru masuk.
0: Oh,
1: di
0: baru. Iya, baru masuk teleponnya ya kan.
1: Iya.
0: Emang siapa ini?
1: Masa enggak kenal suaranya?
0: Aduh, telingaku hari ini lagi apa pula nah. Bang Bang Arman ternyata.
1: Iya.
0: Apa cerita nih? Sehatkah?
1: Sehat seperti Marlon juga.
0: Mantap.
1: Sehat. Tapi kantongnya agak miring ini.
0: Aduh, akhir bulan pula ya.
1: Akhir bulan, awal bulan sama saja.
0: Bedalah.
1: Iya.
0: Ya, enggak apa-apa. Semoga besok terisi lah ya kantongnya ya.
1: Okay.
0: Amin. Rezeki.
1: Tetapnya terisi, tapi enggak mau penuh-penuh.
0: Ya, yang penting kan cukup. Cukup makan, iya. Cukup untuk apa jajan.
1: Beli rokok,
0: iya kan? Iya, itunya yang penting.
1: Oh. Betul.

0: Siapa lagi ya?
1: Semua-semua.
0: Semua-semua lah.
1: Iya, soalnya kalau yang banyak. Iya, kalau yang banyak biasanya di sapa malam kita. Iya, banyak salam.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mm, untuk Marlon selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Iya, Bang.
0: Ganteng.
1: Aduh, kok ganteng.
0: Kantongnya padat.
1: Amin. Amin Abang juga ya.
0: Oke, Lon ya.
1: Iyo.
0: Selamat sore, Lon.
1: Selamat sore Bang Arman. Oke Bang Kakak, ada Bang Arman Nasibuan ya. Kalau rezeki sih gak bisa ditebak ya. Semoga besok tiba-tiba ada aja rezeki ya kan. Dan kita masih membuka line telepon Abang Kakak di 0618463115. Atau silakan chat melalui WA ya. Tapi kayaknya di WA ini gak ada nih. Lagi pada tidur kayaknya gara-gara panas gitu kan. Jadi mageran semua. Jadi kayaknya kita putar aja langsung Abang Kakak lagu Semua Untukmu ya, yang diri kosong oleh Bang Arman Nasibuan. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

0: Masih di Prodang Utama Kakak, makin asik makin Yahud. Dan sekarang kita buka line telepon ya di 0618463115, atau kita baca dulu dari WA. Ini ada Ito Farida, Ito Marlon, Prodang Dut, makin sore makin Yahud, request lagu Minyak Wangi dari Iyad Bustami. Oke, nanti kita putar ya. Minyak Wangi, yang mana tuh lagunya? Halo, Prodang Dut.
1: Halo, makin asik makin Yahud.
0: Makin Yahud.
1: Selamat sore, Marlon.
0: Selamat sore, Umi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, ilujeng, api-api, wae.
0: Kenapa? Udah lama tak dengar suaranya nih.
1: Oh, sama Marlon, ada. Kan ada waktu malam-malam itu, kan?
0: Kapan?
1: Oh, nggak ada ya.
0: Mana ada lagi.
1: Ngantuk kali malam, karena nunggu-nunggu kan ketiduran.
0: Oh iya sih, kalau sapa malam susah sih memang.
1: Ini bisa siang sih ya. Kawan awan, ya kawan bengi.
0: Apa tuh artinya tuh?
1: Nggak bisa siang, ya malam. Lagunya Marlon.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya apa ya? Ini aja lah. Bukan kaleng-kaleng.
0: Lagunya siapa tuh? Bukan kaleng-kaleng.
1: Lagunya siapa tuh ya? Lupa.
0: Bukan
1: siapa? Ambil tuh, coba cari Marlon.
0: Kaleng.
1: Ada.
0: Tunggu ya. Nisa, Nisa Fauzia, bukan?
1: Ya, pokoknya bukan kaleng-kaleng lah.
0: Oh banyak sih versinya, ada Mala Agata, ada Nisa Fauzia.
1: Mala Agata ya.
0: Ada Vita Alvia. Mana tuh?
1: Mala Agata aja lah Marlon.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Terima kasih waktunya ya kan, ngusumi tunggu ya Marlon.
0: Iyo.
1: Tak tunggu lagi nih, sampiro pun tak tunggu aye, ya kan.
0: Apa tuh artinya?
1: Terima kasih waktunya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke Umi.
1: Selamat sore, Horas.
0: Horas. Abang kakak ada Umi Sumi ya, di Winci request lagu dari Mala Agata, bukan kaleng-kaleng. Nah, tapi ngomong-ngomong yang di request Tok Farida tadi kok gak ada Minyak Wangi ya? Adanya Wangi. Semoga sama ya, Iyad Bustami ini adanya Wangi. Judulnya Minyak Wangi tak ada lah. Nah, kita punya dua lagu untuk diputar abang kakak. Kita putar dulu Wangi dari Iyad Bustami ya. Tapi semoga betul musiknya atau lagunya. Abang kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Malaga tak pakai kata dia dengan bukan kaleng-kaleng, dan kita masih di acara Pro Dangdut makin asik makin yahut. Tapi ya Bang Kakak nih, karena sebentar lagi adalah waktunya azan asar ya, jadi kita jeda dulu Pro Dangdutnya. Sekarang kita dengarkan dulu lagu pengantar azan ya, yaitu Solawat Hifzul Bilad. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah, beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.
1: Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Revina Alvira mengakak dengan gibah dan kita kembali lagi di acara Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut. Yang merekos lagu silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat melalui WA di 0811614 4248, ya hampir lupa nomornya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Halo Bu Ratni, apa kabarnya?
1: Baru pulang, saya selalu bahagia tertawa terus.
0: Pulang dari Wirid panas sekali nggak sih Bu tadi Bu?
1: Panas, memang panas.
0: Panas
1: tapi
0: ya.
1: Di masjid ada AC.
0: Oh, tapi di jalannya aja ya panas ya?
1: Nah, jalannya aja panas, jalannya pun nggak jauh, dekat.
0: Oh, jalan kaki apa jalan apa nih?
1: Jalan kaki lah.
0: Oh iya, enak lah kalau kayak gitu ya.
1: Jalan kaki rame-rame mah kawan.
0: Apalagi rame-rame tak terasa itu panasnya ya kan?
1: Iya, tapi sampai rumah baru terasa.
0: Aci gitu ya.
1: Kata orang Padang kan bakarinya.
0: Berkeringat.
1: Orang Padangnya bakarinya.
0: Begini saya pernah di Bengkulu soalnya bakarinya.
1: Pandai jadi mas salon ya.
0: Adalah sebagian tahu-tahu dikit Bu.
1: Bahasa Minang enak loh mas salon.
0: Iya memang.
1: Daripada bahasa Aceh agak payah.
0: Soalnya bahasa Minang itu sebenarnya agak-agak mirip dikit lah, cuma ujungnya paling iya gitu kan, iya wah
1: gitu.
0: Iya
1: kan,
0: betul. Oke Bu, mau
1: bahasa Aceh sama bahasa kita Tapanuli agak payah. tahu tapi payah.
0: Iya.
1: Kurangnya memang lahirnya di Aceh, di Banda Aceh. Besarnya di sana juga ya kan. Nah, baru udah berumah tangga baru ke Medan dibawa suami. Tapi itu tadi bahasa Aceh itu bisa-bisa, tapi kadang-kadang apa yang bilangnya pun tak ngerti juga.
0: Karena beda kali ya sama bahasa Melayu ya.
1: Iya. Yeah. Apa bilangnya nggak tahu, tapi bisa tahu artinya mau bilangnya itu apa ya.
0: Iya, mirip-mirip awak juga lah sama bahasa Batak kayak gitu juga.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih Bu?
1: Request lagu apa ya?
0: Lagu dangdut dong.
1: Iya dong. Lagunya aja dong.
0: Apa dong?
1: Lagu Bercerai Hidupku.
0: Hah? Bercerai Hidupku?
1: Mutiara
0: Hidupku. Oh, Mutiara Hidupku. Dari Roma Irama?
1: Nggak mau, Revo.
0: Revo?
1: Itu Ramon yang nyanyi.
0: Tunggu ya, Mutiara.
1: Ada loh. Ada kok.
0: Hidupku. Rahman. Oh iya, Revo Ramon.
1: Iya, Revo Ramon.
0: Okay.
1: Ya, suaranya agak gitu. Mantep suaranya.
0: Kayaknya penyanyi muda ini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enak suaranya Mas Marlon.
0: Nanti kita dengar cuman enaknya ya.
1: Oke, okay, dengar lah Mas Marlon. Makasih Mas Marlon, selalu mencela cadukinya. Dapat dapat jodoh yang setia dan yang paten. Jangan
0: Amin.
1: Yang gak paten.
0: Paten.
1: Paten. Sangat paten tadi. Jangan yang gak paten ya.
0: Oke okay, Bu. Amin.
1: Makasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Ratni. Abang gak ada Bu Ratni di Martubung ya, baru pulang dari Wirid ternyata. Dan walaupun panas-panas, kalau rame memang gak terasa Abang Kakak ya. Cuma bakaringek sikit aja. Nah Abang Kakak, dari WA juga ada Tok Farida katanya tolong putarin lagi lagu Gadis Malaysia. Kayaknya versi DJ ya. Oke sekarang kita putar dulu lagu dari Revo Ramon Abang Kakak ya, berjudul Mutiara Hidup.

0: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang ni. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tu, waktu Mamak suruh hemat-hemat air tu, kau dengar.
0: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
2: Hematlah menggunakan air. Matikan keran anda jika tempat penampungan air anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yus Yunus dengan gadis Malaysia bangga kak ya. Kenapa nggak gadis Indonesia aja? Yang cantik juga yang gadis Indonesia ya. Kita masih di acara Pro Dangdut Bangga Kak dan kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, makan asik makan tahu. Selamat sore Marlon yang ganteng.
0: Ganteng dari mana? Halo Bunda Eva kayaknya ya.
1: Tak tahu ya.
0: Ya, tanda-tanda tanda-tanda sikit lah, suaranya sikit aja.
1: Apa lah orang serak suara ini kena hujan semalam Marlon yang beras pagi Marlon.
0: Aduh, sakit lah berarti nih ya.
1: Enggak lah, cuma sakit hati aja, enggak bisa nonton, hanya jualan aja. Ramenya minta ampun Marlon.
0: Nonton apa emang ya?
1: Tapi pesta buah sama pesta
0: Oh iya iya iya. Kan sampai tanggal besok masih ada kan?
1: Besok terakhir Sabtu.
0: Iya betul. Besok nggak situ lagi?
1: Sana lah sampai hari Minggu nih.
0: Aduh, walaupun serak-serak gini ya.
1: Iya lampar lu hepeng dong.
0: Iya, ngeri kali memang pejuang apa ini.
1: Hepeng ngatur negara om.
0: Semoga laris lah ya dagangannya ya Bunda Eva ya.
1: Amin ya Rabbul Alamin. Doakan aja lah Marlon terbaik ya.
0: Iya, amin, amin, ya. Amin. Nah, jadi orang yang suaranya salah ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya, Marlon? Masih adakah cinta?
0: Masih adakah cinta?
1: Iya.
0: Tunggu ya, lagunya siapa ya?
1: Latifkan proses kalau nggak salah.
0: Masih adakah cinta? Oh, banyak versinya nih. Ada versi Muhsin Alatas, ada Latifkan, ada ntar ya.
1: Emang suara yang enak tuh ya, Muhsin Alatas atau Latif? Ya Latif aja lah Marlon.
0: Iya, Muhsin Alatas kayaknya udah sering kali ya kan kita denger ya kan.
1: Iya.
0: Oke lah, nanti versi Latifkan yuk.
1: Iya. Makasih ya Marlon.
0: Sama-sama.
1: Buat Marlon, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, Bunda Eva juga semoga nggak kecapean ya jualan, jadi tetap sehat. Ya.
1: Tenang aja lah, mau ngejar tuan ini dulu.
0: Iya, iya.
1: Mau pulang kampung ke sana ini.
0: Oh, pulang kampung.
1: Ya, mau nengok keluarga dulu di Pontianak.
0: Wih, berarti tanggal 2 ya mau pulang kampung ya?
1: Hah?
0: Pontianak di mana? Kan Pontianak di sana kan, pulau lain itu kan.
1: Di Kalimantan Barat.
0: Iya, berarti hari tanggal 2 baru ke sana?
1: Enggak.
0: Tanggal berapa?
1: Tanggal 10 ke atas.
0: Oh, oke. Semoga lah.
1: Break dulu.
0: Iya.
1: Ya dah ya, Marlon.
0: Iya.
1: Berkata sampai tuntas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Apakah ada Bunda Eva di Pancur Batu ya? Semoga nanti perjalanannya lancar ke Kalimantan, Pontianak ya. Tanggal 10-an ke atas lah gitu ya. Semoga sehat-sehat. Nah, Bang Kakak kita putar aja langsung ya lagu yang direquest Bunda Eva nih dari Latifkan berjudul Masih Adakah Cinta? Jangan kemana-mana tetap ya dari Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak, Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: Mahal Abang Kakak dari Maggie Z ya, sebuah lagu yang udah lama tapi masih enak aja kalau kita dengarkan. Halo Bro Dangdut.
1: Halo juga, makin apa?
0: Ayo, makin asik.
1: Asik makin ya, lupa.
0: Iya, wajar lah lupa ya, panas-panas gini.
1: Banyak pikiran, maklum lah
0: ya. Biasa udah bulan mudanya.
1: Bulan muda mah lawak yang ngasih bulan, yang ngasih orang ya kan.
0: Ya enggak.
1: Nanti Bang Ron nanti putar lagi nih ya. Rimbako.
0: Apa lagu apa?
1: Rimbako, Rimbako itu.
0: Oh, Rimbangpo itu. Rimbangpo.
1: Istiwin, minta nomor HP-nya deh. Istiwin, rumahnya di mana?
0: Ya, suka kali kayaknya lagu itu ya.
1: Pagi-pagi aku suka Bang, kalau lagi di rumah ya kan.
0: Tapi lagi denger. Tapi tadi pagi kayaknya enggak ada diputer ya kan?
1: Enggak tahu, tadi pagi aku kan pergi ya kan, dan jam 9 enggak tinggi.
0: Iya.
1: Lagu-lagu si Malungun Abang kebanyakan. Kami Homies Newting enggak ada Bang.
0: Apa judulnya?
1: Homies Newting.
0: Kumis kucing maksudnya gitu.
1: Iya. Itu kan maksudnya kan kumisnya kucing itu kan ya udah kumisnya kucing ya kan.
0: Kumis nih kucing.
1: Pernah yang minta sama
0: Oh John Eliawan Saragi ya. Nanti kita putar pas di Just Music ya.
1: Ini dia kok ngegas kali yang lembah kok. Terakhirnya ngegas ya. Lucu aku ketawa lagi. Anakku kan di lantai tuh Bang.
0: Kenapa lagi, anaknya?
1: Ini sih anakku ini sih yang si Woro. Tapi STW rumahnya di mana deh?
0: Ya udah, nanti kita putar lah Humi syuting sama sama BTW TW ya.
1: Iya. Sama itu ribaku itu rimba.
0: Ya, kalau ribang po.
1: Lagi nih Bang. Kalau Evita Malah kangen.
0: Kangen Evita Malah.
1: Iya.
0: Oh, campur-campur ya. Sekarang iya. Jawa, nanti Simalungun gitu ya.
1: Iya, nantinya ya kan acara Jazz Music ya.
0: Kenapa? Acara Jazz Music ya, acara Jazz Music. Heeh.
1: Oh, ya. Nah, itu ini kan lagi di rumah sama Mami ya kan.
0: Nanti enggak ke PRSU?
1: Di kapan?
0: Nanti malam ada kangen ada cangcuter nanti di PRSU.
1: Kangen band tuh kapan, Bang?
0: Kangen band besok.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi tanggal berapa?
0: Ya sampai kayaknya besok terakhir sih.
1: Ada di komodianya Iwang. Ada payat ini siapa hujan.
0: Iya. Oke lah. Nanti kita putar lagunya
1: jam
0: ya.
1: Berapa?
0: Kalau jamnya jam berapa? Bentar gue tanya nih. Jam berapa biasa mudik? Artis-artis itu.
1: Enggak lah kangen band itu loh. Yang besok aja lah gitu loh.
0: Jam 9 katanya.
1: Pagi.
0: Enggak lah malam. Pagi siapa yang kesitu?
1: Tentu. Anak waktu anaknya tidur pula ya kan.
0: Cuma satu jam katanya gitu.
1: Iya itu makanya dia tidur malam ya kan. Yang tadi ke jam 2 gak apa-apa kan ya. Udah lah ambil minta lagu ini aja Bang.
0: Evita Malah ya.
1: Iya.
0: Oke. Nanti kita putar. Borongin belum borongin ini. Banyak kali pikiran kayaknya.
1: Iya, tapi mana pikirannya ini? Kamu udah ikan-ikan kayak gini kan? Ikan-ikan zaman now ya kan?
0: Iya, yaudah semoga enggak.
1: Siapa itu panggil di rupanya?
0: Ada kawan, reporter.
1: Ya Bang ya.
0: Yo.
1: Udah, Horas.
0: Abang kakak ada Amel di ring road ya. Belum apa ada berborongin aja. Mentang-mentang kangen band borongin besok ya kan tampilnya. Dan sekarang langsung aja kita putar nih kayaknya Abang kakak. Tapi Marun mau bilang makasih dulu ya untuk yang udah request lagu. Tadi ada Bang Lumi, terus ada Cynthia, ada Bang Arman Nasibuan, ada Ito Farida, ada Umi Sumi, ya lama tak terdengar suaranya. Terus ada Bu Ratni tadi baru pulang dari wirid, ada Bunda Eva semoga cepat sehat, dan terakhir ada Amel. Nah Bang Kakak, setelah kita putar lagu ini nanti kita masuk ke acara Jazz Music lah. Iya maksudnya. Lalu jam 5:30 nanti akan ada kajian Mutiara Sore. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah.

Siapa sangka, alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, kini saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arsyad SHI dari Pokjalu Kemenak Kota Medan. Kali ini dengan judul 4 Golongan Manusia dalam Menghadapi Musibah. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Empat Golongan Sikap Manusia Dalam Menghadapi Musibah. Kita tahu bahwa setiap kita pasti pernah diuji oleh Allah. Setiap kita pasti pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun cobaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Ada orang yang diuji dengan penyakit. Ada juga orang yang diuji dengan masalah anak. Yang jelasnya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita sikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sikap zalim, atau ketika Allah uji kita, kita sikapi dengan sikap sabar, atau juga ketika Allah uji kita, kita sikapi dengan sikap ridha, atau bahkan ketika Allah uji kita, kita sikapi dengan kesyukuran kepada Allah. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala haruslah bisa menyikapi musibah yang diberikan oleh Allah ini dengan baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, empat golongan sikap manusia dalam menghadapi musibah ini, yang pertama adalah golongan orang-orang yang zalim. Nah, bagaimana mereka menyikapi musibah yang diberikan oleh Allah? Golongan orang yang zalim itu ketika diuji oleh Allah, dia selalu gelisah. Ketika diuji oleh Allah, dia selalu resah. Ketika diuji oleh Allah, dia selalu gundah gulana. Dan bahkan ketika diuji oleh Allah, dia selalu gegana. Gegana adalah artinya gelisah, galau, merana. Ini kalau orang yang zalim, ketika diuji oleh Allah, dia selalu gelisah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah lah yang maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahuinya. Nah, jadi sudah jelas bahwa Allah memberikan ujian, cobaan kepada kita karena mungkin saja itu yang terbaik. Allah kasih ujian, itulah mungkin cocok untuk dirinya. Nah, kalau seandainya Allah kasih dia kaya, bisa saja dia jauh dari Allah. Makanya Allah tetap memiskinkan dia. Kenapa? Kalau dia kaya, dia bisa saja jauh dari Allah. Dengan adanya musibah kemiskinan yang diberikan kepadanya, dia akan senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah kita berburuk sangka. Kenapa Allah memberikan aku ujian seperti ini? Itu lihat si Polan itu, orangnya ibadahnya biasa-biasa saja, auratnya terbuka, sementara saya yang luar biasa ibadah saya, aurat saya tertutup, tapi kok saya dikasih penyakit? Kok saya tetap dikasih miskin? Itu artinya kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama adalah orang-orang yang zalim. Ketika menyikapi musibah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang yang sabar. Bagaimana mereka menyikapi musibah yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau orang yang sabar ini ketika diuji oleh Allah, dia sabar menghadapi ujian itu. Karena di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu, sungguh kami akan mencoba kamu dengan apa? Minal khawf, berupa ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wal anfus, kematian. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wath-thamarat, panen yang tidak sempurna. Maka itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Tapi ingat, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mengatakan, sesungguhnya ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu, kita harus sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Balasan bagi orang yang sabar itu luar biasa. Tidak ada batasan pahalanya. Kalau kita berimpak 1.000 rupiah, maka balasannya 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Sudah jelas dia, 1.000 rupiah kita impakkan maka akan mendapatkan 10.000. Tetapi kalau kita sabar, ini tidak ada batasan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan bagi orang yang sabar itu pahala yang tidak ada batasnya sama sekali. Maka beruntunglah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersabar menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang yang ridha. Nah, ini lebih tinggi daripada sabar. Orang yang ridha ini, dia ridha, rela dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia terima dengan lapang dada. Inilah takdir itu. Inilah ketentuan Allah. Maka tidak ada di dalam dirinya itu sifat berkeluh kesah, sifat resah, sifat gelisah. Takkan ada muncul sifat itu di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sudah redha dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan yang ketiga ini tingkatan yang cukup tinggi. Ya. Kalau kita mampu, hendaklah kita sabar dan ridha dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah golongan orang-orang yang bersyukur. Nah, ini cukup berat para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Cukup berat. Banyak orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ketika dikasih harta, dia baru bersyukur kepada Allah. Ketika diberi kesehatan, baru bersyukur kepada Allah. Tapi luar biasanya kalau ada orang yang dikasih musibah, dia bersyukur kepada Allah, ini tingkatan yang paling tinggi. Ada seorang ulama yang bernama Al-Jurmi. Dia ini matanya buta. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi luar biasa kesyukurannya kepada Allah. Dan ketika disampaikan kepadanya bahwa anaknya dimakan serigala di padang pasir dan meninggal dunia, apa yang diucapkan oleh Al-Jurmi? Al-Jurmi mengatakan, Alhamdulillah. Bukan innalillah. Alhamdulillah. Coba bayangkan, kalau itu terjadi kepada diri kita, tersandung kaki kita luka berdarah, apakah pernah kita ucapkan Alhamdulillah? Hilang uang kita 1 juta, 2 juta. Apakah kita bisa mengucapkan Alhamdulillah? Berat rasanya. Tapi luar biasanya seorang ulama ini, dia kesyukurannya kepada Allah luar biasa. Kita tidak bisa mungkin sampai di sikap kesyukuran. Paling tidak, hendaklah ketika Allah uji kita, ketika Allah coba kita, hadapilah dengan kesabaran dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita zalim, tapi kalau memang kita bisa mampu, hendaklah bersyukur kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: FM, Meriri Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, tadi telah kita dengarkan beberapa lagu religi islami. Dan kini sudah pukul 19.01 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke ragam irama Nusantara. Kita mulai dengan sebuah lagu dari Minang, abang kakak, berjudul Cinta Palapeh Tanyo, dari Anik Yu featuring Rayola dan juga Rido Zulma. Jangan kemana-mana, tetap di Meriri Pro 4 Medan.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan dawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Aceh Pangkat dari BRG berjudul Buah Hati ya. Kalau gak salah artinya buah hati, tapi entah betul lah enggak ya. Nah maka kita tahu ya, kalau besok itu udah bulan Agustus. Kalau misalnya bulan Agustus, berarti itu adalah bulan kemerdekaan kita. Ya tanggal 17 Agustusnya kan kita upacara tuh. Nah jadi di Agustus ini kita itu ulang tahun yang ke-81 banggakan negara kita ya. Kalau udah kalau ini manusia udah kakek-kakek di ini. Dan tentu saja kalau misalnya udah ulang tahun, ada logo yang dibuat atau logo resmi untuk hari ulang tahun Indonesia. Nah, jadi apa makna di balik logo tersebut? Ternyata logo HUT ke-81 RI tersebut mengangkat nilai utama yang selaras dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur bangga. Jadi secara filosofis, desain logo ini menggambarkan semangat persatuan, kerjasama, serta keberagaman bangsa Indonesia. Dan unsur visual dalam logo ini terinspirasi dari keberagaman motif tradisional Nusantara yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Ternyata dalam ya, walaupun kalau kita lihat kayaknya polos aja ya, kayak biasa aja tuh. Nggak, maksudnya nggak terlalu rumit gitu ya, tapi kok ternyata di dalamnya tuh banyak sekali makna-maknanya gitu. Malah kalau dilihat sebenarnya ini kayak topi wisuda begitu ya, 81 gitu kan, cuma tengah-tengahnya kayak ada garis gitu. Tapi kalau misalnya kita agak merengkan, memang 8-nya agak unik sih. Jadi kayak ada kayak gelombang-gelombangnya gitu ya, tengah-tengah ada runcingnya juga gitu, kayak sabit jadi. Tapi ternyata maknanya bukan seperti itu ya gitu. Dan katanya nilai yang diangkat dalam identitas visual HUT ke-81 ini mencerminkan semangat kolektif, sinergi, dan juga bertumbuh sebagai bagian dari perjalanan bangsa menuju kemajuan gitu ya. Semoga di usia yang 81 ini ya bang kakak negara kita menjadi lebih baik ya. Ya mungkin banyak dari kita yang pesimis, tapi ya harapan selalu ada sih harusnya ya, sekecil apapun itu. Dan abang kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Tapsel ya, dari Faro Simamora featuring Eka Litonga berjudul Genjer Sabah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

tradisi Mangalap Boru. Mangalap Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga, mulai dari Kahanggi, Anak Poru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut. Selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses

Lagu dari Pudun Trio Abang Kakak berjudul Keleng Beda Agama ya. Keleng atau keleng? Keleng kayaknya ya. Keleng jadi kayak buah gitu ya. Nah Abang Kakak, Festival Musik Jazz Internasional Stala Ubud Village Jazz itu kembali digelar tahun 2026 ini ya. Dan ini menjadi wadah negara-negara dunia untuk mengenalkan musisi jazz muda mereka ya, yang muda-muda nih. Dan katanya para musisi tersebut ini akan tampil pada 7 sampai 8 Agustus nanti di Stahala Ubud. Stahala atau Stala ya menyebutnya. Pokoknya dia STHALA begitu Ubud Abang Kakak. Dan juga katanya ada atribut portofolio hotel di Gianyar begitu ya. Dan ini mewakili jazz kontemporer, terus juga straight ahead jazz, terus juga ada tradisi big band, terus juga ada pengaruh world music, hingga kolaborasi lintas budaya yang inovatif. Selama ini kan kita taunya jazz aja ya, ternyata jazz itu ada macam-macamnya lagi ya, jazz kontemporer lah, yang straight ahead jazz lah gitu-gitu. Dan juga katanya beberapa musisi yang tampil ini didukung dengan institusi budaya di negara mereka masing-masing. Kayak misalnya Simon Stepski gitu ya, semoga tepat penyebutannya ya. Katanya mendapat dukungan dari negaranya. Kemudian ada juga Jade dan juga Paperstock yang hadir melalui dukungan dari pemerintah Belanda. Lalu ada Watchdog dari Perancis ya. Dan juga masih banyak lagi musisi internasional yang kehadirannya itu dimungkinkan, kemungkinan berat itu adalah dukungan dari institusi budaya negara masing-masing gitu. Dan juga katanya panitia juga menghadirkan musisi asal Italia yaitu Simone Pratico yang kembali menyemarakan acara itu ya dengan kolaborasi bersama dengan musisi jazz Indonesia yaitu Sri Hanuraga dan juga Kevin Yosua. Kita yang biasa dengar dangdut mungkin nama-namanya, oh siapa nih, masih asing Abang Kakak ya. Tapi begitu luasnya memang musik Abang Kakak, nanti ada jazz, terus kalau misalnya ditanya lagi musik reggae kita nggak tahu ya, ya memang sebegitu luasnya musik dan itulah yang membuat manusia itu unik. Jadi sama-sama musik tapi sangat-sangat luas yang namanya musik. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Abang Kakak dari Suno Al berjudul 100 Juta. Ini adalah sebuah lagu Nias. Dan Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sebuah lagu dari Fadil Hasibuan dan Gagak berjudul Marpolken dan kita ke informasi lainnya. Jadi ada 3 siswa madrasah di Sulawesi Selatan Bang Gagak yang ikut kompetisi. Kompetisi apa tuh? Nah, kita juga bacakan dulu ya. Jadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menerima dan melepas 3 siswa madrasah yang akan mengikuti International Youth Robot Competition dan juga ajang robot dunia RoboCup 2026 di Incheon, Korea Selatan sana gitu ya. Jadi ini tentunya membanggakan Abang Kakak ya, walaupun belum tahu nih menang atau enggak gitu. Dan kepala kanwil kemenang tersebut yaitu Pak Ali Yafid, dia menyatakan optimis dengan kiprah siswa-siswi dari MTSN 1 Kota Makassar tersebut yang akan bertanding di Korea Selatan karena para siswa itu katanya sudah sering meraih penghargaan nasional dan juga internasional pada bidangnya gitu ya. Wow, ternyata ini bukan yang baru-baru ini ya, baru-baru ikut gitu ya, yang udah sering ikut ternyata nih. Dan juga katanya sesuai jadwal, rombongan ini akan bertolak ke Jakarta pada 1 Agustus, berarti besok ya begitu. Dan kemudian setelah itu mereka akan melanjutkan penerbangan ke Incheon di Korea Selatan pada tanggal 4 Agustus mendatang gitu. Jadi selama kurang lebih 1 pekan mereka ini akan mengikuti rangkaian International Youth Robot Competition dan juga RoboCup 2026 yang merupakan 2 kompetisi robot bergengsi yang mempertemukan peserta muda dari berbagai negara gitu. Nah, harusnya kayak gini ya kan, dibanyakin ya kan, biar kita itu termotivasi gitu yang cilik-ciliknya itu, bukan cuma goyang-goyang di TikTok lah ya apalah. Tapi ya susah juga sih ya, kadang-kadang orang tua juga kadang-kadang menjadi contoh yang gak baik gitu kan, malah dia pula yang TikTokan gitu ya, otomatis anaknya ngikut. Tapi ya semoga menang Abang Kakak ya. Ada 2 kompetisi, ya menang 1 aja udah membanggakan sih. Kalau misalnya 2-duanya ya hebat sekali. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak dari Lamser Girsang berjudul Sangat Sadis. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

Kecamatan Muara Kaman, kurang lebih 120 km di Hulu Tenggarong, ada sebuah daerah yang dikenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun bernama danau, daerah tersebut bukanlah danau seperti Danau Jempang atau Semayang, tetapi merupakan padang luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Dan dari sinilah cerita

0: hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu wahai raja yang menjijikan. Cih.
0: Musnahlah kau Putri Aji.
1: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentara.

Inilah kisah legenda asal-usul Danau Lipang. Naskah karya Nur Haki. Sutradara Andri Aricianto. Dinavasi oleh Teater Paguntaka RRI Tarakan. Selamat mengikuti.

kisah, terdapat sebuah kerajaan di sebuah tepi lautan di kota Muara Kaman Ulu yang sangat ramai dikunjungi karena kota itu terletak di tepi lautan. Kerajaan ini terkenal karena adanya seorang putri cantik jelita bernama Putri Aji Bedara Putih. Dinamakan demikian karena bila putri ini memakan sirih, maka tampaklah air sirih itu mengalir di kerongkongannya. Keceritaan dan keanehan Putri Aji Bedara Putih pun terdengar sampai di telinga raja. Ia kemudian langsung berangkat ke kerajaan sang putri untuk meminangnya. Tetapi sang raja Cina tidak mengetahui bahwa selain cantik jelita, sang putri juga sangat bijaksana dan pandai.

disambut baik, putri menjamu sang raja dengan berbagai makanan. Pada saat makan dalam jamuannya, putri merasa jijik melihat cara sang raja menyantap makanan tanpa menggunakan tangan, melainkan langsung seperti anjing. Putri merasa tersinggung dengan tingkah sang raja karena tidak menghormati dirinya yang berada di samping sang raja. Kemudian, setelah selesai menyantap makanan dan lamaran Raja Cina diajukan,

0: Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara makannya saja menyesap seperti binatang.
1: Penghinaan yang luar biasa itu membuat kemarahan sang raja bangkit. Selain ia telah ditolak muntah-muntah, ia juga telah dihina. Karena sangat malu dan murkanya, sang raja pun menghancurkan kerajaan dan menghabiskan semua penghuni kerajaan, tak terkecuali sang putri.
2: Wahai pasukan, bersiap-siaplah kalian untuk menyerang kerajaan Putri Aji. Karena telah menghinaku dengan penghinaan yang luar biasa.
3: Baik Raja, kami siap menghancurkan kerajaan Putri Aji.
2: Wahai Putri Aji, dirimu yang memulai permusuhan ini. Maka dengan rasa malu dan murkanya diriku saat ini, kuputuskan tidak akan melihat lagi kerajaanmu bangkit.
1: Para tentara antara bala tentara Putri Aji dan Raja Cina pun mulai berperang demi menangkan keegoisan masing-masing.
2: Hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Melihat pertarungan tersebut, Putri Aji mulai ketakutan. Putri Aji memikirkan cara agar Raja Cina dan bala tentaranya bisa meninggalkan kerajaannya.
0: Apa yang harus aku lakukan? Mengapa para tentaraku mulai mengurang? Aku tidak ingin dikalahkan oleh Raja Cina itu.
2: Wahai Putri Aji, mengalahlah dan tunduklah kepadaku.
0: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu, wahai raja yang menjijikan. Cih.
1: Mendengar jawaban sang putri, Raja Cina semakin murka dan hampir membunuh semua bala tentara Putri Aji.
0: Tidak, aku tidak boleh dikalahkan oleh Raja Cina. Tapi, apa yang harus aku lakukan?
2: Musnahlah kau, Putri Aji.
1: Saat sedang berpikir, Putri Aji makan sirih.
0: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya.
1: Setelah mengatakan hal tersebut, bersemburlah sang putri. Semburan tersebut berubah menjadi lipan-lipan ganas.
4: Hah? Apa? Apa ini? Apa yang terjadi?
5: Raja, apa yang akan kita lakukan?
0: Lanjutkan peperangan ini. Jangan berhenti pasukanku.
6: Baik, baik Raja, siap.
2: Wahai pasukanku, mari kita menyelamatkan diri dari lipan-lipan ini. Mengapa lipan-lipan ini tidak mau berhenti mengikuti kita, pasukanku?
6: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
2: Kita harus menyelamatkan diri bagaimanapun caranya.
6: Baik, Raja.
1: Lipan-lipan itu terus mengejar Raja dan pasukannya, bahkan sampai ke negeri Cina.
2: Bagaimana ini? Kita sudah diserang bahkan di kerajaan kita sendiri.
6: Apa yang harus kita lakukan, wahai raja?
7: Tolong
6: raja.
1: Ah. Karena kekuatan lipan-lipan tersebut, raja beserta pasukannya diserang dan akhirnya menjadi latang. Setelah kejadian itu, Putri Aji menghilang dengan gaib.

Demikian kisah legenda asal-usul Danau Lipan, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian Anda, sampai jumpa.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari Jumat malam Sabtu ya, di tanggal 31 Juli 2026. Seperti biasa ya, kalau misalnya di hari Jumat malam Sabtu tepat pukul 20

0: 88,4/4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang Hanum bilang tadi ya. Hanum enggak sendiri di sini, kita ada di Resa Melayu, obrolan aspirasi budaya Melayu bersama dengan Datuk Yan Juna dan Tengku Rio Rizkan, Bachelor Music of Education. MSN, Master of Sunyi katanya.
1: Ya, Master of Sunyi.
0: Senyap-senyap, iya. Ya. Yang punya gelar nanti
1: sebenarnya
0: menjelaskan.
1: Master of Seni lah, memang.
0: Seni. Magister lah. Senyap katanya. Ya, seorang dosen etnomusikologi, violis dan komposer ya. Gimana kabarnya Datuk Yan Juna?
1: Baik kabar,
0: Mendai. Alhamdulillah. Udah bisa lah Hanum kasih aja langsung sama Datuk lah ya.
1: Hanum gimana? Sehat Mendai?
0: Enggak Cik lah. Semalam dibilang apa? Puan lah.
1: Puan ya?
0: Iya lah.
1: Ya, terima kasih ya. Puan Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Baik kabar, abang kakak, bapak ibu. Apa yang belum sibuk lagi nih? Tuan dan Puan dimanapun berada ya, Jumat malam tiba, waktunya Datuk Yan Juna mengudara di Perempat FM Medan, Suara Budaya Sumatera Utara yang selalu menghadirkan narasumber. Ya tadi udah sebutkan ya, selalu gak sendiri. Karena memang ya supaya rame aja. Ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya dimanapun berada. Kalau ada yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau belum sembuh juga ya segeralah berobat ya, kunjungi rumah sakit terdekat. Ya, terbang tinggi burung merpati hingga di pohon jati. Jumat malam tiba lagi, waktunya Datuk Yan Juna siaran kembali. Burung merpati terbang sejoli kembali di sarang di sore hari. Seperti biasa Datuk Yan Juna tidak sendiri, ada bintang tamu sudah hadir di studio Perempat FM. Nih ya. Ini kalau lihat dari flyer yang dikirim, disebar, ini pada udah yang wah, Tengku Rio. Jadi kita ini kedatangan dua runtuh nih. Karena
0: internasional nih.
1: Ya, nanti kita bacakan profilnya ya. Ya, sudah ada di studio Tengku Rio Rizkan, Bachelor Music of Education, Master Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
2: Waalaikumsalam. Ahoy.
1: Selamat datang di studio Perempat FM. Selamat ini kali datang. Ke
2: dua.
1: Sama Wak ya?
2: Iya.
1: Iya benar ya. Tapi ini spesial ya. Kalau kemarin kita ngebahas tentang ada kegiatan ya.
2: Iya, iya.
1: Betul ya. Udah, tapi udah lama tuh.
2: Tahun lalu
1: ya. Perasaan udah lama ya, tapi tahun lalu. Alhamdulillah ya, pokoknya ini tema yang akan kita bahas malam ini sesuatu yang memang kalau nggak kita bahas ini atau diwariskan nanti hanya akan tinggal jadi kenangan aja nih, jadi cerita. Ya, temanya panjang. Siapa pewaris alat musik dan lagu Melayu agar tak hilang di telan zaman? Nah, lo kan? Ya kan? Karena narasumber yang hadir pada malam ini, ya kita bacakan profilnya ya. Kalau yang belum kenal ya, belum kenal kan?
0: Belum kenal.
1: Ya. Beliau boleh disebut maestro biola Melayu, pakai tekanan ya, Melayu. Dan benar, beliau dosen Fakultas Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara, penerima anugerah Tuna Pembaharu Muzik Melayu dari Dewan Kebudayaan Melayu Dumai Riau. Betul kan, Ku? Ya. Serta peraih International Male Artist Award di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga beliau berkiprah di musik, khususnya di ini ya, alat musik violin tadi udah sebut ya, sama dengan apa itu?
2: Trompet.
1: Biola ya, nanti gendang lagi kan, beda ya.
2: Kan alat musik gini-gini apa, trompet.
1: Ya, lagian juga gak ada yang lihat juga aku, kita gini-gini, kita rekaman kita itu ya kan. Di Culture Fashion Week New York sebanyak 3 kali ya. Beliau juga komposer dan juga pencipta lagu yang sangat fenomenal. Ini kalau ada event-event Melayu, boleh didengarkan nanti ya, himne Melayu.
0: Nih?
1: Sudah?
0: Sudah nih.
1: Kita dengar coba. Gak kedengaran. Dikit lagi.
0: Oh iya, dia gak kedengaran kalau dari situ kayaknya.
1: Iya, makanya. Ya, seperti biasa ya, gak, buat gak abang kakak, tuan puan, ya, bapak ibu yang ingin bergabung silakan menghubungin 08116144248 di WhatsApp atau di 06184631115 untuk nanti bisa bergabung bersama kita. Dan sila request lagu-lagu, tapi khusus lagu Melayu karena program Jumat malam di Perempat FM Medan, suara budaya Sumatera Utara khusus untuk Resa Melayu. Ku langsung pertanyaanku. Ya, burung merpati terbang kerawa ya. Ini suka kali sama burung merpati. Tinggal sebentar di pohon kelapa karena Tengku Rio sudah hadir di sini. Ya, langsung ke pertanyaan. Asal mula berkecimpung, ini pertanyaan kayak sejuta umat nih kayaknya dah. Asal mula berkecimpung di musik lah dan akhirnya milih Melayu. Walaupun sebenarnya dulu bukan Melayu, malah kan kalau dengar ceritanya kan anak rock loh.
0: Eh, masa sih?
1: Ya bukan punk.
0: Oh bukan.
1: Gimana ceritanya tuh?
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ahoy semua. Ahoy. Untuk para pendengar dan terima kasih Datuk Yan Juna ini memang luar biasa dia.
1: Apanya luar biasa? Biasa luar di luar apa?
2: Pokok ke gunung kita tak jumpa di gunung. Bagi kita ke laut, di laut pun jumpa juga. Jadi mana-mana satu ada.
1: Apa ya, pokoknya intinya kalau diundang hadir, ya sempat-sempat bisa kasih karangan bunga ya, karangan papan bunga, kayaknya papan bunga. Kalau nggak diundang kalau datang haram.
2: Tanya aku. Ya. Tapi tadi agak tegiang sedikit masalah pantun tadi. Pantun awal tadi. Burung siapa terlepas? Merpati siapa terlepas sampai pohon kelapa?
1: Pokoknya cerita burung ya. Dari awal tahu pantun ya, si burung ya, kok gak burung kenari, burung merpati, burung pipit ya, yang belum pernah disebut.
2: Ada yang jarang disebut orang, burung punai.
1: Ya ya, aduh, aku muda nih ya, ada teori ya, lanjut aku.
2: Jadi kalau bercerita tentang itu, ada satu yang harus saya luruskan juga tadi.
1: Ini bengkok nih ceritanya.
2: Dari profil tadi. Sebenarnya kalau saya pengajar praktisi di sempat di prodi etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya sampai dengan awal tahun kemarin.
1: Oh, 2020 jam lah ya? Awal tahun?
2: Enggak, awal tahun 2026. Dari 2024.
1: Oh, 2 tahun aja.
2: Sebetulnya ya kemungkinan akan, karena kemarin ada kesibukan jadi sehingga tidak bisa diteruskan, tapi justru digabungkan dengan Prodi Sastra Melayu di seni pertunjukan.
1: Oh.
2: Tapi ke depan mungkin akan ada lagi permintaan untuk bisa juga memberi memberi
1: bimbingan
2: pelajaran di etno dan di S1 dan di S2 di S2 pengkajian seni khusus. Nah, kalau apa tadi tanya tuh?
1: awal mula berkecimpung di dunia musik ini
0: dan jadi Melayu gitu.
1: Ya, okay. Melayu kan kalau yang pernah dapat informasi malah sebenarnya dari rock.
2: Ya, sebetulnya saya kalau tentang musik Melayu ini bagi kami dulu saya tinggal di wilayah Tanjung Mulia atau kami di sana.
1: Tanjung Mulia ya. Brian ya.
2: Ya,
1: ya dekat-dekat situ lah sekitarnya.
2: Dekat situ lah. Nah, dekat situ. Lepas itu keluarga pada di mabar, pajak sore, titipapan.
1: Itu semua lah ya.
2: Ya, itu ya, kan. Ya, terus keluarga juga yang ada di Perbaungan. Kemudian
1: Iya, awak pikir malah ke Perbaungan sama dengan Puan Anum.
0: Aku orang Perbaungan. Iya, enggak lahir di Perbaungan sih, tapi besarnya di Perbaungan.
2: Keluarga banyak di Perbaungan dan Lubuk Pakam, Pantai Labu. Karena kami kan orang Sendang.
0: Iya.
2: Di situlah atu onyang-onyang dulu di Bandar Setia ada. Jadi kalau di rumah atu dulu, rumah kami dulu, dari kami kecil pun atu kami punya grup ronggeng.
1: Masih eksis sampai sekarang?
2: Ya udah meninggal atu tadi, benda tak ada.
1: Ya kan, paling gak ini akan jadi ini ya, akan ada benang merah dengan judul kita tadi ya. Karena enggak diwariskan dan enggak diturunkan jadi hilang jadinya kan?
2: Jadi masih kecil tuh udah biasa lihat orang latihan musik Melayu. Lepas itu bukan hanya ronggeng, di rumah kami pokoknya ada latihan selain musik Melayu juga ada band tampar. Ya
0: Kosida.
2: Terus kakak saya juga memimpin grup Marhaba. Ayah saya pemimpin grup Marhaba di sana. Nah, jadi kebudayaan-kebudayaan itu melekat di kami. Ya, lepas itu kalau tiap sore kami kumpul rumah Ato, diceritakan tentang hikayat, dari mulai hikayat
1: Putri Jau,
2: Putri Jau, macam-macam loh hikayat tuh kan. Nah, awalnya sih nggak tertarik ya dengan dunia musik ya. Saya lebih kepada seni lukis malah.
1: Oh, kira matematika.
2: Nah, oh iya memang. Oh, saya paling rajin masuk.
1: Serius?
2: Iya. saya paling rajin. Paling rajin. Saya tak pernah saya absen kalau kelas matematika, fisika, kimia.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau guru dia tak datang. Kalau gurunya datang.
1: Ya kan?
0: Iya kan?
1: Bener kan? Ya aja tuh.
2: Kalau datang penting juga.
1: Oh iya iya iya. Lanjut.
2: Jadi tapi pernah sekali tengok dulu ada namanya kami panggilnya Tok Ngah. Tok Ngah tuh main biola, udah tua lah kan?
1: Ya namanya dia Tok
2: Ngah. Masih SD, larikan lah biolanya kan, masukkan bola. 3 hari lah hilang biola Tok tadi.
1: Terus
2: lepas itu kata Tok kami nggak tahu, udah tahu dia.
1: Tahu.
2: Saya atau kami adalah itu cucu awaknya itu, habis itu nanti dibalikkan. Ya udah, setelah dari situ tertarik dengan musik ya, ayah pun juga memperkenalkan musik-musik dan segala macam. Kemudian ada satu sebetulnya musik yang sangat saya suka ketika itu, selain musik Melayu, udah biasa kan tiap hari yang namanya Cinta Hampa itu udah capek oh dengarnya.
1: Tiap
2: aku tidur
1: ibarat
2: air di daun keladi, ya kan, dalam hati ini siapa yang mencipta, udah tahu kan keladi itu tentangnya air. kan gitu. Dan kalau dibilang antara suka dan tidak suka, sebetulnya karena sudah jadi kebiasaan, jadi bukan sesuatu yang harus disukai atau tidak disukai gitu. Tapi justru kita lebih tertarik dengan sesuatu yang di luar itu kan, di luar itu gitu. Jadi ayah memperkenalkan musik flamenco awalnya.
1: Nah, tahu nggak tuh flamenco?
0: Enggak.
2: Jadi musik gitar gitu, gitar tapi Spanyol. Musik Spanyol gitu. Dulu ada tokohnya namanya Paco de Lucia. Jadi bilang gitu, ini musik apa tuh? Wah, ini musik Spanyol. Tapi musik Spanyol ini awalnya dulu dari oud, dari peradaban Islam katanya. Tapi kemudian begini-gini. Tertariklah. Oh, pengen belajar gitar lah. Wah, belajarlah gitar, ya, belilah gitar. Nah, itulah singkat cerita kursus di Medan Musik.
1: Oh, berarti di, Medan Musik itu udah lama ya, udah lama dia. Iya.
2: Guru saya namanya Pak Suwanto.
1: Hai Pak Suwanto.
2: Pak Suwanto kalau dengar ya kan, Bapak mudah-mudahan sehat ya Pak.
1: Amin. Ya
2: nah, alamin. Nah. Belajarlah saya di situ kan, belajar musik klasik, ya gitar klasik, gitar klasik. Udah gitu, saya bilang saya mau belajar flamenco. Dia bilang saya nggak bisa main flamenco, tapi saya tahu sedikit-sedikit. Nah, terus bikin konser dulu ada Hotel Tiara namanya di sini. Hotel Tiara.
1: Awal udah lahir sih.
2: Udah lahir. Sekarang udah nggak ada kan?
1: Tinggal conventionnya aja.
2: Ya kan, ya, itu, nah, ya. Itulah konser pertama kali SMP kelas 1.
1: Itu udah di depan banyak orang?
2: Udah depan banyak orang.
1: Ada acara tertentu atau memang spesial?
2: Enggak.
1: Hanya solo perform saja?
2: Bukan, Medan Musik bikin konser.
1: Untuk
2: anak-anak didiknya.
1: Iya.
2: Diundang orang tua.
1: Betul.
2: Nah, awak pertama konser main gitar.
0: Gitar
2: lah, gitar.
1: Ibarat air di daun keladi juga?
2: Tidak lah.
1: Oh, kirain.
2: Lagunya udah dipilihkan sama guru.
1: Iya.
2: Kalau nggak salah itu lagunya judulnya dari Rodrigo, apalah namanya, Concerto di Aranjuez. Tarara, tarara, tarata, tarara, tarara, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan, udah gitu biasalah namanya anak muda ya kan. Udah mulai denger lagu-lagu rock.
1: Pindah apa aliran lah ini kan, nah, ceritanya.
2: Habis itu pindah ke gitar elektrik. Belajar. Nah, situ tapi biola juga sering, karena di rumah juga ada biola main, tapi enggak begitu fokus karena dulu malu kita main biola nih.
1: Kenapa?
2: Yang main tuh atu-atu. Jadi kalau kita bawa ke sekolah, kau nih macam atu-atu main biola.
1: Oh, masa itu jadi sangkakan.
2: Iya, atu-atu.
1: Oh.
2: Jarang kita ketemu pemain biola tuh anak-anak muda.
1: Sekarang gimana ya? Nanti kita cari tahu ya.
2: Sekarang udah enggak.
1: Udah enggak ya?
2: Ya. Jadi akhirnya ya main gitar, sampailah konser apa pertunjukan sempatlah dapat beberapa
1: piala.
2: Mainnya dulu di apa tuh Tapian Daya dulu kan, terus sama Taman Ria yang jadi Carrefour sekarang tuh apa tuh?
1: Iya, Taman Ria sama Medan Fair dulu.
2: Bawakan lagunya Metallica. Waduh.
1: Sepultura gitu-gitu.
2: Sepultura ya. Ibu sih ingat pun judulnya. Kalau Metallica kami bawakan Seek and Destroy. Kami bawakan lagu Master of Puppets.
1: Udah. Berarti gitu. Itu grup ya waktu itu ya?
2: Grup ya. Grup. Saya bergabung grupnya tapi ada anak Persit 1. Anak Dharma Wangsa, anak SMA 7.
1: Kalau aku sendiri?
2: Awal di Dharma Wangsa.
1: Oh, Dharma Wangsa.
2: Selesainya di Dharma Wangsa. Itu.
1: Paham kan selesai di Dharma Wangsa maksudnya kan? Ya. Akhirnya selesai. Akhirnya selesai banyak koleksi sekolahnya.
0: Berarti jadi dulu kan berkali-kali pindah
2: masuk SMA tuh sempat ke SMA 3, tapi ayah kami dipindahkan tugasnya ke Riau. Ke Duri. Jadi kami pindahlah ke sana. Ya. Udahlah sekolah di Cendana, SMA Cendana. Sekarang tuh kakak kelas kami tuh Gugun Blue Shelter. Ah itu kakak kelas tuh, Gugun Blue Shelter tuh. Dia anak itu kan. Terus ada satu lagi siapa ya? Itu ini nih yang dulu jadi menteri pariwisata tuh siapa?
1: Jepave.
2: Bukan.
1: Siapa?
2: Masih muda. Kacamata. Si masih muda sampai sekarang pun ibaratnya cukup.
1: Siapa ya? Lanjutlah, nanti kita cari di Google.
2: Whatever lah, itu dia anak komplek tuh kami tahu kan. Nah, tapi di situ degilnya saya memang karena anak Medan ini bebas masuk ke komplek Caltex tadi, naik sepeda motor pun mesti ada spion. Macam emak-emak ya kan.
1: Berdoa lah, betul lah. Ya,
2: awak copot lah itu dikejar satpam, terlungkup lah si kereta tadi motor. Masuk ke dalam danau bermatian ikan. Jadi kata daripada aku kena pecat, kata tuan, kau balik ke Medan.
1: Gak cocok dengan dunia Caltex ya, environmentnya ya.
2: Kan contoh kali kita gitu kan. Kita lebih 60, lari 60 aja udah kena kejar satpam. Kan garing banget tuh anak Medan kayak begitu ya kan. Akhirnya balik lah ke Medan. Masuklah dan mewangsa sampailah selesai.
1: Ya. Alhamdulillah ya.
2: SMP saya SMP Pertiwi Pulau Berayan.
1: Oh iya.
2: Satu angkatan sama kalau yang sekarang Rektor USU Pak Murianto Amin. Itu satu angkatan kelas dia disebut. Cuman satu grup, satu regu pramuka kalau enggak salah sempat sama dia.
1: Pada masa itu ya.
2: Pada masa itu dia ke SMA 3. Anyway, cerita kisahnya. Nah, lepas itu ya tertarik musik itu sebetulnya memang
1: keluarga lah ya.
2: Ya dan ya. Tapi memang dulu waktu masih di sini memang tidak tertarik menampilkan musik Melayu memang. Enggak.
0: Di saat itu.
2: Oh, senangnya ya main musik rock, main musik klasik gitu.
1: Karena mungkin yang lagi ya tren lah pada saat itu ya
2: zaman,
1: itu ya.
2: Tapi zaman itu musik Melayu itu ramai, bukannya sepi. Di mana pun kita ini bisa kita dapat tuh.
1: Oh, iya.
2: Acara sunatan nampak ronggeng. Acara kawinan nampak ronggeng.
1: Pada masa itu udah ronggeng yang tampilin ya? Ronggeng.
2: Udah, ronggeng.
1: Bukan kan? Keyboard ya?
2: Enggak. Oh, tidak ada yang mau keyboard waktu itu. Enggak suka orang-orang tua tuh pakai keyboard-keyboard tuh, enggak ada. Tari-tari. Karena tempat atuk kami pun tempat latihan sanggar tari kan, ada orang kadang-kadang nari di situ. Kakak-kakak kami kan pandai nari semua. Nah, jadi kalau di antara di labuhan di mana itu kalau acara-acara, mana mau orang tuh nyanyi-nyanyi apa mesti Pak Pom.
1: Oh, artinya berbeda lah masa dengan sekarang ya. Pada masa itu ya. Kalau sekarang kan cenderung dominasi kan, aku pasti tahu sendiri kan. Yeah. Keyboard, karena keyboard udah nguasai semuanya main kan gitu loh.
2: Itu kalau dulu kami makcik kami pikir sama.
1: Gak apa, cakep kan aja.
2: Iya, makcik kami itu dulu, dia mau makanan lambat, tak ada masalah. Aku ini tak aku pikirkan makanan ini tak datang itu nanti, tak pening aku. Jadi apa lemak nih kata anaknya. Pemain gendang nih belum datang, belum nampak batangnya. Dalam hati Allah. Majelis kami nih. Yang ditanya bukan mana Tuan Kadi. Tuan Kadi suka terlambat kan?
1: Yeah.
2: Tak peduli dia.
1: Katanya pengalaman ya.
2: Betul. Aku tak kisah aku Tuan Kadi ini nak datang pukul berapa. Penting pemain gendang
1: yang ada ya.
2: Belum Allahu Akbar.
0: Pemain gendang nomor satu.
1: Saking.
2: Tengoknya kalau.
1: Karena Pak Pung itu intinya justru di situ ya.
2: Dia resah hati dia. Jadi Begitulah kehidupan kami masa kecil tuh, jadi
0: emang sudah tahu musik lah ya.
2: Iya, iya, musik itu bukan sesuatu yang
0: asing.
2: Yang asing, dan ayah kami punya koleksi kaset yang sangat banyak. Lagu Nur Ainun itu capek kita dengarnya, dari Leila Hasim lah.
1: Sampai sekarang masih ada koleksinya atau udah?
2: Oh, namanya kaset dah habis lah.
1: Mana ada lagi. Sekali ya.
2: Koleksinya banyak, termasuk juga lagu India. Udah kalau itu ya kan. Jadi di kehidupan itu. Nah, tapi ayah kami juga memang pencinta musik. Dia juga banyak. Nah, pertama sekali saya dengar dia bilang.
1: Ayah nama siapa?
2: Tengku Ahmad Hatib. Jadi dia bilang ini, kalian anak muda, tahu nggak lagu ini? Apa Tengku? Ada satu kaset dikasihnya. Apa benda nih? Gambarnya tengkorak. Ya kan? Dikasihnya kaset.
1: Isinya?
2: Grup band namanya Kreator. Oh my, thrash metal kan. Wah, Nah, itulah dia kenalkan. Dia yang kenalkan ke saya Sepultura itu apa, Motley Crue, apa segala macam. Gitu. Jadi engku, ini sedap, semangat kita dengarnya. Tapi itulah kan, kalau abang saya nomor 2, melankolis, dia senangnya pantun, sastra, gurindam, semua. Lagunya Ebit GAD. Pokoknya katastrofi lah gitu maksudnya. Kamu ayolah gitu maksudnya.
1: Frankie Sahila tua.
2: Yes, ya kayak gitu. Dia musiknya gitu pokoknya. Kalau masuk kamar awak, kami kan poster semua.
1: Iya lah zaman dulu, iya koleksi poster dulu kamar-kamar.
2: Kamar awak semuanya. Semua personil
1: Megadeth ya, ingat-ingat dulu ya.
2: Personil Deep Purple mesti ada. Mesti ada semua. Ian Gillan,
1: Deep Purple ya, betul-betul
2: semua
1: betul,
2: harus
1: betul,
2: ada. Lingwi Malmsteen udah masuk dia. Kau nih ya, aku masuk kamar kau ini macam masuk kamar setan.
1: Emang gitu ya. Berarti sama di mana-mana anggapannya dulu begitu ya. Kalau istilahnya bertolak dengan budayanya Melayu itu pasti dianggapnya begitu ya, itulah. Pada masa itu ya, pada proses ya.
2: Prosesnya itulah artinya kami sangat dinamis lah ya gitu kehidupannya. Lepas itu dari setelah itu mendalami musik klasik ya. Memang mendalami musik klasik tetap. Terus saya dengar ada jatuh cinta kepada satu pemain gitar namanya Yngwie Malmsteen dari Swedia. Keren lah pokoknya lagunya. Kalau mungkin suka-suka lagu itu, lagu yang terkenal tuh Save Our Love judulnya. Yngwie Malmsteen main gitar keren. Saya itulah pelajar. Nah, saya belilah CD-CD dan kasetnya dia itu selalu dulu di Medan Plaza.
1: Di Pan Audio.
2: Deli Plaza.
1: Pan Audio.
2: Dengar itu kan. Terus saya kan, kalau saya ini hobi membaca, semua dibaca detail itu. Dan dia selalu special thanks to Mozart, Beethoven, ini tahu apa nama-nama ini. Tapi ada satu, N. Paganini. Siapa N. Paganini agaknya? Tanya sama guru gitar, Pak Suanto ini siapa? Oh itu Niccolo Paganini. Dia main gitar? Tidak, dia main biola. Oi, main biola? Coba, yang cemana karyanya? Ada-ada, nanti saya dengarkan. Apa yang dimainkan Yngwie Malmsteen itu? Itulah dimainkannya di biola tadi, abad ke-17 ya kan? Lepas itu pergi ke Titi Gantung, dapatlah kaset 24 Caprix Paganini oleh pemain biola dari Jepang namanya Midori. Saya dengarlah itu. This is what I want. Ini yang aku mau. This is what I want gitu.
1: Nah, itu akhirnya.
2: Tapi biola. Ya akhirnya kuliah ke Bandung tahun 92. Terus belajar biola dan di sanalah ketemu teman-teman yang main musik-musik kayak begini. Di biola ada segala macam kan. Ya udah saya latihan apa segala macam. Sampai akhirnya ada satu workshop dari Belanda. Namanya Netherlands Philharmonic. Di Universitas Pasundan. Tahun sekitar tahun 95-an gitu.
1: Baru lahir.
2: Ya.
0: Soalnya baru lahir dia.
2: Terus mereka bikin workshop. Habis itu ditanya siapa yang bisa menampilkan bakatnya. Ayo. Coba main. Saya bok biola lah kan. Main langsung. Dah semua.
1: Itu pertama kali juga perform depan banyak orang untuk biola?
2: Enggak. Pertama kali, tapi di workshop itu kan. Terus master concertnya, artinya pemain biolanya di sini bilang, "Kamu belajar musik ini biola ini di mana?" "Tak ada. Saya belajar sendiri. Impossible." "Karena apa yang kamu mainkan ini kalau di klasikal setidaknya kamu udah level 9." Betul kah? Iya. "Tapi saya, kamu belajar musik, belajar, tapi belajar apa?" "Belajar gitar." "Oke, kamu suka apa ini? Pagadini ya? Iya. Dia bilang, amazing ya. Ini teknik yang kamu dapetin itu, kalau gak belajar kayaknya, ajaib enggak, saya hearing, biasa ngulik lagu.
1: Oh, cetrak, memang cetrak. Ada gurunya kalau untuk pas memutuskan akhirnya ke biola itu bukan belajar khusus?
2: Enggak. Guru. Enggak.
1: Tapi dasarnya dari mana belajar gesek-gesek itu?
2: Ya kalau itu belajar juga, tapi maksudnya bukan masuk kursusan, enggak. Setelah dari situ dia bilang, oke, kami punya program beasiswa. 1 tahun belajar di sini sebagai teori dan pengenalan dasar, dan 1 tahun ke luar negeri. Akhirnya setelah saya dites, dapatlah 1 tahun lah saya belajar di Institut Seni Indonesia.
1: Diisi. Nah,
2: belajar biola, dicuci bersih lah, dianggap nol, kira nol ya.
1: Oh.
2: Satu tahun, habis itu saya ke konservatori, Glengold Conservatory di Kanada, di Toronto. Nah di situ saya belajar orkestrasi, saya belajar menjadi solis dan segala macam. Terus waktu summernya, profesor saya ngajak, saya dibayar untuk jadi asisten dia karena bahasa Inggrisnya cukup bagus ketika itu, dan apa, saya tukang setem biolanya kepake gitu. Wah, ini anak ini nyetemnya bagus. Balik. Kamu mau enggak ikut?
1: Tukang setel dapat bagian runtuh judulnya. Nah,
2: jadi dan dia lihat bagaimana saya ngurus biola itu hati-hati segala macam kan gitu. Nah, dibawalah saya ke Eropa. Asisten dia digaji, saya pokoknya setiap hari itu dapat gaji $35.
1: Kali 18 ribu rupiah sekarang.
2: Enggak lah, itu ya? Dulu bensin aja 250 perak kan. Nah, kan gitu. Itulah dia jadi first concert di sebuah opera. Jadi belajarlah saya di situ, melihat pemain-pemain biola orkes. Saya enggak main, sama sekali enggak main. Jadi karena jadi asistennya dia, hanya sekali-kali diajarkan kalau ini kamu latih, ini kamu latih itu. Nah, di situ saya melihat bagaimana musik-musik di Eropa itu. Kami di Jerman berapa kota ya, Frankfurt, Bonn, segala, ada 5 kota di Jerman. Kemudian ke Hamburg, habis itu kami ke Belanda. Pokoknya itulah 2 bulan penuh itu jalan. Operanya itu tadi, opera zaman dulu kayak yang dibawa itu Giacomo Puccini, karya-karya Puccini seperti Madame Turandot. Kalau tahu lagu-lagu yang ada Mr. Big. Na na na na na na na. Ya seperti itu.
1: Iya. Bukan yang Phantom itu juga. Phantom itu
2: opera. Oh iya. Phantom of the Opera itu opera udah ke sini itu udah pop. Ini
1: gitu.
2: Yang klasikalnya itu. Nah, itu kan pemainnya orkestra live. Di situ.
1: Wah, itu membayangkannya ya, penuh dengan alat musik dan drum itu ya.
2: Ya. Keren. Kemudian tari apa itu namanya, bale dan segala macam, terus ada soprano nyanyi kan. Jadi ya pengalaman tersendirilah. Nah, akhirnya setelah dari sana pulang, saya udah di Bandung kan, di Bandung saya belajar sampai suatu ketika, singkat cerita, saya sudah banyak perform dari musik klasik, country, segala macam lah gitu ya. Nah, pergi ke Jakarta. Ceritanya.
1: Ini jalan-jalan ini.
2: Nah, ke Jakarta. Senang juga kadang rindu dengan musik Melayu apa segala macam. Tapi tidak terbayang saya bagaimana saya bisa main biola Melayu ini, di mana dan bagaimana kita dijadikan jadi pekerjaan, di mana manggungnya kan? Di Jakarta.
1: Justru itu ya.
0: Ya.
2: Di Bandung. Kalaupun belajar biola Melayu ini sama siapa gitu mau main, ya kan gitu. Paling tahu orang tuh lagu Semalam di Malaysia.
1: Atau tadi tuh ya, ibarat air.
2: Itu pun tak tahu.
1: Tahu.
2: Dia tahu tuh lagu Semalam di Malaysia. Lagu ini dia tahu apa? Dalam renunganku sorang. Itu tahu. Nah, kalau yang udah mendalam sih
1: suara itu ya kan, model-model
2: yang kayak gitu-gitu, timang-timang tuh tahu.
1: Timang-timang.
2: Tapi kalau kita udah lagu-lagu tak paham mereka. Nah, akhirnya suatu ketika ada, udah saya anggap abang, ada satu grup terkenal di Jakarta namanya Amigos.
1: Amigos masih sampai sekarang terkenal kan?
2: Dia bikin aransemen yang namanya lagu Seroja.
1: Iya, betul.
2: Yaitu yang aransemen itu Bang Viko Pangaribuan namanya, Bang Viko. Penyanyinya gondrong. Wah, main. Tengah-tengah di YouTube ada tuh, main gitar kan. Jadi membantu dialah beberapa kali konser. membantu dia, bantuin main biola. Oke, duel kami. Dia main gitar, aku main biola, kan? Karena gaya kau tuh lain sih, Kit. Kalau orang sini tuh kalau main biola asik mendayu-dayu, kalau kau ini hantam semua. Iya kan? Karena basic awak itu kan. Oh, kalau dengar karya awak ada judulnya Spirit tuh. Sampai hari ini bukan apa-apa. Banyak anak-anak yang mau belajar, saya bilang ini buku, ini partiturnya. Ini main suannya. Nah, ini video cara mainnya. Sampai sekarang belum ada juga yang bisa main. Nah, Spirit judulnya. Jadi terus dia bilang gini, Rio, bisa tak main lagu Melayu? Lagu apa bang? Macam Tanjung Katung. Tahu-tahu tapi belum pernah coba. Kan orang Tengku tak tahu main musik.
0: Kena.
2: Iya juga ya bang. Tapi gak apa-apa lah. Kan gitu. Nah, kemudian waktu itu sempat saya juga bergabung di Jogja bersama Saung Jabo ya. Nah, di situ di situ di saat yang sama Henry Lamiri mengeluarkan album dengan band Arwana.
1: Gimana lagunya? Aku persembahkan padamu.
2: Anak-anak dirimu. Dan asik gitu, dan dia kuat dengan melodi Melayunya ya. Nah, tapi saya enggak tertarik karena saya lebih senang musik-musik yang kalau bisa dibilang psychedelic. Jadi saya kurang begitu
1: mendayu-dayu tuh.
2: Lagu yang misalnya pop dan segala macam itu saya enggak banyak ngikutin gitu. Karena senangnya tuh yang unik-unik ya, dengarnya kayak begitu gitu. Nah, ada satu turning point. Jadi perjalanan saya ini banyak sekali dikalikunya. Salah satu hobi saya itu kan membuat film-film pendek dari dulu. Nah, terus mencari buku Stanislavski, buku panduan untuk sinematografi itu kan Stanislavski kok salah saya. Saya pergi ke toko buku di Taman Ismail Marzuki. Nah, kemudian ada satu orang tua. Dia liatin saya aja, dia sudah pakai tongkat. Dia liatin aja gitu. Saya pun agak gimana bapak ini.
1: Terus dia pertanyaan siapakah dia?
2: Jadi pas tiba-tiba dia bilang kan, Dek mohon maaf. Oh iya pak, gitu. Saya cuma pengen tanya dari tadi ya. Adik ini dari Sumatera. Iya pak. Oh, Sumateranya mana? Sumatera Utara pak. Oke. Okay. Ya. Saya dari Sumatera Barat. Gitu. Oh iya pak. Nyari buku, iya. Singkat ceritanya gitu, dia bilang, namamu siapa? Nama saya Tengku Rio. Oh, orang Tengku. Wah, ini mungkin. Dari tadi saya memperhatikan. Saya kalau gitu udah ngerti saya. Dia ngambil sebuah buku. Adik tahu ini siapa? Tengok, kasihnya buku.
1: Siapa?
2: Tentang Tengku Amir Hamzah karya N. Hadini. Covernya warna hijau. Tahu nggak ini siapa? Tahu pak.
1: Pahlawan nasional.
2: Ini kan pahlawan nasional. Nggak tahu saya itu dia pahlawan nasional.
1: Oh nggak tahu.
2: Nggak tahu.
1: Oke.
2: Ini pahlawan nasional penyair. Penyair itu saya tahu pak. Kamu tahu dari mana? Itu kan atuh saya. Dari garis ibu kami keluarga Hamzah.
1: Oh,
2: dari ibu saya kan kami.
1: Berarti engkau ada kaitannya sama Kesultanan Langkat ya?
2: Ya ada lah. Ada.
1: Oh begitu.
2: Nah, nama ya, Tanjung Pura itu pun dari onyang kami. Pangeran Tanjung.
1: Iya.
2: Kan gitu. Nah, jadi tahu. Tapi saya tak paham ceritanya. Kalau gitu kamu harus baca buku ini. Dikasihnya hadiah buku itu. Jadi pulanglah saya ke Bandung naik kereta api. Di atas kereta api itulah saya baca. Disitulah kena hantam saya betul-betul. Jadi Amir Hamzah ini menulis surat kepada sahabatnya Armin Pane. Dia Armin Pane dan Sanusi Pane.
1: Iya, abangnya.
2: Jangan. Jadi dia waktu itu semua sastrawan nulis pingin kalau mau terkenal internasional dia akan tulis puisi berbahasa Belanda atau bahasa Inggris.
1: Oh, okay.
2: Nah mereka juga nulis gitu, tapi Amir Hamzah nggak mau. Padahal dia paham. Dia bilang tulis sebentar aja ditulis sedikit. Wahai sahabatku Armin, janganlah kau gunakan kata-kata yang artinya belum lagi resap dalam hatimu. Artinya ngapain pakai kata-kata itu nampar saya. teringatlah saya, aku mau mainkan musik orang di musikku sendiri itu berkali-kali. Nah, saya nangis panjang.
1: Catat ya, ini baru hanya di RRI Perempat FM lo cerita ini lo. Ya beneran nih, beneran.
2: Ya menetes lah air mata saya, Pak. Pinggir jalan tuh saya dengar, baca cerita dia, saya tahu bahwa akhirnya saya paham bahwa dia meninggalnya dibunuh. Dan apa yang terjadi sama dia, atau dikumpulkan sore-sore, kemudian duduk di teras cerita tentang hikayat, itu kami juga ngalamin. Terus wah sedih sekali lah di situ. Saya merasa apa ya, lost gitu ya, seperti sedih lah gitu ya. Nah, terus di situ saya tulis di, sampai hari ini buku itu masih ada dan tiket kereta api itu masih ada. Yang saya tulis di bawah, wahai Atuk Unda, pada masa lalu Atuk berjuang dengan sastra kata-kata. Kata-kata menghantarkan kegemilangan dan kata-katamu juga menghantarkan kau ke liang kubur. Tetapi sekarang saya akan memperjuangkan ini dengan bunyi. Itu masih ada simpen di.
3: Masih ya.
0: Keren.
2: Nah, dari situ awak harus balik. Balik ke Medan. Ngapain? Hunting kaset Melayu. Di toko kaset zaman dulu.
1: Betul ya?
2: Betul. Dua ransel camping tuh kayak. Mau apa di situ? Kaset apa yang enggak ada? Kaset dari mulai 9 Tari Wajib, Nur Ainun, hantu, walau semua ada di situ. Sri Deli, semua kayak gitu.
1: Semua
2: kan,
1: lah ya jalan. Pada masa itu.
2: Dengarin itu semua kan, wah ini kembang memori. Tapi karena sudah ada di dalam genetik, jadi nggak sulit.
0: Iya.
2: Nah, setelah itu, oke, pertanyaannya bagaimana? Oke, singkat cerita akhirnya, saya ingin bikin album pertama dan album itu harus berwarna Melayu. Itulah album kecil pertama kali. Judulnya kecil.
0: Kecil.
2: Kecil. Nah, hal yang kecil untuk Melayu. Tadi diterbitkan oleh Melayu Online. Dulu ada sempat terkenal Melayu Online tuh, kalau kita website-nya Mahyudin Almudra.
1: Iya, yeah, yeah.
2: Itulah saya bikinlah Great Malay, saya bikinlah termasuk himne tanah Melayu.
1: Baru mau nak tanya ya. Apakah ada inspirasi juga dari Unyang Teguh Ramir Hamzah juga cerita itu?
2: Ada. Tapi
1: gimana saya, sejarahnya akhirnya bisa nyiptakan lagu yang menyentuh itu? Tapi jangan didengarkan ya, suka mewek soalnya.
0: Jadikan backsound dulu.
1: Agak dekat.
2: Itu di 2002 sebetulnya.
1: Oh, 2002.
2: 2002.
1: Bukan 2022, 2002.
2: 2002 bikin. Tapi liriknya itu dibikin tahun 2000.
0: Berarti orang sebenarnya
2: 99 padahal. Jadi waktu itu setelah pulang ke Medan tahun segitu, habis itu ada rezeki dan segala macam, saya bikin perjalanan. Bayangkan saya menyusur Sungai Rokan. Naik sampan. Gimana orang Melayu di sungai ini hidup? Wah, sungai sepanjang Sungai Rokan. Udah. Habis itu pergi ke Malaysia, ke Patani, ke Songkla, ke Kalimantan Barat, melihat orang Melayu, dan setiap perjalanan itu saya nangis. Nah.
1: Pulang, apa yang membuat
2: kondisi
1: haru ya?
2: Terus pergi ke Pangkalan Berandan, Pangkalan Susu, di Langkat sana kan, ziarah ke tempat Onyang, pergi ke Bahoro, ke Besitang, kemudian Pantai Timur nih habis lah. Pantai Timur nih, nah, saya jalan nengok sepanjang pantai, mulai dari batasan tuh yang di Belawan, kemudian masuk Pantai Cermin, Pantai Labu, terus sampai ke Sialang Buah apa segala macam, itu di situ aja kayak orang gila. Apa yang terjadi sebetulnya gitu kan? Nah, jadi akhir dari situ teringat atuk kami yang dimakamkan di Masjid Tanjung Mulia. Dulu pergi ke pajak pagi tau gak?
1: Ya pajak pagi.
2: Bengkel. Ada adik atuk kami tinggal situ. Dia selalu di rumahnya ada pohon serdang.
1: Sampai sekarang masih ada?
2: Sekarang kayaknya udah habisin.
1: Masih penasaran dengan pohon serdang ada, itu sebenarnya.
2: Di Pantai Labu sih banyak. Nah, jadi dia bilang, ah, main aja. Ya, peganglah pohon itu. Pohon apa nih tuh? Ini nama dia pohon serdang. Kita nih orang serdang. Ah, inilah falsafah hidup kita. Apa falsafah hidup kita tuh, dok? Ah, tengok tinggi menjulang. Ini kan banyak burung-burung nih, tapi tak ada yang gitu. Yang ada bersangkar di situ hanya burung elang. Jadi kalau kau mau ada di atas pohon sedang tuh harus jadi elang. Oke. Okay? Pohon sedang ini rimbun, di bawahnya teduh. Akarnya tuh menghujam ke tanah. Kalau ditiup angin dia tak mau ke sini-sini. kayak pohon kelapa kan,
1: yeah, yeah.
2: Pohon yeah. sedang nggak mau.
1: Nah, ada buahnya?
2: Ada. Nah, kecuali tercerabut sama akarnya. Jadi kalau orang sedang itu, makanya kalau kita keras pada pendirian, itulah orang sedang. Falsafahnya. Dah, lepas itu, tuh atuk ni asyik teluk belanga warna hitam aja. Tak pernah atuk pakai, ada yang warna biru.
1: Macam kayak berkabung gitu ya.
2: Ya, kami orang sedang macam inilah kami berpakaian. Kalau ada yang meninggal, baru baju putih.
1: Kalau sekarang kebalik ya?
2: Enggak, tetap.
1: Enggak, justru orang banyak yang meninggal pakai baju hitam.
2: Iya, tapi kalau orang sedang artinya kebahagiaan.
1: Ya, ya harusnya sih begitu.
2: Falsafah itu kembali semua jadinya gitu. Oh, ini semua jadi kayak flashback gitu. Nah, itulah saya akhirnya di saya tulis lirik Himne Tanah Melayu itu di Bandara Soekarno-Hatta.
1: Oh, tadinya masih melodi aja.
2: Awalnya melodi.
1: Belum ada isi, belum ada lirik lagi. Wahai tanahku.
2: Yang versi awal yang masih instrumental itu ada disimpan oleh Tengku Mira.
1: Oh, Mende.
2: Awal sekali itu direkam. Itu biola aja.
1: Itu direkam di Medan,
2: udah. Di Bandung.
1: Udah di Bandung.
2: Jadi saya tulis itu bait pertama itu sebetulnya saya tulis di Kalimantan Barat. Wahai tanahku, tanahku Melayu.
1: Tetaplah
2: terbentang luas. Tanah dan lautan itu, nah, karena saya bukan penulis lagu, makanya prosesnya lama, agak ada 2 atau 3 tahun baru
1: komplit. Lama ya.
2: Ya, abis itu pergi dapat lagi. Pas di sini kan, wahai tanahku, tanahku Melayu, damai berpuak menjadi satu. Karena ternyata di Melayu ini banyak puaknya, kan gitu. Ada gini Melayu ini, Melayu itu, gitu kan. Terus apa yang bisa dilakukan untuk mengangkat kehidupan orang Melayu ini? Melihat kondisinya seperti apa, saya sudah mulai belajar sejarah betapa hebatnya di kita nih, Langkat punya perusahaan minyak ini segala macam, hancur. Kan. So, saya berpikir apa yang bisa? Saya bukan siapa-siapa. Itulah lirik ininya apa? Dalamlah hatiku berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Nah, lirik terakhirnya itu yang mungkin kalau saya ceritakan akan terjadi sangat emosional gitu, walaupun jauh badan berada itu. Takkanlah hilang resam di jiwa, udah gitu. Walaupun jiwa berbisa, tapi itu tanahku tetaplah jaya gitu. Jadi, dan saya mengerti politik dan kenapa Melayu kemudian khususnya di Indonesia itu di saya sebutkan di marginalisasi. Saya paham kenapa terjadinya revolusi sosial untuk merebut sumber daya alam. Saya paham kenapa kita sebagai di skemakan sedemikian rupa sehingga malu jadi Melayu di Indonesia ini dengan memframing bahwa Melayu itu adalah Malaysia. Jadi kalau kita berbahasa Melayu disebut antek Malaysia. Kita ini macam Malaysia.
1: Itu pahamnya sekarang atau waktu itu zaman enggak itu. Waktu yang dari cerita Roro itu udah paham juga atau?
2: Udah paham.
1: Tapi meresapinya setelah.
2: Ya. Dan saya paham itu kenapa seperti itu kan. Dan saya belajar falsafah Melayu bahwa Melayu ini dia adat persenikan syariah, syariah persenikan kitabullah. Oke. Okay. Tapi kitabullah itu juga punya prinsip, yaitu apa? Rahmatan lil alamin. Jadi makanya bumi Melayu itu mesti rahmatan lil alamin. Maka bumi Melayu itu banyak pendatang datang ke situ diterima dengan senang hati. Tidak ada masalah perbedaan agama dengan suku dan diterima. Tetapi beberapa mereka itu tidak memegang teguh yang namanya di mana bumi dipijak di situ lagi. Nah, itu tidak dilakukan. Maka terjadilah apa yang sekarang kita lihat di wilayah-wilayah yang awalnya populasi Melayu. Nah, setelah dari situ ya saya memperjuangkan itu dengan, dan saya kira saya tidak mau menulis lagu karena saya kira kata-kata itu kadang lebih tajam dari pedang atau peluru, tapi saya instrumental. Nah, jadi saya buatlah karya-karya instrumental. Journey to Delhi saya buat.
1: Nah, kalau bareng sama komposer Vicky Sianipar ya. Tapi lebih ini yang ngebeat ya.
2: Ya, itu capek lah kalau ditarikan orang di Medan ini. Journey to Delhi itu kan. Nah, tapi orang lihat oh, musiknya gembira segala macam. Ada satu orang namanya kalau enggak salah tuh mahasiswa kita Borubata siapa namanya ya. Pokoknya cari aja Journey to Delhi dalam skripsi dia
1: enum. Ada, kalau misalnya kita di Facebook nyari lagunya ada.
2: Ada dibikinkan skripsi. Nah, dia yang mewawancara saya cita-cita saya bagaimana lagu Melayu ini bisa bisa berimbang dengan industri musik ketika itu. Nah, Journey to Delhi itulah satu-satunya lagu Melayu yang dikontrak Bandara Soekarno-Hatta 1 tahun. Dikontrak iklan kacang Garuda 1 tahun. Itu, gak ada lagu Melayu yang begitu.
1: Berhenti sampai di situ atau mencipta lagi yang lainnya?
2: Tetap menciptakan. Cuman terkadang kan ya kita kalau kita lihat misalnya kayak Bang Iwan Fals misalnya. Dari sekian lagunya paling beberapa yang memang hits ya gitu. Nah kayak gitulah. Jadi namanya Preti Manurung. Saya ingat tuh di wawancara. Bapak ceritakan tentang Journey to Delhi ini tentang apa sebetulnya? Kritik saya bilang.
1: Kritik. Tapi sebenarnya gak ada isinya lagu, gimana mengkritik itu kan pertanyaannya kan?
2: Dari cuman judul, aja. Kenapa Bapak tulis Journey? Saya bilang ketika saya meninggalkan Medan ini di tahun 92. Dan saya setelah sekian lama saya pulang. Dan dengan pengetahuan saya yang baru, saya melanglang buana kemana-mana di negeri-negeri Melayu ini, saya pulang ke Medan. Journey itu maksudnya adalah apabila Anda melakukan perjalanan ke suatu tempat yang Anda belum pernah datangin. Itu Journey namanya.
1: Okay? Ada gak di YouTube?
2: Ada. Lagunya?
1: Ya, Journey
2: to Delhi.
1: To Delhi.
2: Ada.
1: Bisa mau diputar nanti? Oke, okay, cool. Ini apa yang terjadi dengan kondisi permusikan khusus untuk anak Melayu Delhi yang muda-muda saat ini? Di samping memang sekarang kan lebih kesannya miskin kali karya tentang Melayu ya. Hanya bisa menyanyikan. Tapi nanti dijawabnya setelah kita dengar dua jika ini kan lagu khususnya tadi Imne Melayu sama Journey itu kalau misalnya dapat ya
2: YouTube aja Imne Tanah Melayu
0: Imne Tanah Melayu udah ada
1: ya, nanti kita kembali lagi setelah dua lagu berikut ini.

0: salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Udah didengarkan ya tadi ya, Bapak Ibu, Puan dan Tuan, juga Abang Kakak ya, Journey to Jelly dan juga Himne Melayu ya. Nanti bisa disering-sering diputarkan di RRI Pro 4 FM ya.
1: Iya. Ya.
0: Ini sengaja lah memang enggak dibuka ya. Mohon maaf lah dan batin.
1: Seru pembahasannya.
0: Iya. Oke, kita lanjut langsung ke topik yang tadi udah kita bahas di awal. Kita ngebahas tentang tema siapa penerus alat musik dan lagu Melayu agar tak hilang di telan zaman. Karena ini jadi momok menakutkan bahasanya ya. Mm-hmm. Karena ini cerita tentang, karena memang kita kan di hari-hari Pro 4 FM khususnya Hari Sama Melayu ini kan selalu menghadirkan sesuatu yang ingin kita tampilkan yang dulu pernah hilang. Mm-hmm. Kalau dilupa orang, kita ingat-ingatkan kembali gitu kan. Nah, khususnya untuk yang hal ini, menurutku gimana saat ini fenomenanya? Karena kita tahu sekarang justru kalau dibandingkan dulu, produksi untuk lagu-lagu Melayu itu banyak ya. Dan rata-rata musisinya itu dari Sumatera Timur, kita bilang kan Sumatera Tengah. Sekarang gak ada, justru lebih banyak sekarang itu menyanyikan kembali, mengarrange ulang lagi, covering dan segala macam. Dan akhirnya mengklaim diri sebagai musisi, tapi gak pernah mencipta lagu dan gak punya karya. Itu gimana menurutku?
2: Oke, kalau sebetulnya kalau
0: jujur aja nggak apa-apa, terang-terangan aja. Kita supaya ini nggak, ini tujuannya bagus loh, memotivasi loh gitu. Jangan pada menyanyikan tapi mencipta lagu atau karya. Apalagi sekarang udah ada Sunu ya, dibantu dengan. Kita bahas itu juga ya. Silakan gue.
2: Jadi sebetulnya kalau pertama kalau untuk musik tradisi Melayu maksudnya ya.
0: Tradisi Melayu pastinya lah.
2: Tradisi Melayu. Setelah apa yang saya jalankan itu, insya Allah usah khawatir. Dia takkan hilang, insya Allah.
0: Kalau diingku?
2: Tidak, di masyarakat kita.
0: Oh ya.
2: Ya, mesti akan selalu ada, dan itu sudah terbukti.
0: Tapi volumenya kan nggak terlalu banyak. Harapan terus, kita kan, kita ini yang orang awamnya kita bilang ya, apalagi kita di area selalu memutarkan lagu-lagu yang permintaan requestnya.
2: Bukan ini bukan
0: yang lama-lama.
2: Bukan, ini gimana? Tidak bicara tentang rekaman. Ini bukan tentang produksi lagu, tapi tentang performance ya yang ada di masyarakat. Itu insya Allah tetap ada pemainnya. Main ronggeng Melayu, Pak Pong segala macam. Yeah. Tetap ada ya. Satu-satu biar kita bahas. Nah, tapi kalau untuk produksi lagu memang terjadi penurunan. Kita dulu adalah menjadi satu puncak standar industri musik itu justru dari di sini Sumatera Tanah
0: Deli, ya
2: dengan idealan lagu Melayu Pop Deli itu.
0: Pambers itu ya.
2: Melayu Pop Deli itu. Itu kita jadi sempat jadi barometer. Sampai dengan tahun berdasarkan catatan sejarah ya. Sampai dengan tahun 80-an. Dari tahun 50 sampai 80-an tuh kita cukup mendominasi ya karya-karya seperti itu. Tapi setelah dari situ memang sulit karya-karya lagu-lagu Melayu yang kita temukan lagi gitu. Yang kita temukan lagi yang misalnya lagu-lagu baru ya. Nah, baru sekarang ini alhamdulillahnya gitu, memang kalau Sumatera Utara bisa dirasa kurang produksinya. Dulu sebetulnya ada juga lagu-lagu seperti misalnya almarhum dulu siapa ya yang penyanyi Melayu di sini tuh ada Bang Julham Jaiz almarhum
0: ya,
2: ada siapa lagi namanya saya lupa, dan ya ada juga dia bikin lagu Subang dan Kulo misalnya, itu diciptakan oleh Tengku Syafiq, ada lagu. Tapi hari ini justru yang berkembang itu justru dari Riau dan Provinsi Kepri, Kepulauan Riau, anak-anak ya, Kepri.
0: Betul.
2: Ya banyak mereka apa Allah
0: Gadis Melayu.
2: Gadis Melayu itu kan karya baru, bukan karya tradisional, itu karya baru. Kalau nggak salah yang bikinnya Hafiz atau siapa namanya itu ya. Nah itu dari, kalau nggak salah dari Kepulauan Riau atau dari Riau gitu ya. Nah itu banyak. Kemudian Kalimantan Barat juga. Dulu kenapa Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat itu tidak memproduksi? Karena memang dulu rekaman gak semudah hari ini, sulit. Yang punya itu selain Jakarta, Bandung, Surabaya, itu Medan. Yang punya studio
0: rekaman. Kota-kota besar berarti ya.
2: Oh iya, karena mahal sekali. Pitanya segede gaban, kayak pelek mobil loh. Pitanya tuh, ngerekamnya itu. Nah, kita di sini ada rekaman seperti itu. Nah, tapi di masa digital ini justru orang-orang kita kurang ya menciptakan justru. Tapi di wilayah-wilayah seperti di Kepulauan Riau, di Natuna bikin musik kan keren tuh kan. Anak Langkat juga ada bikin gitu. Walaupun volumenya nggak banyak itu ya. Terus Palembang, Lampung, Jambi ada. Kalau kita browsing tuh ada gitu. Cuman satu, hari ini kan kita tidak punya lagi sentral penyiaran yang kemudian diikuti semua orang. Hmm. Hari gini misalnya, kalau dulu kan kita dengar radio, ya, misalnya ya, kita dengar lihat TV. Hmm. Sekarang anak-anak nggak peduli dia di rumah itu tak ada TV.
1: Iya.
2: Nggak peduli.
1: Ya, HP.
0: Tak peduli ada sama ayahnya ya, di rumah itu ya.
2: Ada TV kami, nggak pernah dihidupin.
1: Iya.
2: Karena dia sudah punya laptop, dia lihat YouTube, dia lihat segala macam, dan nggak ada lagi interest dia ke TV.
1: TV.
2: Apalagi radio.
1: Yes.
2: Kan gitu. Nah makanya sebetulnya ada, tapi kalau kita mau browsing lagu Melayu 2025, cari yang baru ada.
0: Iya. Khusus yang AI.
2: Ada. Jadi mau itu masalah AI mau segala macam adalah Malaysia pun cukup aktif ya. Malaysia cukup aktif bikin. Nah setelah apa yang saya lakukan perjalanan dengan kawan-kawan semua baik di Capri, di Riau, di Medan segala macam, kita punya lebah begantung ya kan yang eksis. Tapi nah, bicara tentang musisi di dunia musik ini ada klasifikasinya. Jadi kalau yang namanya musisi dia kemampuannya memainkan alat musik. Jadi kalaupun dia tidak mencipta, nggak ada masalah karena dia sebagai pemain musik disebutnya musisi. Sah-sah aja. Contoh misalnya kayak zaman dulu lah kita grup-grup yang itu dia memang mainin lagu-lagu untuk tari aja gitu. Dia nggak menciptakan lagu tapi dia pemain musik. Ada pencipta lagu. Itu beda. Ada komposer,
0: beda lagi.
2: Ada arranger, ada itu klasifikasinya berbeda gitu. Jadi kalau dia pencipta lagu ya harus dia mencipta lagu gitu.
0: Walaupun dia bukan penyanyi ya.
2: Enggak harus jadi penyanyi. Dia menciptakan lagu. Nah, para pencipta lagu Melayu ini yang sekarang sudah kurang.
0: Langka pun ya.
2: Langka. Karena apa? Karena memang kaedah-kaedahnya itu banyak yang sudah tidak dipelajari lagi sama orang kan begitu. Nah, kalau musiknya sendiri, kalau di musik Melayu itu, dia kan kita udah paham musik Melayu ini kan, tipenya
0: pakem-pakemnya.
2: Joget, inang, zapin, dah itu pola lagunya itu ya pantun, pengulangan. Nah, saya ingin saya ada bikin beberapa lagu yang tidak menggunakan pakem itu, tapi tetap cengkoknya dipakaikan Melayu gitu ya. Dan kalau karya-karya saya dalam musik kontemporer Melayu, saya bermain dalam musik kontemporer ya, kontemporer Melayu. Nuansa-nuansa Melayu saya pakai di situ, tapi dibahas dengan orang-orang ya, banyak juga kawan-kawan di Jakarta itu mencuci bersih itu mempertanyakan saya kan, Tengku Rio ini apa main musik Melayu ini macam ini kan. Nah, cuman saya bilang begini. Salah satu alat musik di abad ke di tahun 1800 ke atas, salah satu alat musik yang menggantikan rebab dan menjadi penting dalam ensemble Melayu itu adalah biola. Tetapi dari 1800 sampai tahun 2000 ini tak ada satupun komposisi musik Melayu yang memang diciptakan untuk biola. Semuanya untuk vokal, habis itu digantikan jadi melodi biola kan gitu. Maksudnya dia mau mainkan lagu instrumental misalnya. Awalnya kan lagu misalnya Japin Kasih dan Budi.
0: Yeah.
2: Itu ada lagunya. Terus dia jadi instrumen. Tapi
0: unsur biolanya enggak dimasukkan.
2: Enggak, bukan. Artinya tidak ada komposisi yang memang dibuat ditulis untuk dimainkan biola. Dia berawalnya dari lagu yang bersenar. Nah, biola ketika datang ke sini itu tidak dengan tekniknya. Jadi akhirnya orang Melayu memainkan biola itu ya mengikuti vokal. Padahal banyak efeknya, banyak skillnya, banyak segala macamnya gitu. Nah, saya tidak mau terikat dengan itu. Saya berkatakan bahwa bayangkan kalau atuk kita dulu, kalau di Pantai Cermin ada namanya Anjang Nurdin, main biola bagus. Bayangkan kalau atuk kita dulu udah ada internet, ada YouTube. Kira-kira mainnya masih kayak begitu enggak?
1: Enggak juga.
2: Enggak.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, sekarang sekarang kita sudah maju. Kenapa kita kemudian selalu berpatok pada sesuatu yang lama yang punya serba keterbatasan ketika itu? Kita harus berkembang gitu loh. Makanya saya yang menjadi panutan saya itu ada satu tokoh Tengku Lukman Sinar. Apa apa beliau almarhum bilang? Musik Melayu itu belum mati. Jadi jangan kau letakkan di peti mati. Yang mati itu kita. Musik Melayu itu harus berkembang seiring zaman. Nah itu makanya saya berani. Bikin. Kenapa kita harus, wah ini pakem Melayu, mana pakem Melayu itu saya bilang. Nah, yuk, coba, ayo. Mau akademisi.
0: Jadi saran apa nih buat yang muda-muda sekarang inilah supaya aja musik Melayu ini hidup dan banyak.
2: Makanya kita harus membuka diri karena apa? Musik ini sifatnya dinamis. Musik ini bukan sesuatu yang statis dan dilindungi oleh undang-undang, enggak boleh dirubah, kalau dirubah masuk penjara.
0: Kalau akhirnya enggak, supaya menyukai musik Melayunya sendiri
2: pasti tetap suka. Mereka suka, tetapi kemasannya sesuai dengan eranya.
1: Zaman.
2: Ada musik Melayu yang tak pantang kalau kita rubah-rubah. Apabila musik itu berurusan dengan ritual adat. Jangan dirubah.
1: Kok itu tak boleh?
2: Tapi kalau yang namanya sifatnya entertainment, hiburan, itu musik hiburan. Tanjung Katun itu musik apa? Musik sakral untuk kalau kita salah mainnya kematian. Enggak juga. Apa? Kalau kita salah main lagu Anak Kala nih, salah kok main Anak Kala nih, meletup dulu. Nah, itu kan enggak, itu untuk hiburan. Bikin aja, enggak ada masalah. Udah gitu perkembangan teknologi sedemikian maju. Alat-alat musik sedemikian maju, enggak boleh. Kita tetap pakai biola yang itu, akordeon yang sengau suaranya, gendang yang agak setengah basah itu. Hari ini sudah ada teknologi violin elektrik, ada ini, ada segala. Ya terus kita mau tetap pada sesuatu produk yang lama. Kemudian hari ini dulu direkam dengan pita, kemudian muncul DAW digital, workstation, ada Cubase, ada New Indo, segala macam itu. Habis itu sekarang ada Suno.
0: Suno
2: udah tinggal bikin lagu kata-kata.
0: Jadi
2: bam. Wah, agak sengau lah sedikit.
0: Tapi kebantu gak sih sebenarnya dengan adanya Suno itu, artinya fenomena sekarang terjadi lah.
2: Gini, kami sudah berdiskusi banyak ini persoalan ketika Suno terbit itu dengan para musisi-musisi ini kan. Pro dan kontra, pro dan kontra. Terus saya bilang begini, Bang Rio itu pro gak dengan musik-musik AI ini? Sekarang saya bilang gini, saya gak perlu jawab itu sekarang. Tapi kalau kalian suatu ketika nanti kalian tetap kontra kayak begini, potong leher saya. Kenapa? Ini yang dilakukan ketika waktu perpindahan pita reel, waktu rekaman dulu, muncullah kayak Cubase, Nuendo, segala macam. Oh itu, wah musik plastik nih, sampah ini, ini gak boleh. Sekarang, mana studio pita reel itu lagi? Ya, ada tak? Hilang. Gak ada.
1: Iya, harus sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Gak bisa, kita gak bisa ngalahkan teknologi itu. Nah betul, sekarang,
0: iya. Tapi jadi sesuatu yang wow loh kalau akhirnya ada lagu Melayu plus video klip
1: dari
0: sekarang ini.
2: Sekarang
0: lagu Melayu artinya ya kita kan tetap harus nih Bang
1: ngikutin
0: begitulah ya cara memproduksinya.
2: Ini kan sekarang ini baru awalnya AI ini. Belum apa-apa. Sebetulnya itu tetap AI itu membutuhkan kreativitas kita dalam prompt kan?
1: Iya.
2: Kalau salah menulis nih
1: beda lagi.
2: Nah, niatnya ini mau bikin gambar atau kita bagus jadinya jadi wayang.
0: Jadi kalau misalnya pakai prompt itu tolong buatkan ya lagu dari pantun, dibuatkan dulu nanti kan, pindahkan ke sini.
2: Enggak ada masalah. Explore aja. Tapi intinya teknologi ini kan semakin kesini itu dia ingin membantu orang. Tidak begitu ribet gitu. Tetapi kalau bicara tentang esensialnya dalam segi musik itu, hari ini tuh kalau produksi, dalam konteks produksi menurut saya, itu setiap orang bisa menjadi apapun dia mau. Dalam konteks produksi ya. Tapi tidak dengan performance. Nah, belum bisa lah kayaknya nampaknya AI itu mengganti orang main rebab tuh. Orangnya tak ada. Terus musiknya main dia, nggak bisa. Tapi bayangkan, saya bayangkan AI ke depan itu. Sekarang ini masih butuh prompt. ya kan? Nanti suatu ketika nanti tinggal
0: udah nggak perlu lagi.
2: Enggak, kita ini lagi duduk di bilik termenung kan, mikirkan udah jadi.
0: Ya, karena dia udah rekam semuanya gitu loh. Jadi apa kita? Karena dia saat ini kan AI itu kan dia menyedot ya bahasanya, menyedot apa ya, merekam ini, apa yang kita sampaikan kan, apa yang kita perintahkan kan. Kalau enggak dia enggak ngerti juga.
2: Iya, kan? Itu baru sekarang. Nanti tengok aja. Kembangnya lagi. Udah direkamnya semua, udah tahu aku. Jadi lagu.
0: Ko, ini kan cerita tentang topik nih ya. Ko, engku sekarang kan punya pewaris nih anak ya, Tengku Jakira ya, ngikuti jejak. Ini kayak 100% atau gimana nih ya? Ya, jadi engku kan punya Tengku Jakira anak ya, putri sematawayang ya.
2: Ya.
0: Yang meneruskan jejak ya. Itu memang upaya yang memang dilakukan dalam rangka memang tadi ya, sesuai dengan tema kita, yang mewariskan supaya Melayu ini musik dan lagu tanpa, maksudnya mengekang ya, tetap membebaskan kan. Ya. Seperti itu.
1: Agar tak hilang lah.
2: Ya, sebetulnya saya tak pernah mengajak anak.
0: Oh, enggak pernah.
2: Enggak pernah ngajak Jakira. Ayo Jakira main biola.
0: Nanti kita undang ya Jakira ya kemari ya.
2: Enggak pernah. Saya cuman kayaknya kakak mau coba biola, boleh. Nah, dikenalkan introducing, tapi ingat Jakira, anak Rapi, semua Rasya.
0: Ya.
2: Kalian boleh hantam semua peralatan di rumah nih.
1: Hantam ya.
2: Iya, ini anak saya nomor satu.
0: Ya, cerita kan.
2: Rapi itu. Kalau ada dua anak seperti itu di rumah, kalian kalau mati gila itu aja. Waktu dia masih kecil ya. Masih kecil, enggak bisa diam. Nah, semuanya. Tapi kalau udah ketemu namanya instrumen alat musik, ada gitar. Enggak berani. Enggak berani ganggu itu, apalagi main biola di waku. Itu memang satu, kau berhenti atau aku sembelih.
0: Segitunya ya caranya ya. Oke. Baik.
2: Jangan gitu. Ingat, dia gini siapa. Terus kalau mau belajar yang betul. Kalau enggak mau belajar, Jakira itu latihan, kakak mau latihan. Kan kakak yang minta kan. Nah, latihan. Enggak usah belajar. Jangan latihan sampai nangis. Masukkan biola itu ke case-nya, tutup box sini. Biar ayah plester, jangan sempat kau sentuh lagi.
1: Karena udah bilang dulu ya.
2: Enggak, kan gitu. Jangan sempat sentuh lagi. Kalau harus berderai air mata berlatih itu. Kan gitu. Ya udah. Habis itu dia ternyata mencari jalannya sendiri, dan mungkin gak tahu ya, bagi dia cinta pertamanya adalah ayahnya.
0: Iyalah, gitu. Anak perempuan.
2: Saya tanya, kakak pengennya jadi apa cita-cita? Kakak pengen seperti ayah. Maksudnya seperti ayah, jadi musisi, main biola. Ditunjukkan ini ada konser nih, dari Italia waktu itu di Bandung kan. Tuh kan kak, keren kan? Iya keren mainnya ya, tapi kakak gak mau jadi seperti dia. Kakak mau tetap jadi seperti ayah. Oke, nah terus... Kenapa kami kembali ke Medan dan kuliah
0: dari Bandung ya?
2: Di kuliah di USU itu karena dia gini, ayah gini, dia lahir besar di Bandung, oke? Okay? Jaranglah dia tahu kehidupan ini. Kakak ini Tengku Jakira, ya kan? Kakak dengar sikit-sikit lah, ayah perjuangan tentang Melayu itu setiap hari kakak nengok ayah berjuang tentang Melayu ini walaupun ayah di Bandung. Kakak pengen kuliah di Medan supaya kakak tahu apa makna hidup menjadi orang Melayu di Sumatera Timur.
0: Wih, sedap.
2: Itu sampai
0: sekali. Ini kayak jatuh yang Juna juga nih ya, pulang dari Bali.
2: Dan kemudian dia mempelajari dan dia kemudian mau dan dia ikut terlibat ini itu. Dan dia paham, dia bilang setidaknya kakak tahu dari mana kakak berasal. Karena dulu kayak anak saya yang pertama Rafi udah pernah ketemu juga
0: pernah
2: kan.
0: Ketemu,
2: dia pakai Teluk Belanga, kami dia tengok ada acara di Maimun, dia datang. Tapi ada satu syarat Rafi. Pakai terobong tanjok semua, jangan bercakap.
0: Bandung.
2: Tengku Mama, ini siapa? Nama siapa? Ini Tengku Mama Rapi. Tiba-tiba mungkin nggak kuat kali karena lapar. Ayah, air apa teh lapar?
0: Iya, benar. Iya,
2: bubar
0: sih. Benar.
1: Nama Tengku, gitu ya.
0: Iya.
2: Nama saya teh aslinya Tengku Muhammad Rapi. Saya teh orang Melayu, Pak.
0: Benar. Jadi sebenarnya Rapi bisa bikin konten sebenarnya.
1: Iya,
0: sama kemarin kepikiran juga kan. Ini orang Bali tapi Melayu gitu ya. Bikin konten-konten juga ini.
2: Jadi bahasanya
1: orang Bandung.
0: Kalau misal ditanya nih, kita ini sebenarnya dilewat nih, tapi sebenarnya nih. Siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan sebenarnya ini musik Melayu harus diwariskan pemerintah, dan hal ini dunia kampus kah terlibat juga atau bagaimana?
2: Sebetulnya kalau malah masalah musik itu hak masyarakat secara komunal ya. Jadi kalau masalah pemerintah dan semacam itu, ya mereka juga dalam konteksnya fasilitator kan. Ya kalau ada fasilitas bagi kita, alhamdulillah. Kalau tidak ya, masuk.
1: Mana lagi?
2: Jalan aja gitu.
0: Buat aja lah, yang penting nanti ada budgetnya ya gitu ya.
2: Yang penting kalau musisi ini main, apalagi itu pemerintah, usahlah ditunggu-tunggu. Nak selesaikan SPJ dulu, udah selesai main bayar lah. Ini tunggu 2 minggu, 1 bulan, cuman pemerintah tak jelas. Gitu. Itu aja.
0: Oke, okay, apa mimpi terbesar yang belum diwujudkan terhadap dengan perkembangan musik Melayu saat ini?
2: Kenapa?
0: Mimpi besar yang belum diwujud, yang akan atau ingin diwujudkan lah yang belum.
2: Saya.
0: Iya, terhadap ini tentang musik kita Melayu. Masih mau berjuang nih sekarang tentang
2: Melayu ini. Kalau saya, cita-cita saya yang saya ingin akan terus wujudkan adalah saya ingin menampilkan musik Melayu menggunakan full orkestra.
1: Wis, keren banget.
2: Itu. Kalau itu udah terjadi, besok mati pun tidak apa-apa. Udah selesai. Iya, itu. Dan saya udah buat.
1: Konsep udah ada.
2: Udah dibuat. Dan pernah ditampilkan 2 lagu. Mak Inang Pulau Kampai dan Tanjung Gatung dengan New York Symphony Orchestra.
0: Di mana itu?
2: Di New York.
1: Oh, di New York. Itu ya. Tapi di Indonesia?
0: Iya. Tadi mau bahas tentang itu ya. 3 kali loh.
2: Jadi kesempatan.
0: Dan memang itu Melayu ya di bawah ya? Memang
2: enggak, jadi intinya kita ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang ada di
1: New York
2: gitu. Gini-gini ada namanya Oriental Week. Oriental Week itu. Jadi
0: Culture Passion Week kita di New York itu.
2: Boleh berkolaborasi dengan orkestra itu lagu Culture. Lagu Melayu ini gimana gini? Udah oke okay, ke saya oke. Okay. Coba kita ini ada Mak Inang Pulau Kampai. Nah. Oke, okay. Udah aransemen orkestra ya. Oke. Okay. Main ya kan buku. jadi cuman itu tadi karena awak sendiri tak ada asisten, tak ada kawan segala macam. Sampai sekarang minta lah videonya, fotonya. Iya nanti we going to send you. Sampai sekarang haram di
1: tak ada.
2: Apapun enggak di Amerika di sini kalau kita ada acara
0: rekam sendiri aja lah.
2: Tadi videonya bagilah. Nanti Pak, nanti kami email. Jangan harap.
0: Rekam sendiri aja lah.
2: Kecuali rekam sendiri.
0: Rekam sendiri.
2: Itu aja. Tapi rekamannya dikasih. Rekaman audionya dikasih.
1: Oh, rekaman audionya aja.
2: Itu juga dari kawan kan. Tapi kalau videonya karena memang karena itu di gedung itu tidak boleh orang merekam video sendiri. Officialnya kayak di Malaysia itu kan di Dewan Philharmonic yang
0: kemarin sama.
2: Yang tempat konser Dewan Philharmonic namanya di situ itu kan enggak boleh kita.
0: Bukan di Bukit Jalil tuh kan.
2: Bukan, itu stadium. Ini yang gedung konsernya yang dekat Twin Tower.
0: Iya.
2: Nah, kalau kita masuk ke situ Malaysian Philharmonic main MPO. Saya pernah main dengan mereka juga.
0: Kapan ya Indonesia punya gitu ya?
2: Itu kita gak boleh merekam.
1: Keren banget.
2: Gak boleh.
0: Menda ya.
2: Harus dari mereka. Itu juga sama. Saya main sama Luis Praga, sama segala macam. Kapan lah minta, kami boleh minta videonya. Nanti tunggu, nanti kami upayakan. Udah, itu agak-agak 11 tahun yang lalu lah. Sampai hari ini tak ada.
1: Sampai saat
0: ini. Jadi kerja tiap hari ngecek email gitu ya.
2: Tidak ada, enggak begitu. Jadi, waktu itu.
1: Cuman audio aja lah yang ada.
2: Audio aja itu juga karena sedikit saya bilang kan biar gimana tuh karya saya gitu. Jadi mereka kasih, mereka kirim sempat rekaman audionya. Begitu saya dengar juga ya at least I do something ya. Saya buat sesuatu
0: untuk mewakili Melayu go international. Pernah dengan Siti Khalijah juga ya?
2: Pada 3 atau 4 kali ya.
0: Iya.
2: Allah, yang terekam cuma satu.
1: Kenapa selalu?
2: Sebetulnya saya pernah duet dengan Kenny G loh. Di Singapura.
0: Ayo kita cari ya YouTube-nya ya. Tadi nunggu 11 tahun juga. Ini bahkan lebih dari 11 tahun sepertinya kan. Jadi dua jumpa loh. Satu saksepon, satu lagi main biola loh.
1: Wow.
2: Ya, di mall di Singapura.
0: Biasa,
2: saya pun di prank. Saya di prank sebetulnya. Jadi suruh bawakan lagu Kenny G dengan biola. Okay. Saya judul lagunya Moment in Love. Tadadi tadadadada tadadadadi didadadada. Begitu biola. Saya mainlah dari intro sampai tengah. Pas di tengahnya, iya ngapa ada suara sopon? Kenny G-nya dari balik penonton. Emang kasih tahu
1: ya. Keren banget.
0: Surprise ya, with the information before ya.
2: Yeah. Terus ada satu lagi waktu main di Singapura juga, kami main di Hotel Stanford. Musik Latin tapi. Waktu kita main lagu lagu Latin lah gitu ya. Tiba-tiba ada yang jamming. Ada yang jamming di perkusi.
0: Iya. Yeah.
2: Please welcome our percussionist player Jean-Claude Van Damme. Jadi sebelah apa Ben Jean-Claude
0: Van Damme? Oh iya? Yeah? Oh my God. Yeah. Yeah. Itu zaman yang luar biasa ya pada masa itu ya.
2: Yeah.
0: Dan lagi kangen nih pasti.
2: Ya, no, it's okay.
0: Gak apa-apa bagian dari. Dan hanya di RRI Pro 4 FM loh, ini cita-cita kayak begini loh ya. Benar kan?
1: Keren.
0: Namun, apa yang dikata ya.
1: Waktunya.
0: Ya, waktu.
2: Please jangan betul. Kasih pantun dengan burung lagi. Malam ini burung tidur.
1: Dia nyari ya, lagi tuh.
0: Bukan. Puan Anum senang burung ya, makanya hibur aja. Seru ya, cakap-cakap kita semua kita pada malam hari ini ya, Jumat minggu terakhir ini ya.
1: Minggu ya, terakhir di bulan Juli.
0: Narasumber Tengku Rio ya.
1: Yang luar biasa sekali.
0: Ya.
1: Tidak menyangka aku. Bener.
0: Aset loh. Bukan hanya aset Sumatera Utara. Ini kalau misalnya Sumatera Utara yang berkepentingan nggak kenal tentang aset ya, ini nggak tahu lah ya.
2: Ya. Tak apa-apa lah.
1: Tetap membumi.
0: Iya, tadi udah mau ya ini ya, sedih-sedih ya, segala-segala ya. Oke, sekarang kita ngomong. Good, terima kasih banyak ya sudah jadi studio kita. Nanti next time ya.
2: Insya Allah.
0: Nah, salam buat Jakira juga nanti biar bisa promo juga di sini ya.
2: Yeah.
0: Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata juga buat pendengar setia dimanapun berada ya. Pro 4 FM Medan, Suara Budaya Sumatera Utara ya. Boleh nanti direkam-rekam suara-suaranya. Ya. Untuk jadi, ya biasalah kita kan juga orang-orang kreatif ya. Ya, semoga malam ini menyadarkan kita bahwasannya musik Melayu ini ya nggak akan hilang di bumi sesuai dengan tagline Melayu ya, takkan hilang Melayu di bumi ya. Jadi ya terus akan ada ya dengan perkembangan musik saat ini ya pastinya menambah lah ya. Menambah juga nanti jumlah playlist ya di untuk Melayu.
1: Tadi
0: jangan lupa dimasukkan loh ya himne Melayu ya.
1: Iya, ini udah
0: boleh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu lagu Nada Pianjuna ya. Oke, ini kita gak cerita tentang burung ini ya. Angin petang bertiup sepoi ya, perahu kecil bayar pelahan, musik Melayu jangan terabai warisan luhur sepanjang zaman. Sampai bertemu lagi di Jumat mendatang dengan narasumber yang berbeda, tetap dengan Dato' Yanjuna, tapi dengan operator yang berbeda. Dan dengan pastinya narasumber berbeda juga ya. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Kita dengarkan dua lagu terakhir, jangan lupa Selayang Pandang
1: ya.
0: Ya, dari Dato' Yanjuna sekian. Sampai jumpa, warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy! Ahoy!

bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Melayu, dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Tradisi mandi ini dilaksanakan di halaman rumah dan juga disaksikan oleh khalayak ramai. Pada dasarnya, tujuan mandi berdimbar adalah merupakan ajaran dan peringatan kepada kedua calon pengantin agar melaksanakan mandi besar. Dalam proses pemandian ini, selalu dibarengi dengan pantun-pantun yang berisikan nasihat kepada kedua calon pengantin. Setelah selesai berdimbar, maka kedua mempelai masuk ke rumah dan disambut keluarga di ruang tamu. Kemudian pengantin wanita menyajikan hidangan untuk makan bersama keluarga.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya sudah pukul 22 lewat ya. Lewat banget nih ya, karena memang tadi Resa Melayu lumayan agak panjang karena pembahasannya yang lumayan seru, seru banget ya. Nah buat Abang dan Kakak yang mau menyapa-nyapa saudaranya boleh ya di 0618463115, atau boleh dari WhatsApp ya di 0811614428. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Ini ada Mit Malam, Sapa Malam, Assalamualaikum Hanum, sehat kan? Bu Ratni request lagu Simpang Tiga Rumpun Bambu ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah and Bu Nur, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, Udayus Rizal Pratama, Koko Bowo, Pak Andi, Pak Anto, Pak Al, Parida Sembada, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Eva, Bu Wati, Bu Putri Madu, Puan Ina, Umi Sumi, Ceng Tini, Hayang Parido, untuk semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum yang manis, baik hati, lancar-lancar rezekinya, sehat-sehat sekeluarga. Makasih, dadah babay, assalamualaikum. Oh ya lupa nih Bu Ratni, Pak Zainal Amri ya. Oke, nanti Hanum puterin lagunya ya Bu. Oke, kita buka dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat ya. Salam Budaya Nusantara.
0: Alhamdulillah. Ini siapa nih? Pak Anto nih?
1: Sudah lama sekali.
0: Iya.
1: Enggak ini ya, enggak ngobrol.
0: Enggak ngobrol. Kemana aja ini selama ini ya?
1: Ya? Inilah selalu menunggu dan menunggu.
0: Menunggu dan menunggu, akhirnya bisa masuk ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Anto mau request lagu apa nih?
1: Saya minta lagu apa dari Minang ya?
0: Minang boleh. Lagu apa ya tuh?
1: Berpindah tangan.
0: Berpindah tangan. Ke siapa yang berpindah tangan? Berpindah tangan.
1: Ada.
0: Bapindah tangan. Bapindah tangan lah bahasa.
1: Ya mungkin lah gitu. Bahasa Melayu, bahasa Minangnya.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Bahasa Minangnya bapindah tangan. Iya. Oke, sapa-sapanya dulu deh.
1: Sapa-sapanya yang pertama buat Udayus Rizal Pratama, yang konon katanya orang paling ganteng di sepanjang jalan utama. Kemudian tetangga saya, Mas Paris.
0: Siapa? Oh, Mas Paris.
1: Kemudian Mas Paijo alias Wanga, Opa Rasa, kemudian ada Pak Jenal Tanjung, ada Pak Al, ada Pak Arman Hasibuan, ada Mas Bambang Binji, ada Pak Abdullah, ada Bang Jack, ada Mas Adi Genjer dan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Apa?
0: Nggak tahu. Nggak tahu siapa emangnya. Siapa memangnya?
1: Kemudian ada Bunda Eva Pancur Batu. Kemudian ada juga Mama Rizki.
0: Iya.
1: Ada Parida Sembada.
0: Iya.
1: Kemudian ada juga siapa? Cynthia.
0: Okay.
1: Ada juga Ibu Ratmi. Kemudian ada juga siapa lagi? Oh ini Umi Sumi, Mas Bambang Binje. Dan buat semua fans Perempat dimanapun Anda berada.
0: Iya, dimanapun yang berada ya.
1: Iya, semoga pada sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kemudian begitu juga Mbak Yu Arnu. Semoga tetap sehat Mbak walafiat.
0: Amin, amin.
1: Semoga bertambah ayu.
0: Iya.
1: Bertambah banyak
0: rezekinya.
1: Rezekinya.
0: Amin. Doanya sama juga untuk Pak Anto ya.
1: Iya. Begitu juga duitnya juga bertambah banyak.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Soalnya udah lama sekali nggak ini.
0: Iya,
1: ya
0: nggak gabung ya kan.
1: Sebetulnya hampir setiap malam
0: dengerin.
1: Cuman karena nggak dapat
0: jalur.
1: Jalur ya kan.
0: Jadi nah, tidak itu. Bisa berngobrol ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sebenarnya ya pingin juga nyapa-nyapa karena saya kok rasanya segan sama kawan-kawan berempat karena pada nyapa saya. Tapi saya cuma namu nyapa.
0: Gak bisa menyapa.
1: Iya, jadi ya harap dimaklumi lah ya kan.
0: Yalah,
1: kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seperti aku, seperti yang dulu.
1: Ada nyanyinya kan? Gitu.
0: Ada, betul. Gimana lah ini kabarnya ini ya?
1: Alhamdulillah sehatnya, lagi mancing ini.
0: Lo kok mancing? Di mana? Ya, di genjer-genjer?
1: Hari ini kan nabur ikan.
0: Nabur ikan, ya.
1: Merendol nih, buat lo.
0: Ya.
1: Di kolam ini sama kawan-kawan ini ada sekitar 35 orang lah gitulah.
0: Banyak kali.
1: Ya, nah, nabur itu Mbak Nur.
0: Oh ya ya ya.
1: Ikan tercepatnya 60. Cuma uang masuknya 22 cuma. Jadi kalau uang limpul pas lihat itu sama masak Indomie.
0: Jadi mau dengerin lagu apa ini? Walaupun uang masuknya sedikit itu.
1: gini aja lah lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya dari Bata aja lah ya.
0: Oke, lagu apa
1: Bata
0: tuh?
1: Bata itu lagunya Martangan Pudi. Yang remix ya Mbak Anum ya.
0: Mak, ngeri kali ah. Martangan Pudi, terlambat dia makan.
1: Embu Mbak Anum.
0: Embu, gak tau artinya.
1: Yang penting awak suka lagu Bata Mbak Anum.
0: Karena...
1: ya, tapi yang remix-remix supaya gak ngantuk.
0: Oh, gitu. Ya biar aja lah ngantuk. Oh ya jangan ya, kerja dulu.
1: Nanti kayak Mas Faijo udah minta lagu Selu, ngantuk dia. Tidur di awal dengari kan gitu.
0: Martangan, martangan Pudi.
1: Martangan.
0: Oh ya, dari
1: Pudi Martangan.
0: Dari Naga B Trio ya.
1: Trio Mababe lah.
0: Mababe, Mababe. Naga B.
1: Itu lagi jadi.
0: Oke, nanti Anum puterin ya.
1: Ya, salam dulu yuk.
0: Yuk.
1: Ada Mas Anto Sintis tadi ya. Sekeluarga semoga sehat selalu ya, Mas Anto. Ada juga Bang Paris, Mas Paijo juga. Ada juga ini Pak Jainal Tanjung. Jainal Tanjung Pak lah ya kan. Biar
0: ada aja ya.
1: Sudah tuh Nur Hayati sama Pak Abdullah. Dibalik juga Pak Abdullah Bunda Kati. udah itu ada Bu Sinta di Johor ya. Johor Sinta ya kan.
0: Ketawa aja.
1: Tapi biar awet muda Banu.
0: Oke.
1: Kita baca-baca ketawa awet muda Banu. Udah itu ada Bang Wira, Wira Bang ya kan. Udah itu Puan Ina di Panti Labu sama Bang Irfan. Irfan Puan Ina.
0: Iya, dua-dua lah disebutkan ya.
1: Udah itu buat Bu Rahmi. Agak bisa dibalik Bu Rahmi, tetap itu juga ya. Iya.
0: Ini Bu Rahmi bilang malam masa digenjer jangan mentel ya katanya. Jangan mentel.
1: Sehat-sehat Bu Rahmi yo. ini juga Sembada Anum ya kan. Farida.
0: Farida Sembada.
1: Ya. Pokoknya Anum aja yang lurusin aja lah.
0: Ya. Aku yang lurusin biar enggak salah nanti pendengar yang lain. Oke.
1: Ya Allah.
0: Ketawa aja lah ini ya.
1: Ada Cumi Umi ya.
0: Ada aja.
1: Umi Sumi. Nah, udah itu buat kalau enggak lali lupa nih Bang.
0: Kalau enggak lali lupa ya. Sopo meneng?
1: Ini ada Cynthia. Cynthia kan?
0: Cynthia.
1: Cynthia itu lurus aja lah.
0: Ada aja. Lanjut.
1: Ada Rini juga di Peringgan ya. Rani juga itu daerah mana Rani?
0: Rani di Peringgan juga enggak sih?
1: Enggak, Rani di Peringgan.
0: Iskandar Muda.
1: Ririn.
0: Ririn di Galang.
1: Oh, Galang Ririn gitu lah.
0: Galang Ririn.
1: Udah itu buat Sopo Meneng.
0: Sopo Meneng.
1: Udahlah. Buat semua-semua aja lah. Ya. Kita selalu sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun Mbak Anum ya.
0: Iyo.
1: Mbak Anum juga sekeluarga. sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Jangan balap-balap nanti ngebut aja
0: kan. Iya, iya. Dari mana aku mau balapnya, ha?
1: Iya. Jangan lupa pegang pinggang nanti sama Mas itu.
0: Iya.
1: Nanti kecampa Mas itu balap-balap dia pulangnya.
0: Terbang

0: Terbang pun aku di belakang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, langsung aja Anum puterin lagunya ya. Burat nih lagunya Simpang Tiga Rumpun Bambu itu pas Anum cari ya di sebelah kanan, komputer sebelah kanan tuh dia munculnya langsung di ambang sore. Coba kita puterin dulu ya, Bu, lagunya ya. Langsung aja nih Anum puterin lagu di ambang sore, nanti dilanjutkan dengan lagu Minang dan lagu Batak yang sudah di request sama pendengar Pro 4 ya. Nanti akan membuka lagi layanan telepon dan WhatsAppnya di 0618463115 atau dari WhatsApp tadi 0811614248.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Bang Nana, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita buka dulu ya layanan teleponnya. Halo. Halo.
1: Empat.
0: Iya.
1: Sehat bare mama e a l u.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Yo.
1: Insyaallah sehat selain kita kafe yo.
0: Iya, Mas Paijo. Apa kabarnya Mas Paijo?
1: Sehat-sehatnya. Ayah-ayah tampan.
0: Wedeh, mantap sekali ketampanannya sampai kemari.
1: Yang penting sehat selain kita
0: kafe. Iya, mau request lagu apa nih Mas Paijo? Lagu Jawa lah ini kayaknya ini ya.
1: Sidro.
0: Sidro, yang mana? Yang versi yang cewek?
1: Ya yang melo tenan.
0: Melo tenan. Oke. Okay. Kayaknya pertama kali dengarkan lagu itu sama Hanum kemarin ya.
1: Iya, lantaran melo rasanya kalau dengar lagu melo itu wah, tuh tenang
0: gitu. Oke okay, deh nanti.
1: Lantaran kita kan di Sapa Malam di klub malam.
0: Iya. Yeah.
1: Di klub malam baru kita gitu kita.
0: Oke okay, deh nanti nemputerin ya, Cidro ya.
1: Iya.
0: Sapa-sapanya deh.
1: Untuknya anaknya Mas Paijo ya, Cynthia, Amel, sehat-sehat kerennya sayang, ayah gini sehat. Suka Es Rizal, panggilnya Suwana, Mas Nanti Genjet, Opa Rasa, sehat dengan Opa, Pak Tanjung juga, Umi Sumi, Pak Bambang, Bindi, Warga Puji, sehat-sehat. Bunda Epa, Bunda Kinting juga, Purat nih, sehat-sehat dengan Purat nih, Mbak Parita juga sembada, Puan Ira di Perapat Tanah, anaknya juga sehat semuanya. Pak Bula, Bu Nur Hayati, Puan Ina, depan Bu depannya, Mama Rizki juga sama Rizki, Nenek Jana sehat-sehat, Arman Nasi Tuan, sebagai Pak Al juga, Jack, sehat-sehat dan yo. Untuknya si Jengki ini di Helpen, balik kulikir di sana, ya Bunda Rasulia juga sana, cantik manis gitu loh, Bu Wati, Bu Tamora, Mbak Putri Matu, Terima untuknya Bu Naomi Cipas juga selamat malam sehat-sehat. Ririn sama Lumi kalau monitor sehat-sehat kelaran kuno ya. Untuk warga Langkat ada Wak Jiman ya.
0: Iya betul.
1: Ya Wira Swasta juga warga Langkat. Sehat-sehat wis kabeh-kabeh lah yang monitor ya.
0: Terus kabeh-kabeh.
1: Ya pasti walaupun tak tersebut namanya pasti jualan sehat semua,
0: iya.
1: Semua moga-moga tidak keluar satu apapun. Mama ALL juga sehat yo.
0: Iya. Nah, ini Bu Ratni nih ya Mas Paijo, makasih Mas Paijo juga sehat-sehat ya kata Bu Ratni. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya, sudah ada dari tadi ternyata. Selamat malam, assalamualaikum Kak Hanung, Kak Ira Tarigan di Prapat, lagu Sri Mersing edisi Litonga, yang Melayu ya, ya emang lagu Melayu lah Sri Mersing ya. Salam buat Bu Ratni, Pak Zainal Tanjung, Pak Wira di Langkat, Mama Rizki, Pak Al, Umi Sumi, Cynthia, Pak Ijo, Pak Ngah. Salam kirim-kirim salamnya ya buat Kak Anum, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin amin. Kita buka lagi lah ya yang dari telepon lagi di 0618463115 baru nanti kita puterin lagunya ya. Halo. Halo, siapa malam Perempat?
2: Siapa malam Perempat?
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Guys, motor utara dengan Mas Bambang, Pak Nom.
0: Wis, alhamdulillah masuk dia ya.
2: Amin ya Allah.
0: Apa kabarnya Mas Bambang?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Nom.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
2: Aku lagunya dari ini aja. Lagu Melayu.
0: Iya, yang mana lagu Melayunya nih?
2: Apa ya? Halo.
0: Yo yo yo, siapa lagunya? Wa Ute. Oke, Wa Ute ya, tunggu anum cak.
2: Ikan asin aja, Mbak.
0: Wa Ute judulnya Ikan Asin. Oke, bentar ya. Emang ada lagunya Ikan Asin. Entar anum cari dulu ya.
2: Halo.
0: Sapa-sapanya dulu dong.
2: Salam, Mbak ya.
0: Yo.
2: Salamnya pertama kali untuk keluarga Misumi ya, salam sehat dan salam keluarga Manop.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan? Dan untuk anakku lah Mbak ya.
0: Yo.
2: Anak kandungku nih untuk Kiki Nurjanah SH. Salam anakku, salam sehat dan salam keluarga adaku.
0: Okay.
2: Ada juga Dewi Apriani SH. Juga ada itu ada juga Harpan Nurjia SPD.
0: Oke.
2: Okay. Udah itu ada juga Rahmat Hidayat, ada Dedi Anugrah.
0: Oke.
2: Okay. Udah itu ada ini tadi Pak, ada Pak Nga tadi ya.
0: Pak Nga, Mas Pak Ijo itulah itu.
2: Iya, Pak Nga lah. Pak Ijo ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Ada Mas Anto tadi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Mas Anto yang pertama, malam Mas Anto, salam keluargaan juga ya. Udah itu ada Pak Giman ya.
0: Iya.
2: Sama Wira ya.
0: Mm-mm. Orang Langkat.
2: Si Al juga Al ya.
0: Iya.
2: Udah itu ada juga siapa lagi ya. Ini ya siapa yang di Simpang Limun tuh Mbak?
0: Simpang Limun Mama Rizky.
2: Ada Mama Rizky
0: ya. Iya.
2: Ada ini. Bunda siapa namanya?
0: Bunda Eva,
2: Susana
0: Ginting.
2: Nah, terus ada juga Bunda Eva ya.
0: Iya. Yeah.
2: Di Pencur Batu.
0: Mm-hmm.
2: Malam dan salam keluarga semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Anum yang baik budi.
0: Iya dong.
2: Yang cakep-cakep gitu loh. Yang udah ketawa. Salam sehat dan salam keluarga.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Bambang.
2: Salam hati-hati ya Mbak.
0: Yo.
2: Jangan tengok kiri kanan.
0: Iya.
2: Nanti ada lubang. Ini kan musim hujan Mbak.
0: Iya betul.
2: Malah bikin rata juga rumah lubang ya.
0: Betul.
2: Sakit teriak ya kan Mbak.
0: Iya.
2: Mbak Anum sehat buat keluarga ya.
0: Oke.
2: Dan murah rezekinya dipanjang umurnya.
0: Amin.
2: Lahir dan batin.
0: Amin. Amin ya Allah.
2: Mbak Anum.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang ya, request lagu Ikan Asin dari Wa Uteh. Nanti Anum puterin lagunya ya, berarti nomor 3 tuh. Langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk. Ada Cidro, Sri Mersing sama Ikan Asin ya. Nanti Anum buka lagi layanan teleponnya di 0618463115 setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Terima kasih Bang Raka, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, kita buka lagi lah ya layanan teleponnya, yang mau request lagu sapa-sapa boleh di 0618463115. Halo. Halo. Halo. Ya, halo.
1: Putri.
0: Halo.
1: Putri.
0: Halo.
2: Halo.
0: Putri Madu.
2: Iya, tetangga.
0: Iya, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat, Anu.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari daerahku lah, Simalungun.
0: Oke deh, oke. Lagu apa nih Simalungunnya? Si Hall sukses ya. Bentar ya, coba Anum cek sebelah kanan ya. Si Hall sukses. Itu judulnya ya?
2: Iya.
0: Si Hall sukses, oke, ada nih.
2: Jalan-jalan ya.
0: Yoi.
2: Buat yoga di Percut tadi ya.
0: Ya.
2: Makasih Ika di Jambatin bisa on air. Dari tadi kayak berat petanum.
0: Iya.
2: Minta bantuan sama yoga. ada itu buat siapa? Cynthia, Mari Cynthia ya.
0: Iya.
2: Ada itu Mariski. Pak Jena Tanjung.
0: Iya.
2: Udah itu buat Ibu Farida.
0: Iya.
2: Ibu Ratni. Puan Nina ya. Udah itu buat semua-semuanya aja lah.
0: Semua-semuanya lah aja lah ya.
2: Dan Anu pulangnya hati-hati ya.
0: Iya.
1: Fernando mau ngisar di Pak Samper.
2: Siapa?
1: Fernando.
0: Fernando, siapa Fernando?
2: Apa ini? Ada gajah.
1: Udah. Makasih yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang dari teleponnya di 0618463115. Yang mau request lagu, mau menyapa-nyapa Mas Yanum buka ya sampai pukul 23:50 ya. Halo, siapa malam perempat?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ayang Parido.
0: Ayang Parido.
3: Iya.
0: Iya, apa kabarnya Ayang Parido?
3: Alhamdulillah mendai.
0: Mendai. Apa kabarnya mendai ya? Baru ini kayaknya gabung sama Anum ya?
3: Udah pernah.
0: Oh, udah pernah. Anum yang pelupa.
3: Iya, maya kabar.
0: Mendai. Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
3: Lagu Melayu.
0: Iyalah, lagu apa tuh judulnya?
3: Musik.
0: Hah?
3: Judulnya musik.
0: Musik. Musik yang nyanyi siapa nih?
3: Coba cari dulu lagu Melayu.
0: Oke, bentar ya. Lagu
3: Melayu.
0: Melayu. Musik lagu Melayu. Lagu Melayu tapi judulnya musik.
3: Iya.
0: Gak ada pula lah nih penyanyinya nih.
3: Rama.
0: Rama Aipama?
3: Rama Irama.
0: Rama Irama?
3: Iya, jadi di situ lagu Melayu juga.
0: Oh. Kayaknya itu lagu dangdut deh.
3: Iya, dia Melayu dangdut.
0: Oh, bentar ya.
3: Jalan dulu ya.
0: Boleh.
3: Untuk Pak Abdullah dan Binda Nur. Selamat malam dan sehat selalu. Binda Ratni.
0: Iya.
3: Pak Anto, sehat selalu.
0: Iya.
3: Untuk Binda Rizky. Satu lagi aja apa ya?
0: Siapa-siapa yuk?
3: Siapa ya?
0: Apa
3: Rasya?
0: Oke.
3: Ya, sehat selalu. Dapat kan?
0: Dapat tapi yang versi Bunga Sirait nih. Boleh ke?
3: Musiknya boleh.
0: Yang
3: penting lagu musiknya.
0: Yang lagunya yang musik kan si Bunga musik, Bunga Sirait yang nyanyi boleh ya?
3: Iya.
0: Oke deh, nanti Anu puterin ya.
3: Iya, iya. Makasih, Anu.
0: Yoi.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Lancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Selamat bertiga.
0: Yoi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung aja deh kita puterin ya. Lagunya yang udah masuk nih ada Argada Argado Trio Si Hol sukses ya dengan judul Si Hol sukses, dan kita lanjutkan nanti lagu Bunga Si Raid dengan judul Musik. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kita buka lagi yang mau request lagu di 0618463115. Halo.
1: Good evening.
0: Iya, good evening. Kok kebawa?
1: I feel good today, Dr. H.
0: Is I am so good.
1: Nice to listen for you. I hope you
0: every day
1: is fine, lucky, also everything going
0: well. Thank you, thank you. Okay, mau request lagu apa ini?
1: Kata Bibi mau dengar itu lagunya The Dewi Yul. Kira-kira apa yang ada keroncong-keroncong nadanya?
0: Keroncong ya, Dewi Yul?
1: Yeah.
0: Okay, coba kita cek dulu ya. Yeah. Adakah Dewi Yul untuk keroncongnya? Yeah.
1: Susana Morugiti, dekat-dekat duyung lah sama Jalaja Yusi, sama-sama Mama Lisi, itu sudah rasmi dan keluarga sehat senantiasa mula rezeki tentunya lantai-lantai-lantainya.
0: Amin.
1: Keluarga Bapak Haji Abdullah juga, Ibu Zado, sehat-sehat selalu mula rezeki. Atau Kepala Sah, ada lagi, kita bonggel, semua-semua aja lah. Bapak Bunga, apa itu, yang itu, Kak Faliza semana ya. Semoga semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehat senantiasa, lancar, selancar-lancar.
0: Amin.
1: And especially for Dr. H, including all other saluni Republic Indonesia program for I wish you all the best.
0: Thank you.
1: The best for you. Okay. Not forget to take care for your health. Okay. It is a hobby. Careful, please. Have a great job. Good luck for the whole year. This is a full lucky year belongs to you and your family.

0: out. So thank you, sir. I got to bless you every time.
1: Okay, thank you.
0: Lagu
1: Dewi Yul itu yang ada kau bukan dirimu. Boleh? Nah,
0: boleh. Itu aja lah.
1: Boleh, nanti aku puterin ya.
0: Emang lagu itu yang Bibi kepingin denger.
1: Oh iya, oke deh. Nanti aku puterin ya.
0: Thanks a lot, sister. God bless you.
1: Thank you, good evening. Itu tadi Koko Bowo request lagu keroncong ya, Dewi Yul yang kau bukan dirimu. Boleh ya, nanti numputerin ya. Kita buka lagi yang dari teleponnya Dali di 0618463115 ya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dari Arya Kamandanu.
1: Arya Kamandanu di mana rumahnya?
2: Di Lubuk Pakam.
1: Arya Kamandanu di Lubuk Pakam.
2: Iya.
1: Wow, tetangga aku. Di mananya ya. Lubuk Pakamnya?
2: Di dekat Timbangan.
1: Oh, dekat Timbangan.
2: Iya.
1: Di Simpang 4.
2: Benar.
1: Iya. Di mananya? Aku jadi penasaran.
2: Minta lagu lo, Mbak.
1: Boleh, lagu apa tuh?
2: Lagu dari Palembang, Mbak.
1: Boleh, yang mana judulnya?
2: Judulnya Kebile-bile.
1: Kebile-bile ke?
2: Iya.
1: Lagu Melayu tuh.
2: Lagu Sumatera Selatan.
1: Sebentar ya, lagu Palembang ya. Oke, ada ini lagunya.
2: Ada, yuk.
1: Iya, nanti anu puterin.
2: Makasih banyak ya, Mbak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Enggak sapa-sapa dulu nih.
2: Enggak, ini pendatang baru, Mbak. Nanti ketahuan kalau sapa-sapa.
1: Oh, ketahuan.
2: Makasih ya, Mbak ya.
1: Iya, itu tadi Arya Kamandanu. Kok kayak pernah dengar namanya ya, kayak nama artis ya. Kita buka lagi lah ya. Kayaknya masih cukup gak sih waktunya, Cak? Cak anu hitung dulu, Cak ya. Cak anu hitung dulu. Iya, 9-10 menit. Iya, 44. Masih habisa lah satu lagu lagi ya. Kita buka lagi lah ya. Layanan teleponnya di 0618463115. Halo.
3: Halo, Anu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dia bergabung, Cynthia.
3: Tahu jalurnya apa ya?
1: Iya, di sini tadi pun ramai kali. Ini tiba-tiba sudah sunyi. Hilang mereka di sini.
3: Anu enggak tutup telepon lagi.
1: Enggak lah. Kalau masih ada waktunya Anu buka. Ini pun nanti kalau masih Anu hitung lagunya masih cukup waktunya, Anu buka lagi. Tenang aja.
3: Kurang panjang tuh acaranya on air-nya di
1: perempat. Memang begitu. Kalau udah merasa Melayu tuh enggak bisa kita berhentikan karena memang seru pembahasannya. Anu suka. Oh. Iya.
3: Apa aja jam 1 aja.
1: Ini kayaknya nanti rasa Melayu nanti waktunya beda sendiri nih Anu buat nih kayak panjang ini soalnya. Mau request lagu apa nih?
3: Bisa enggak dari apa lagu? Coba keroncong.
1: Keroncong yang mana?
3: Yang terdalam.
1: Yang terdalam?
3: Iya.
1: Kemarin tuh yang terdalamnya tidak ada ya kan. Coba kita
3: cek.
1: Yang terdalam. Mana dia? Ye, ada nih. Oke, nanti anu puterin ya.
3: Selamat malam ya.
1: Boleh.
3: Buat Pak Nga, buat Mbak Timadu, buat Ndalege, buat Umi Sumi.
1: Iya.
3: Buat Rasya, buat apa tadi? Penyanyi Tanjung tadi ya? Penyanyi Tanjung, buat Mbak Anman Sibuan, buatnya. Semua-semua aja lah ya.
1: Semua-semua ya.
3: Oh, buatnya Amal juga. Buatnya Hanum, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hitung dulu lagi. 3. Oh, gak dapat jalur ya, Bu Eva. Bunda Eva gak dapat jalur nih. Coba Anu hitung dulu ya. Ini kalau misalnya Anu hitung kayaknya masih bisa nih waktunya. Bisa kita buka lagi. Tunggu. Oh, kalau lagunya 5 menit masih bisa. Anu buka nih ya. Di 0618463115. Oh, langsung disambar. Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, apa kabarnya Puan Ina?
4: Baru bangun tidur.
1: Mau request lagu apa nih? Ini cepet-cepet nih biar ter...
4: Harga minyak naik lagi. Hah? Harga minyak naik lagi.
1: Masa sih? Harga minyak naik lagi ya judulnya ya?
4: Ada ya.
1: Yang nyanyi siapa ke?
4: Dari WUT.
1: Bentar, harga minyak
4: naik lagi.
1: Munculnya berita ini. Kan betul.
4: Iya, naik minyak naik lagi. Jadulnya pun itu.
1: Munculnya berita minyak naik lagi Wak Uteh. Oke, nanti ya, langsung numputerin ya. Ada.
4: Salam-salam ya untuk suamiku Bang Ipan. Salam sayang halo. Untuk Bang Anto Rentis tadi, terima kasih sempatannya.
1: Iya.
4: Buatnya Putri Madu juga, Bang Jet. Buatnya juga Pak Dula dan Ibu. Ibu Ratni juga. Buatnya semua-semua lah ya kan.
1: Oke.
4: Buat Anum dan sekeluarga juga.
1: Iya.
4: Hati-hati pulangnya kak.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kalau penelpon di Sapa Malam memang sampai-sampai entah jam berapa ya kan. Kalau Anum buka lagi nih, ada lagi nanti pasti yang nelpon ya kan. Tapi ya gimana ya, nanti lagunya gak keputer nih kalau kita angkat teleponnya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini. Ada banyak ya, ada 12 orang ya. Ya mungkin yang di belakang-belakangnya tidak bisa bergabung karena memang jalur agak panjang dan padat ya. Ada Pak Anto tadi, ada Bu Ratni, ada Pak Bang Adi Genjer, Pak Mas Pai Jo, Ira Tarigan, Mas Bambang, Putri Madu, Ayang Parido, Koko Bowo, Arya Kamandanu, Cynthia, Puan Ina. Terima kasih untuk hari ini yang sudah bergabung. Bisa bergabung lagi besok lagi ya, di jam yang sama, tepat pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Langsung aja kita puterin lagu-lagu yang sudah masuk. Dan mungkin juga Anu makan undur diri dulu, nanti tinggal penutupan aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro 4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi sahabat budaya, dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, edisi Sabtu, 1 Agustus 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat Buddha, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Sabtu 1 Agustus 2026 tentunya bersama dengan Al-Ustaz Hendra Zulfran MPDI dengan topik kajian hukum meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Dan tentunya pendengar setiap Pro 1 boleh berbagi tanggapan dan juga mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sudah tersambung bersama dengan Al-Ustaz pagi ini di line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, apa kabarnya Ustaz pagi ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Baik. Iya, dengan topik kajian hukum meninggalkan sholat Jumat 3 kali, benar ya Ustaz?
2: Iya benar.
1: Iya, baik, kita akan simak mukadimah dari Al-Ustaz pendengar dan juga doa pembuka untuk mengawali pertemuan kita di kajian Mutiara pagi hari ini. Langsung kami persilakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah berikan kita kenikmatan, kesehatan, kekuatan, sehingga pada subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan segala ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah melaksanakan ibadah solat subuh. Selamat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perintah melaksanakan ibadah sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya wajib. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Jum'ah, ayat yang ke-9, Allah katakan, Ya ayuhallazina amanu iza nudiya li sholati mi yaumil jum'ah, fas'alu fas'au ila zikrillah wazarul baik. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sini Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk

Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan biha tuballahu ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya. Jadi ketika seseorang laki-laki meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan atau dikarenakan malas untuk melaksanakan salat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala mengunci hatinya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah mengunci hatinya, kemudian mengunci pendengarannya, kemudian mengunci pandangannya. Jadi hatinya tidak bisa lagi menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Telinganya tak bisa lagi menerima nasihat-nasihat orang. Matanya tidak bisa lagi menerima nasihat dari satu pandangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh mengunci hatinya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hatinya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima segala doa-doa yang diminta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi inilah ketika seorang laki-laki dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali. Allah Subhanahu wa taala mengunci hatinya. Kemudian Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Dan Allah tidak mengabulkan segala doa-doanya. Kalaulah kita tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana lagi kita hendak berdoa kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai tinggalkan salat Jumat ya. Karena ini salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menurut 4 mazhab, bagaimanakah hukum meninggalkan sholat Jumat ini? Nah, menurut mazhab Hanafi, hukumnya adalah dosa besar. Jadi rata-rata, saya lihat rata-rata di sini, jumhur ulama di sini, seorang laki-laki ketika meninggalkan sholat Jumat itu dosa besar. Imam Hanafi dosa besar karena hukumnya wajib, ya, karena wajib diperintahkan oleh seorang laki-laki. Kemudian ketika dia meninggalkan, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengganti salat Jumat tadi dengan salat zuhur 4 rakaat. Jadi ketika seorang laki-laki meninggalkan salat Jumat dengan sengaja, maka dia harus bertobat kepada Allah. Kemudian dia ganti salat zuhurnya itu, dia ganti salat Jumatnya itu dengan salat zuhur 4 rakaat. Tapi kalau dia tidak sengaja, waktu mungkin yang mendesak untuk dia tidak bisa sholat Jumat, maka dia cukup mengganti sholat Jumat itu dengan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kemudian mazhab Maliki ini, ketika orang meninggalkan sholat Jumat, maka ia dihukumi statusnya itu adalah fasik. Wah, ini orang fasik, ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat, hukumnya pasti. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, ini dosa besar. Ya, dosa besar, kemudian Allah mengunci hatinya. Ini dalilnya, ini diambil dari hadis tadi ya. Allah mengunci hatinya, menutup hidayah. Kemudian menutup kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah salat Jumat itu. Ya, jangan sampai kita meninggalkan salat Jumat. Apalagi sampai 3 kali berturut-turut ya. Kemudian menurut mazhab Hambali, dosa besar hukumnya dan mengancam keimanan kita. Nah, jadi iman kita bisa terancam. Nah, karena kita meninggalkan sholat Jumat. Namun beliau mengatakan selama ia masih meyakini bahwa sholat Jumat itu kewajiban bagi seorang Muslim laki-laki, maka

0: ini tidak sampai menjadikan ia kafir. Makanya kan ada yang mengatakan ketika orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka ia kafir. Nah, kafir di sini ada 2 makna. Yang pertama adalah kafir itu adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafir yang kedua maknanya kafarat. Ya, Allah tutup hatinya. Allah kunci hatinya dari hidayah-hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah menurut 4 mazhab. Jadi keempat-empatnya dosa besar, ya, dosa besar dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan wanita, ya. Wanita, untuk wanita itu melaksanakan sholat Jumat itu bermacam-macam, ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki itu hukumnya boleh, dibolehkan, ya. Tapi tidak wajib, ya. Tidak wajib, cuman dibolehkan. Ya, dibolehkan. Asal tidak terjadi fitnah. Artinya apa? Orang yang berparas cantik, ya, wajahnya cantik, ketika laki-laki memandangnya, mungkin ketika laki-laki itu naik sepeda motor, bisa masuk karet laki-laki itu, saking cantiknya. Jadi itu seperti itu tidak boleh, ya, tidak boleh ikut sholat Jumat. Dia hanya lebih diutamakan sholat di rumah. Ya, jadi yang boleh sholat Jumat siapa? Yang boleh sholat Jumat orang yang separuh baya ke atas. Ya, separuh bayar ke atas, itu boleh. Yang sudah tua, umur 50, 60, nah itu boleh laksanakan sholat Jumat, agar tidak terjadi fitnah. Ini menurut jumhur ulama, ya. 4 mazhab juga seperti itu, semuanya mengatakan yang dibolehkan itu yang separuh bayar ke atas, yang sudah tua, itu boleh, ya. Tapi kalau yang masih muda-muda, yang bisa menimbulkan fitnah, itu tidak boleh. Nah, bahkan menurut Imam Hanafi, ketika wanita muda yang berparas cantik melaksanakan sholat Jumat, itu hukumnya makruh. Jadi Imam Hanafi menghukumi makruh bagi wanita yang cantik yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi bagi seorang wanita itu lebih afdal lagi mereka sholat zuhur di rumah. Kapan sholat zuhurnya? Ya, ketika azan selesai, maka para wanita bisa melaksanakan sholat zuhur, ya, sholat azan selesai. Jadi ada mengatakan seperti ini, Ustaz, katanya kalau bagi kami wanita itu untuk melaksanakan sholat zuhur di rumah ketika hari Jumat itu, ketika suami-suami kami pulang ke rumah, turun ke rumah, baru kami boleh melaksanakan sholat zuhur. Nah, ini tidak benar. Dikhawatirkan ketika suami ibu sholat Jumat mampir ke kedai kopi, ya, jam 3 baru pulang, ibu tak sholat. Jadi selesai azan, ibu sudah bisa melaksanakan sholat zuhur di rumah 4 rakaat. Jadi ini hukum seorang wanita melaksanakan sholat Jumat. Ya, dibolehkan bagi orang yang sudah separuh baya ke atas, dan bagi yang berparas cantik, yang masih muda-muda, lebih afdal sholat zuhur di rumah. Jadi inilah daripada hukum meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki selama 3 kali, Allah tutup hatinya, kemudian Allah tutup dari hidayah dan tidak dikabulkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampailah kita meninggalkan sholat Jumat, ya, selama 3 kali dengan sengaja, ya, kecuali ada sesuatu hal yang sangat mendesak, ya, yang tidak bisa kita melaksanakan sholat Jumat. Ini Allah berikan ruhsah, ya, ruhsah itu kemudahan, ya, kemudahan. Jadi bisalah dia diganti, atau misalnya di dalam perjalanan jauh, ya, sholatnya bisa dijamak, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Muqaddimah.
1: Baik, alhamdulillah pendengar, telah kita dengarkan mukadimah dari Al-Ustadz terkait kajian muter pagi yang tengah kita bahas, yaitu hukum meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Silakan pendengar setiap Pro 1 yang ingin berbagi tanggapan dan juga memberikan pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943, ya. Dan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di WhatsApp Pro 1, ya. Pagi ini kita awali dari pertanyaan Ibu Sri Ega ya, Ustadz selamat pagi begitu ya, dari Ibu Sri Ega di Tambak Bayan. Bagaimana Ustadz dengan orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat Jumat Ustadz? Mohon penjelasannya, ini mungkin apa hukum yang dia terima begitu ya Ustadz. Tadi mungkin sedikit sudah dijelaskan ya Ustadz, tapi mungkin boleh disampaikan kembali Ustadz, silakan.
0: Ya Ibu Sri ya, di sini Rasulullah mengatakan bahwasannya mentaro kali Jum'ata salasa meratin tahunan biha toba Allah wa ala kolbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya. 3 kali saja meninggalkan sholat Jumat, Allah menutup hatinya. Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Bagaimana setiap Jumat tak pernah sholat Jumat? Wallah wala. Itu lebih parah dari ini lagi. Jadi dia berdosa besar. Dia berdosa besar, bahkan tadi ulama Maliki ketika Hambali ketika ia meninggal sholat Jumat dengan meremehkan, dengan sengaja, kemudian dia tidak meyakini kewajiban ini, maka ia dicap sebagai kafir. Ini diajak sebagai kafir. Tapi kalau dia masih meyakini sholat Jumat ini wajib, cuman dia malas saja, ya itu Allah menutup, dia tetap berdosa besar, dan Allah tutup hatinya. Allah tidak mengabulkan segala doa-doanya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Dan dia, bagaimana cara tobatnya? Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menyesali perbuatannya, bila perlu dia mandi tobat, sholat tobat, kemudian setelah itu baru dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa yang telah ia lakukan, yaitu meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja selama bertahun-tahun. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, kemudian dari Ahmad di Jalan Pancing, Ustaz, kemudian bagaimana dengan orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir begitu, Ustaz? Itu digantikan dengan sholat zuhur, Ustaz, apakah tetap dengan rakaat yang sama seperti sholat Jumat, Ustaz? Begitu, boleh dipersilakan.
0: Nah, ketika kita dalam perjalanan, ya, ketika dalam perjalanan menuju tempat yang jauh. Mah, kita lihat dulu, misalnya kilometernya itu sudah bisa dijamak, ya, 85 km. Atau ulama ada mengatakan 83 km. Ada mengatakan 80 km. Artinya 80 ke atas. Nah, ketika 80 ke atas ini, sholatnya sudah bisa dijamak, ya. Dijamak saja sholatnya, ya. Dijamak saja. Jadi, tak usah kita sholat zuhur dulu, kemudian baru sholat asar, tidak. Nah, ketika kita memburu waktu, contohnya misalnya kita di bandara. Di bandara, pesawat sudah mau berangkat. Ya. Pesawat sudah mau berangkat, ketika kita sholat Jum'at, sudah pasti ketinggalan kita. Nah, ketinggalan pesawat. Maka di ruang tunggu, kan, di ruang tunggu pesawat kan ada tempat sholat yang sholat. Maka cukup dijamak, ya, dijamak. Dijamak antara sholat zuhur dan sholat asar. Digabung, dijamak. Nah, jadi lihat waktunya mesti bisa kita empat-empat, ya. Itu namanya ketika kita menjamaknya di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Ketika kita menjamaknya di waktu asar, jamak tahir di akhir waktu, ya. Nah, kalau waktunya mesti lapang, karena ketika kami umroh dulu itu kan berganti-gantian, ruang sholat di ruang tunggu itu kan kecil, berganti-gantian. Jadi waktu sangat mendesak, itu kami jamak qasar. Jamak qasar itu dua-dua. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi jamak qasar. Tapi kalau waktunya lapang, tidak ada yang sholat nih, masih bisa nih sholat 4 rakaat. Ya. Nah, itu bisa kita sholat 4-4. Zuhur 4 rakaat dengan niat jamak takdim, kemudian baru asarnya 4 rakaat dengan jamak takdim. Digabung zuhur dengan asar. Jadi seperti itu. Tapi kalau waktunya mendesak, bisa kita dengan jamak qasar. Zuhur 2 rakaat, kemudian asar 4 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat. Jadi seperti itu, wallahu a'lam.
1: Baik, berlanjut dari Ibu Asla di Palukurau. Ustaz, kalau seorang wanita ikut salat Jumat, misalnya di perjalanan pas waktu Jumat bersama dengan keluarga begitu ya. Apakah kita salat zuhur lagi, Ustaz? Begitu.
0: Nah, ketika seorang wanita melaksanakan salat Jumat, ya, ketika di jalan misalnya kan, kebetulan masjidnya menyediakan wanita, ya, karena ada di Indonesia ini saya lihat beberapa masjid menyediakan tempat untuk wanita untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi pas kita lihat, ih ada pula nih staf untuk wanita. Nah, biasanya itu ditutupi pakai kain itu ya, menyendiri dia untuk wanita. Nah, ada pula untuk wanita, ya udah sekalian wanita sholat Jumat. Nah, ketika wanita sholat Jumat, apakah dia perlu sholat zuhur lagi? Tidak. Ya, jadi ketika dia sudah melaksanakan sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban dia untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi ibu, ketika sudah sholat Jumat nanti di luar, maka ibu tak perlu lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena ibu sudah melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat zuhur itu kewajibannya sudah gugur. Ya, jadi tak perlu lagi sholat zuhur. Cukup melaksanakan sholat Jumat saja. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, lalu dari pertanyaan Mas Bang Rudi di Garudua ya. Ustadz, saya ini tunanetra, usia saya 25 tahun, saya seorang muazin. Ustadz, apa hukumnya kalau kita memberi isyarat dengan sentuhan untuk menyuruh seseorang untuk diam ketika khatib sedang khutbah? Begitu Ustadz.
0: Nah, ketika khatib sedang berkhutbah, maka janganlah berkata-kata. Apabila berkata-kata, maka sia-sialah Jumatnya. Ya. Walaupun itu perkataan dengan kalimat nah, itu juga tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk berkata-kata untuk mendiamkan jemaah. Tapi bagaimana dengan kudi? Menepuk misalnya, menepuk seseorang untuk diam. Ya. Nah, ketika kita memberikan isyarat kepada seseorang, tapi ingat, kita tidak boleh berkata-kata. Ya. Nah, di sini dalam hadis ini yang dilarang berkata-kata. Ya, kecuali khatib yang memerintahkan. Nah, itu boleh. Contohnya ketika seorang sahabat datang sholat Jumat, kemudian dia ingin langsung duduk, maka Rasulullah memerintahkan dia untuk berdiri, bangun. Sholat dua rakaat sebagai sholat tahiyatul masjid. Nah, itu ketika khatib yang mengajak dia berdialog itu boleh. Tapi kalau sesama jemaah itu tidak boleh. Nah, jadi bagaimanakah dengan memberi kode dengan menepuk? Ya, kalau bapak menepuk ya, tapi jangan bersuara, jangan berkata-kata. Nah, jangan berkata-kata, cukup menepuk. Ya, sudah ketika dia tetap berbicara saja, ya sudah biarkan saja. Jadi berarti dia tidak paham dengan sholat Jumat ini, maka dia yang berkata-kata itu, maka sia-sialah, ya, sia-sialah sholat Jumatnya itu. Jadi hindarilah ketika kita bertemu dengan kawan lama misalnya, bertemu dengan kawan lama ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka walaupun sudah kangen kali, tahan dulu, jangan berbicara dulu, sampai sholat Jumat selesai, barulah kita berbicara dengan kawan kita ketika kita jumpa di masjid ketika melaksanakan sholat Jumat. Jadi batal ya, walaupun mengatakan itu batal. Tapi kalau menepuk-nepuk tadi, jangan sampai bapak mengucapkan kalimat dari mulut. Ya, dari mulut. Karena ada juga ulama yang mengatakan, walaupun kita memberikan kudi apapun itu tidak boleh. Ada ulama ngasih itu. Kudi apapun tidak boleh. Nah, jadi ya hindari dengan perkataan-perkataan atau dengan kudi-kudi yang lain. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, kemudian dari Pak Johan di Johor begitu ya. Ustadz, bagaimana kalau kita mengikuti sholat Jumat pada saat sudah memasuki waktu sholatnya saja, Ustadz, mengikuti khutbah begitu, itu apa hukumnya Ustadz?
0: Kalau kita melaksanakan sholat Jumat hanya sholatnya saja, bagaimana hukumnya? Ini kita lihat dulu. Nah, kalau kita memang terlambat, masbuk ya, kita masbuk dalam melaksanakan sholat Jumat karena mungkin waktu dalam perjalanan kita mencari masjid tak dapat, ya kan? Mana masjid tak dapat? Begitu dapat masjid sudah mau selesai, begitu kita sampai masjid sudah komat. Bagaimana hukumnya? Sah sholat Jumatnya, walaupun kita tidak mendengarkan khutbah. Nah, cuman jangan disengaja, ya. Disengaja ketika sudah khutbah, kita di rumah santai merokok dulu, santai-santai dulu main HP. Ini saya lihat ini ketika saya melaksanakan khutib Jumat, ketika itu saya di atas mimbar, pandangan saya lepas ke depan. itu di tempat parkir itu bukannya masuk, ya merokok di tempat parkir itu. Mengusir khotib baru dia wudu, baru dia masuk ke masjid. Itu yang tidak boleh. Ya tidak boleh, tidak sempurna sholat Jumatnya. Ya jadi tidak sempurna. Bahkan ketika ia berbicara di luar, maka maka batallah, sia-sialah sholat Jumatnya. Jadi hati-hati. Tapi kalau dia tadi ada sesuatu hal yang mendesak, yang dia tidak apa namanya tidak dapat ia kejar, ia masbuk, ketika dia masuk masjid sudah sholat dan dia tertinggal khutbah Jumatnya, maka itu sah sholat Jumatnya. Nah, demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, kemudian dari hamba Allah kemarin ya Ustaz, apakah ada Ustaz amalan yang bisa dibacakan atau mungkin diamalkan begitu agar senantiasa bisa diterapkan bagi orang-orang yang mungkin berat langkahnya untuk melaksanakan sholat Jumat begitu Ustaz?
0: Nah, supaya kita terbuka hati kita itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Baiklah, mungkin kita bukan hanya sholat Jumat ya, mungkin sholat lima waktu pun kurang ya. Nah, sholatnya kadang-kadang PSMS, persatuan sholat maghrib saja. Nah, jadi sholatnya itu mungkin masih bolong-bolong. Bagaimana kita melengkapi sholat, terutama sholat Jumat? Nah, kita bisa lakukan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya, uang kita berlebih misalnya. Ya, uang kita berlebih. Aku kok malah sholat ya, tapi aku ada uang. Ya, perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Karena sedekah itu banyak kali keutamaannya, bisa menolak bala, bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bersedekah itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah sehingga kita terpanggil, kemudian rajin kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu sholat lima waktu, terutama sholat Jumat itu ya, ibadah yang lain ya, sedekah. Berbanyak sedekah ya, sedekah. Nah, ketika mengeluarkan sedekah itu kita berdoa kepada Allah SWT. Insyaallah Allah berikan kita hidayah melalui sedekah itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sudah kita bacakan tentunya tuntas. Mungkin bagi pertanyaan yang belum sempat terjawab, kita boleh kirimkan pertanyaan di atau mungkin kita jawab di kajian mutiara pagi berikutnya karena keterbatasan waktu ya pendengar. Baik, akhirnya kita akan sampai di penghujung waktu. Untuk itu kita akan dengarkan kesimpulan dari Ustadz. Singkat saja Ustadz, boleh sampaikan sekaligus doa penutup untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk amalan dan juga ilmu yang bermanfaat yang telah Ustaz bagikan hari ini Ustaz, semoga menjadi amal jariah buat Ustaz ya. Baik, kami persilakan Ustaz.
0: Sahabat RR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan man tarakal jum'ata salasa marratin tahawunan biha wa Allah wa ala qalbi, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena meremehkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya. Ketika Allah menutup hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala menutup hidayah dari kita dan Allah tidak mengabulkan segala doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah sholat Jumat kita. Jangan sampai sholat Jumat kita tinggalkan, apalagi sampai 3 kali berturut-turut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan keluangan waktu kepada kita sehingga kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah wa abwabas sihat wa abwabas salama. Khususan jamaah RRI birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Bang Kakak. Iya, udah bulan Agustus aja ini. Ya, yang mau berulang tahun di bulan Agustus ya, selamat ulang tahun lah ya sebelum Maron lupa ya kan. Walaupun mungkin tanggal 31 nanti ulang tahun gak apa-apa lah. Nah Bang Kakak, semoga hari ini sehat-sehat ya. Dan kita gak tahu cuaca nanti bagaimana, karena ini masih belum kelihatan matahari ya. Tapi mungkin bisa cek di bmkg.go.id ya Bang Kakak ya, untuk informasi cuaca lebih lanjut. Nah Maron akan menemani ya Bang Kakak sampai nanti jam 10 pagi ya Bang Kakak. Sekarang kita masuk ke acara informasi Sumatera Utara. Tapi sebelum Marun berikan informasi Sumatera Utara, kita putar dulu sebuah lagu dari Sumatera Utara tentunya ya, tepatnya dari Nias ini. Dinyanyikan oleh Suno Al berjudul 100 Juta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Medan Abang Gagak tentunya, dan kita ke informasi Sumatera Utara yang pertama. Ya, ini tidak mengenakan sih sebenarnya informasinya. Jadi arus lalu lintas Sumatera Utara di wilayah Kabupaten Simalungun Abang Gagak ya sempat lumpuh karena air itu menggenangi ruas jalan, dan ini merupakan dampak dari hujan deras selama kira-kira 2 jam pada Kamis malam yang lalu ya, di tanggal 30 Juli yang lalu. Dan ruas jalan di kawasan Simpang Pondok Batu Silangit di Kecamatan Tapian Dolok itu pun tidak dapat dilalui kendaraan oleh roda 4 begitu ya, dan juga roda 2 sejak pukul 21 atau jam 9 malamnya. Sebanyak 4 unit sepeda motor yang nekat melintasi area banjir itu akhirnya terseret arus sampai ke areal perkebunan karet di sepanjang ruas jalan. Itu kalau nekat memang kayak gitu jadinya ya, sayang sekali keretanya itu. Dan lalu lintas itu bisa diaktifkan kembali pada pukul 2.30 di hari Jumatnya Bang Kakak ya, semalam begitu. Dan setelah air mulai surut sekitar ketinggiannya 50 cm barulah dibuka kembali begitu ya. Itu juga sebenarnya masih banjir ya walaupun dibuka kembali. Sementara di kawasan Pasar Bawah di Kelurahan Serba Lawan di Kecamatan Dolok Batu Nanggar di Sungai Sikam begitu, katanya tidak mampu menampung debit air hujan. Dan Kapolsek Dolok Batu Nanggar yaitu Ibtu Rido Pakpahan, dia memperkirakan ada ratusan unit rumah di seputaran aliran sungai yang terendam banjir mencapai 3 meter katanya ya, dan tidak ada korban jiwa. Dan warga di sana juga mengungsi ke pemukiman yang tidak terendam banjir Abang Kakak. Bahkan beberapa di antaranya itu bertahan di atap rumah masing-masing untuk perlindungan diri. Nah, jadi ternyata di situ banjir sampai 2 jam sampai begitu akibatnya Abang Kakak. Kita semalam mengeluh panas begitu ya, tapi mengeluh juga masih bersyukur sebenarnya untung tidak hujan gitu ya. Kalau misalnya hujan deras lah misalnya sampai 2 jam atau 3 jam di Medan, bisa-bisa ada yang banjir juga itu. Tapi semoga yang di sana juga cepat surut Abang Kakak ya, karena tentunya tidak enak kali kalau misalnya keadaan banjir kayak gitu, nggak bisa tidur nyenyak ya kan, barang-barang terendam, mungkin juga ada barang berharga yang jadinya hanyut gitu. Tapi semoga di sana baik-baik aja dan semoga cepat surut. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar sebuah lagu dari Simalungun, Bang Roy Purba dengan judul Opung Gaul. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Batak apa enggak, Kak, dari Yosua Oliver berjudul Sinamot ya. Nargargan Sinamot. Nah, mahal-mahal kali Sinamotnya. Ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar ya. Ini kayak sindiran mungkin ya terhadap mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba, tapi mungkin juga lagu-lagu pecandaan gitu. Nah, Bang Kakak, kita ke informasi selanjutnya dari Sumatera Utara. Jadi, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan, Sumatera Utara mendeportasi warga negara asal Kamboja berinisial SR. Kenapa? Gara-gara beliau ini melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia dan beliau ini dideportasi melalui Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang ya pada hari Kamis yang lalu. Jadi, warga Kamboja itu masuk ke Indonesia itu menggunakan visa on arrival gitu. Jadi, masuknya awalnya itu resmi-resmi aja gitu ya. Lalu kemudian dia ini melanggar ketentuan keimigrasian karena overstay dan tinggal secara ilegal selama 149 hari. Overstay itu maksudnya harusnya segini loh yang diperbolehkan tinggal gitu kan. Tapi kemudian malah melebihi batas waktunya itu. Jadi emang berapa lama sih harusnya? Jadi ketentuannya itu kalau visa on arrival cuma 30 hari ya Bang Kakak. Tapi bisa diperpanjang satu kali lagi 30 hari. Jadi kalaupun dia perpanjang harusnya cuma 60 hari batasnya. Nah, ini sampai 149 hari, 5 bulan. Kok betah kali di Indonesia ya? Enak ya di Indonesia. Enggak tahu lah ya kenapa dia lama di Indonesia. Pokoknya lebih lanjut dia itu dikenakan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian begitu. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi hadir untuk menjaga keamanan negara, Bang Kakak ya. Sekaligus juga memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia. Dan selain dideportasi atau dikembalikan negara asalnya begitu, yang bersangkutan tadi, warga tadi berinisial SR, dia juga dimasukkan ke dalam daftar penangkalan selama 5 tahun melalui sistem cekal online Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi kayaknya selama 5 tahun mendatang dia nggak boleh datang ke sini ya Bang Kakak. Nggak boleh tinggal di sini gitu ya. Jadi mungkin tahun berapa lah dia bisa? Tahun 2032, nah monggo lah datang lagi. Cuma kalau berulah lagi ya jangan datang lagi lah ya. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Tapanuli Selatan ya, dari Ian Sahu dan juga Eka Ritonga berjudul Emas Malaysia. Tetap di RRI Propan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.

Sebuah lagu Melayu Bang Kakak dari Roslan Madun berjudul Lemak Manis ya. Ini awalnya dulu kirain tentang apa ya? Tentang makanan gitu. Ternyata perumpamaan makanan itu cuma kayak untuk pembuka pantunnya itu ya. Padahal tentang senyum terukir, tentang senyum yang manis begitu. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya kali ini dari Kabupaten Karo. Jadi ratusan warga memadati Taman Mejuah-Mejuah Beras Tagi pada hari Jumat kemarin, tanggal 31 ya, untuk mengikuti kegiatan makan buah dan pancake durian gratis. Nah, udah pancake durian enak, kan gratis pula lagi. Jadi ngiler ya kan. Dan itu menjadi daya tarik utama Bang Kakak pada hari kedua Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2026. Jadi ini 3 hari ya, sejak hari Kamis, terus juga kemarin Jumat. Nah, hari ini juga masih nih ya Bang Kakak. Kalau misalnya nggak ada kegiatan, datang aja lah ke situ ya kan, ke Taman Mejuah-Mejuah Beras Tagi. Dan antusiasme masyarakat ini memang terlihat sejak pagi ketika berbagai jenis buah segar hasil panen petani Karo dibagikan secara cuma-cuma alias gratis Bang Kakak kepada pengunjung. Itu waduh, enak kali ya ke situ ya kan. Dan sebelum makan buah gratis dimulai, ini tentunya Bupati Antonius Ginting mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban agar seluruh pengunjung itu dapat menikmati buah yang disediakan ya kan. Jadi enggak sebagian aja yang dapat, kalau

Tanya tidak tertib ya hancur kolaps nanti ya kan. Dan arahan tersebut untungnya disambut baik masyarakat yang rela mengantri dengan tertib demi menikmati beragam buah khas Karo, termasuk produk olahan durian tadi ya, kayak pancake tadi, dan juga ya komoditas unggulan daerah lainnya lah. Dan suasana penuh keakraban terlihat ketika warga, wisatawan, dan juga anak-anak menikmati buah bersama di kawasan taman Mejuah-Juah. Nah, untungnya ini tertib ya. Kalau nggak tertib, kasihan anak-anaknya ya kan yang ada situ gitu. Dan selain menjadi ajang hiburan, kegiatan makan buah gratis ini juga menjadi sarana promosi hasil hortikultura Kabupaten Karo yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi buah dan sayuran terbesar di Sumatera Utara. Dan sebelum acara itu tadi ya, rangkaian kedua hari rangkaian hari kedua festival yang kemarin itu diawali dengan fun run sejak pagi. Jadi ya, lari-lari jogging-jogging serulah begitu. Dan ratusan peserta mengikuti lari santai yang mengambil rute di sekitar kota Brastagi sebelum kemudian kembali finish di kawasan festival begitu. Dan tentunya ada juga penyerahan hadiah kepada para pemenang yang fun run tadi ya, yang berlangsung di zona buah. Jadi hari ini juga masih ada nih ya Bang Kakak. Kalau misalnya mau kesana silakan ya, Bunda Tanti juga di situ. Tadi baru berangkat baru lihat. Terus juga Bunda Eva ya kan, yang dari Pancur Batu, pendengar kita, ya mungkin abang-abang kakak juga kenal. Beliau juga di situ gitu, lagi jualan, semoga laris jualannya ya. Kalau nggak salah sejak 2 hari yang lalu juga jualan, walaupun mungkin agak-agak serak suaranya semalam. Dan hari ini dijadwalkan para pelaku usaha kegiatan business matching yang mempertemukan petani, pelaku UMKM, dan juga mitra usaha melalui kunjungan lapangan serta pertemuan bisnis upaya untuk perluas jaringan pemasaran produk unggulan Karo lah. Jadi utamanya sekarang itu untuk yang UMKM Abang Kakak. Ya semoga meriah juga hari ini Abang Kakak, tidak kalah dengan semalam-semalam ya kan. Walaupun semalam kayaknya enak kali ya, gratis gitu. Pancake durian coy. Ya semoga tertib juga hari ini. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Karo tentunya ya. Ngomongin Karo nih, kita putar Siska Jorang dengan judul Sayang Kel Aku. Sayang sekali aku. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Minute.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada Sang Pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

Sambal Tuk-Tuk kebanggaan sebuah lagu dari Tapanuli Selatan ya, dari Dedi KDI dan juga Nela S. Dan itu tadi sebenarnya direquest oleh seorang ya, Om Rizky gitu. Dan selamat pagi untuk Om Rizky yang dari tadi kayaknya monitoring Pro 4 Medan. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara itu menyiagakan atau menyediakan begitu ya, ada 4 pos kesehatan yang tersebar di stasiun-stasiun strategis untuk memastikan keselamatan, kesehatan, serta kenyamanan seluruh penumpang selama perjalanan. Jadi keberadaan fasilitas pos kesehatan tersebut merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan pelayanan prima dan perlindungan kesehatan bagi para pengunjung dan juga jasa moda transportasi kereta api. Jadi katanya dari data terbaru ya, dari total 1,39 juta penumpang kereta api di Sumatera Utara pada semester 1 2026 ini ya. Semester 1 itu jadi kayaknya dari bulan Januari sampai Juni yang lalu begitu kan, cuma datanya kayaknya baru ada sekarang gitu. Tercatat ada 29 pelanggan yang berkunjung ke pos kesehatan stasiun untuk memeriksakan kesehatannya. Sebenarnya dikit ya. Bayangin dari 1,39 juta pengunjung itu cuma 29 pelanggan yang kemudian memeriksakan kesehatan di situ gitu. Jadi angka yang sangat minim ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api berada dalam kondisi sehat dan juga fit begitu ya saat bepergian. Nah, dari 29 pelanggan yang melakukan pemeriksaan di pos kesehatan stasiun tersebut, keluhan kesehatan yang dialami itu tergolong ringan Abang Kakak. Didominasi oleh dispepsia kayak gangguan pencernaan gitu dan juga flu gitu. Itu aja sih keluhan kesehatannya. Dan setiap pos kesehatan di stasiun itu dilengkapi dengan tenaga medis profesional yang bersiaga 24 jam Abang Kakak, disertai juga dengan tersediaannya obat-obatan ringan gitu ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya mau ke pos kesehatan yang ada di stasiun kereta api. Jadi memang ternyata ini yang membuat mungkin juga orang-orang makin banyak naik kereta api ya. Udahlah dia nggak pala goyang-goyang, nggak bikin mabuk lah gitu kalau misalnya naik kereta api ya kan. Terus juga ternyata ada pos kesehatannya, terus juga tepat waktu ya kan. Pantas aja orang-orang makin banyak menggunakan kereta api. Dan ini tentunya bagus sekali ya, mantap kereta api ya. Ini salah satu BUMN yang mantap kali sih. Kayaknya jarang merugi ya, malah mungkin untung gitu ya BUMN yang satu ini. Dan selain layanan umum, juga bagi ibu hamil yang akan naik kereta api dan tidak membawa surat keterangan dokter atau berada di luar usia kandungan normal yang direkomendasikan kereta api, yaitu sekitar 14 hingga 28 minggu ya, dapat langsung memanfaatkan pos kesehatan di stasiun untuk menjalani pemeriksaan medis secara gratis tanpa dipungut biaya. Nah, tuh kan, cuma modal kita jadi pelanggan atau beli tiket aja udah ya kan bisa periksa ke situ. Kalau misal memang lagi ada kesehatan gangguan gitu ya, jangan sengaja ke situ cuma untuk ini. Kan harusnya untuk pelanggan aja. Tapi kalau misalnya Abang Kakak sakit ya harusnya ke dokter gitu, bukan ke situ gitu. Nah Abang Kakak, sampai di sini dulu informasi Sumatera Utara kita ya untuk hari ini di awal Agustus. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Sekarang kita putar sebuah lagu Batak Abang Kakak dari Suryanto Siregar, BTW OTW. Here we go.